0: Masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila, yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat Traffic Light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda,

0: Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Selamat siang pendengar, beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Kamis 25 Juni 2026 diantaranya. Pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat berbagai intervensi terpadu untuk menekan prevalensi stunting. Upaya tersebut dilakukan melalui sinergi lintas sektor dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan. Sementara itu, penataan kawasan wisata Pantai Lovina kini telah mencapai 92%. Wajah baru destinasi andalan Buleleng itu tampil lebih indah dan nyaman dengan dukungan berbagai fasilitas baru. Serta informasi lainnya yang berhasil diimpun tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Tris Januartini, inilah Warta Siang selengkapnya. Pendengar, pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat berbagai intervensi terpadu untuk menekan prevalensi stunting. Upaya tersebut dilakukan melalui sinergi lintas sektor dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan.
1: Supaya bisa Pemkab Buleleng optimis mampu menekan angka stunting melalui berbagai intervensi terpadu yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Penanganan stunting juga menjadi salah satu program prioritas pemerintah daerah selain pengendalian inflasi dan pengentasan kemiskinan ekstrim. Wakil Bupati Buleleng yang juga selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS Gede Supriyatna mengatakan percepatan penurunan stunting harus menjadi

0: perhatian bersama karena merupakan bagian dari program prioritas pemerintah pusat yang wajib dilaksanakan di daerah. Berdasarkan hasil pendataan dan pelaporan kesehatan pemerintah daerah, prevalensi stunting di Kabupaten Buleleng pada tahun 2025 tercatat sekitar 3,35%. Meski terdapat perbedaan dengan data dari sumber lain, pemerintah daerah tetap berkomitmen melakukan berbagai langkah percepatan penurunan stunting.
1: Kewajiban kita di Kabupaten Buleleng, khususnya tim percepatan penurunan stunting ini untuk melakukan upaya langkah-langkah yang terus kita lakukan supaya bisa menekan ataupun menurunkan persoalan stunting yang ada di Kabupaten Buleleng.
0: Berbagai program strategis telah dijalankan mulai dari screening anemia pada remaja putri, pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri dan ibu hamil, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita kurang gizi, pemantauan pertumbuhan balita, edukasi ASI eksklusif, hingga pelayanan tata laksana gizi buruk. Pemerintah daerah juga mengembangkan posko praktik baik sebagai wadah pendataan dan penjaringan calon pengantin melalui deteksi dini kondisi kesehatan sebelum menikah. Program tersebut melibatkan desa adat, tenaga kesehatan, Kementerian Agama, hingga tim pendamping keluarga.
1: Pembentukan posko praktik baik untuk mendata dan menjaring calon pengantin dalam rangka deteksi dini atau screening awal terhadap kesehatan calon pengantin yang melibatkan elemen masyarakat seperti pelayan atau desa adat, tim kesehatan, Kementerian Agama, dan juga tim pendamping keluarga.
0: Selain itu, intervensi terhadap pasangan usia subur dan peningkatan kualitas sanitasi lingkungan terus dilakukan guna mencegah munculnya kasus stunting baru di Kabupaten Buleleng. Keberhasilan penurunan stunting menurut Supriyatna membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Upaya menekan angka kemiskinan di Kabupaten Buleleng memasuki babak baru setelah DPRD Buleleng bersama pemerintah daerah menyepakati Ranperda Penanggulangan Kemiskinan menjadi satu dari tiga regulasi strategis yang disahkan dalam rapat paripurna.
3: Yang ketiga, laporan komisi pembahas atas Ranperda tentang penanggulangan kemiskinan.
4: DPRD Kabupaten Buleleng bersama pemerintah Kabupaten Buleleng resmi menyepakati tiga rancangan peraturan daerah atau Ranperda strategis yang menyentuh langsung fondasi pembangunan daerah. Mulai dari tata kelola data pemerintahan berbasis desa dan kelurahan presisi, penguatan pendidikan berbasis kearifan lokal melalui Widyalaya dan Pasraman, hingga upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Buleleng yang berlangsung di ruang sidang DPRD Kabupaten Buleleng pada Selasa 23 Juni 2026. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya itu menjadi momentum penting karena ketiga regulasi tersebut dinilai akan menjadi instrumen hukum dalam menjawab berbagai persoalan mendasar di daerah. Sebelum disepakati, masing-masing Ranperda telah melalui pembahasan intensif oleh panitia khusus dan komisi terkait bersama dengan jajaran pemerintah daerah untuk memastikan substansi aturan maupun menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam laporan pembahasan Pansus 2 dan Komisi DPRD menyatakan sepakat melanjutkan Ranperda tentang data dasar penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis data desa dan kelurahan presisi, Ranperda tentang fasilitasi penyelenggaraan pendidikan Widyalaya dan Pasraman, serta Ranperda tentang penanggulangan kemiskinan. Untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah, Bupati Buleleng dalam pendapat akhirnya menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terbangun selama proses pembahasan.
3: Penyampaian laporan pansus atas Ranperda tentang data dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis data desa dan kelurahan presisi. Yang kedua, penyampaian laporan komisi pembahas atas Ranperda tentang fasilitasi pendidikan Widyalaya dan Pasraman. Yang ketiga, laporan komisi pembahas atas Ranperda tentang penanggulangan kemiskinan. Yang keempat, penyampaian pendapat akhir bupati atas Ranperda tentang data dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis data desa dan dan Kelurahan Presisi, Ranperda tentang Fasilitasi Pendidikan Widyalaya, dan Pasraman serta Ranperda tentang Penanggulangan Kemiskinan.
4: Menurutnya, seluruh masukan dan pandangan yang diberikan DPRD menjadi bagian penting dalam menyempurnakan regulasi agar implementasinya benar-benar mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
5: Dengan telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengeluaran barang milik daerah, terdapat beberapa klausul pasal yang mengalami perubahan serta adanya aturan tambahan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut. Maka pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah. Penyesuaian ini penting dilakukan agar peraturan daerah di Kabupaten Buleleng tidak bertentangan dengan peraturan di tingkat atasnya.
4: Persetujuan terhadap tiga ranperda tersebut juga memperhatikan hasil fasilitasi pemerintah Provinsi Bali. Berbagai catatan dan rekomendasi yang diberikan telah ditindaklanjuti melalui penyesuaian substansi regulasi sehingga dinilai lebih matang dan siap diterapkan. Selain mengesahkan tiga ranperda strategis tersebut, rapat paripurna juga membuka babak baru pembahasan dua regulasi penting lainnya, yaitu ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 6 tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah serta ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
2: Penataan kawasan wisata Pantai Lovina kini telah mencapai 92%. Wajah baru destinasi andalan Buleleng itu tampil lebih indah dan nyaman dengan dukungan berbagai fasilitas baru.
6: Yang ini harapannya untuk menambah kenyamanan masyarakat.
0: Penataan kawasan wisata Pantai Lovina Desa Kalibubuk, Kecamatan Banjar, kini telah mencapai 92%. Kawasan wisata andalan Buleleng tersebut tampil dengan wajah baru yang lebih indah dan tertata, dilengkapi berbagai fasilitas untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat dan wisatawan. Bupati Buleleng Inyoman Sujidre mengatakan pembangunan yang dilakukan meliputi pedestrian sepanjang 651 meter, penataan landscape, perbaikan jembatan, serta pemasangan 34 lampu penerangan yang membuat kawasan Pantai Lovina lebih nyaman dan aman, terutama pada malam hari.
6: Kita menata Lovina sementara untuk pedestrian dan beberapa bagian untuk landscape, penataan, jembatan. Yang ini harapannya untuk menambah kenyamanan masyarakat, baik itu wisatawan asing maupun domestik yang berkunjung ke Lovina.
0: Menurut Sujidre, penataan kawasan Lovina belum sepenuhnya selesai dan akan dilanjutkan pada tahun depan dengan penambahan sejumlah fasilitas pendukung lainnya. Pemerintah daerah ingin menjadikan Pantai Lovina tidak hanya sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai ruang publik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
6: Ke depan ini masih ditata lagi untuk landscape-nya, sehingga nantinya bisa dipakai untuk kegiatan olahraga, kegiatan keluarga yang lain, kegiatan juga ada anak-anak, ada juga ruang untuk pujasera, sehingga menambah nanti kenyamanan masyarakat yang berkunjung ke lokasinya.
0: Pihaknya optimis penataan yang hampir rampung tersebut akan semakin meningkatkan daya tarik Pantai Lovina sebagai destinasi unggulan di Bali Utara, sekaligus mendorong pertumbuhan kunjungan wisatawan dan perekonomian masyarakat setempat. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Pendengar, momentum libur sekolah diperkirakan belum mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali secara signifikan akibat tingginya biaya perjalanan dan tekanan ekonomi.
7: Harga tiket juga mahal, harga BBM-nya juga tinggi, gitu, sehingga mereka mungkin agak berkurang.
8: Masa libur sekolah yang mulai berlangsung pada akhir Juni diperkirakan belum mampu mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali secara signifikan. Kondisi ekonomi, tingginya biaya perjalanan, serta kenaikan harga sejumlah kebutuhan dinilai membuat masyarakat lebih selektif dalam merencanakan liburan. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Karangasem, Iwayan Karyasa, mengatakan libur sekolah tetap memberi dampak terhadap sektor pariwisata namun tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, tekanan ekonomi membuat sebagian masyarakat mengurangi pengeluaran untuk berwisata.
7: Menyambut liburan sekolah sih kelihatannya mungkin ada, tapi mungkin tidak akan signifikan karena banyak hal sih ya, yaitu di bidang ekonomi. Jadi juga kalau dari luar Bali kayaknya juga agak berat karena kan sekarang harga tiket juga mahal, harga BBM-nya juga tinggi gitu, sehingga mereka mungkin agak berkurang kalau dibandingkan dengan sebelum tahun-tahun sebelumnya.
8: Wayan Karyasa menambahkan sektor pariwisata di Karangasem juga masih menghadapi penurunan kunjungan wisatawan mancanegara khususnya dari Eropa. Situasi global yang memengaruhi jalur penerbangan internasional disebut turut berdampak terhadap tingkat hunian hotel di wilayah tersebut.
7: Perkembangan dari tahun lalu dibandingkan tahun ini, tingkat kunjungan boleh dibilang kan menurun ya hampir 40% karena dampak global, sehingga inilah berdampak besar. Sehingga penurunan terjadi untuk tamu kunjungan tamu Eropa ke Bali khususnya hampir 40-45%. Ini juga sangat berpengaruh untuk di tingkat hunian hotel di Kabupaten Karangasem.
8: PHRI Karangasem menyatakan pelaku usaha pariwisata kini lebih fokus melakukan efisiensi operasional untuk menghadapi kondisi tersebut. Meski libur sekolah diharapkan tetap memberi tambahan pergerakan wisatawan, pelaku industri menilai pemulihan sektor pariwisata masih menghadapi berbagai tantangan baik dari faktor global maupun domestik. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Pemerintah Kabupaten Jembrana memperkuat sektor peternakan dengan menyalurkan bantuan 44 ekor kambing kepada kelompok ternak di Desa Batu Agung sebagai upaya meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
3: Pemerintah Kabupaten Jembrana terus mendorong penguatan sektor peternakan sebagai salah satu penopang pembangunan ekonomi daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui penyaluran bantuan ternak, sekaligus pengembangan usaha peternakan yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Komitmen tersebut kembali ditegaskan Bupati Jembrana Imade Kembang Hartawan saat menyerahkan bantuan 44 ekor kambing kepada kelompok ternak di Banjar Palungan Batu, Desa Batu Agung, Kecamatan Jembrana. Bantuan yang diberikan terdiri dari 40 ekor kambing betina dan 4 ekor kambing jantan yang akan dikelola oleh 20 anggota kelompok ternak setempat. Pemerintah Kabupaten Jembrana menargetkan daerahnya menjadi salah satu sentra peternakan kambing terbesar di Bali. Target tersebut didukung oleh potensi daerah yang dinilai cukup besar, mulai dari ketersediaan lahan, sumber pakan yang melimpah, hingga tingginya permintaan pasar terhadap ternak kambing. Selain di Kecamatan Jembrana, program bantuan serupa juga direncanakan menyasar kelompok ternak di Kecamatan Pekutatan melalui berbagai program pengembangan peternakan yang terus digulirkan. Pemkab Jembrana optimis sektor peternakan kambing dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat posisi Jembrana sebagai salah satu sentra peternakan kambing unggulan di Bali.
2: Ketidakpahaman anak serta absennya pendampingan orang tua menjadi celah utama kelompok radikal menyebarkan ekstremisme kekerasan di ruang digital. Terlebih, usia remaja menjadi kelompok rentan terhadap doktrinasi melalui pendekatan emosional, komunitas tertutup, dan permainan online.
4: Pendampingan orang tua itu sangat diperlukan, karena konten-konten, berita-berita itu kan gampang sekali anak-anak bisa mengakses.
5: Fenomena radikalisme ekstremisme berbasis kekerasan dan propaganda intoleransi di ruang digital menjadi ancaman serius bagi anak. Terlebih di era digital saat ini, akses anak dan remaja berselancar di ruang digital terbuka luas. Hal itu diungkapkan kelompok ahli Gubernur Bali bidang perempuan dan anak Dr. Igusti Ayudia Werdi Srikandi WS saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurutnya, ketidakpahaman anak serta absennya pendampingan orang tua saat anak bermain di dunia maya justru menjadi celah utama kelompok radikal menyebarkan ekstremisme kekerasan di ruang digital. Karena usia remaja menjadi kelompok rentan terhadap doktrinasi melalui pendekatan emosional, komunitas tertutup, dan permainan online. Diah Werdi Srikandi mengatakan pengguna media sosial, platform video, game online, dan aplikasi percakapan yang tidak terkontrol serta tanpa pengawasan memicu anak semakin rentan terpapar ujaran kebencian, ajakan kekerasan, dan paham radikal. Menurutnya, upaya perlindungan anak tidak cukup hanya dengan pemblokiran konten atau penegakan hukum, tetapi harus diimbangi dengan penguatan ketahanan keluarga dan peningkatan kapasitas pendampingan terhadap anak saat berselancar di ruang digital.
4: Kekerasan pada anak di ruang digital ini kan kondisi ketika anak itu terpapar, dipengaruhi, kemudian direkrut, kemudian didorong melalui internet untuk mendukung melakukan tindakan kekerasan. Karena terlalu bebas untuk ruang digital saat ini, tidak melihat umur kan, semua bisa mengakses.
5: Dia Werdi Srikandi tidak memungkiri anak-anak saat ini sangat dekat dengan ruang digital. Karena itu, orang tua dan lingkungan berperan penting membangun ruang aman bagi anak dengan menerapkan pola pengawasan dan komunikasi yang sehat di ruang digital. digital. Diah Wardisrikandi menekankan pendekatan perlindungan juga harus mengikuti perkembangan pola interaksi mereka di dunia maya.
4: Pencegahan di sini adalah meningkatkan literasi digital anak, terus mengajarkan juga bagaimana anak itu bisa memverifikasi atau men-screening informasi terkait hal-hal yang mereka dapat. Jadi tidak semua informasi itu langsung mereka langsung serap.
5: Anak dan remaja menjadi kelompok rentan terhadap doktrinasi di ruang digital. Hal itu dipicu akibat ketidakpahaman anak serta absennya pendampingan orang tua di ruang digital. Tidak sedikit anak yang terpapar ekstremisme kekerasan di ruang digital direkrut dan didorong untuk melakukan kekerasan dan radikalisme. Perlindungan anak di ruang digital tidak bisa dilakukan secara parsial dan memerlukan strategi pencegahan yang kuat melalui edukasi yang tepat sasaran. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Jembrana melakukan vaksinasi darurat terhadap puluhan anjing dan kucing di Desa Tegal Badeng Timur setelah seekor anjing ras terkonfirmasi positif rabies usai menggigit sejumlah warga.
3: Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Jembrana bergerak cepat melakukan vaksinasi darurat setelah seekor anjing ras di Banjar Tangi, Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara terkonfirmasi positif rabies. Langkah tersebut dilakukan untuk memutus rantai penularan penyakit kepada hewan penular rabies lainnya maupun kepada manusia. Vaksinasi emergensi digelar oleh tim medik veteriner Kecamatan Negara dengan menyasar anjing dan kucing di sekitar lokasi kasus. Kasus bermula dari laporan masyarakat terkait gigitan anjing pada pertengahan Juni 2026. Setelah anjing tersebut ditemukan mati, petugas segera mengambil sampel untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya menyatakan positif rabies. Pelaksanaan vaksinasi dilakukan dalam radius sekitar 3 km dari titik kasus dengan mendatangi rumah-rumah warga yang memelihara anjing dan kucing. Selain layanan jemput bola, masyarakat juga diberikan kesempatan membawa langsung hewan peliharaan mereka ke lokasi vaksinasi. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 50 hewan penular rabies berhasil divaksin, terdiri dari 2 ekor anjing dan 30 ekor kucing. Data medik veteriner Kecamatan Negara mencatat kasus di Desa Tegal Badeng menambah jumlah temuan rabies di Jembrana menjadi 12 kasus sepanjang Januari hingga Juni 2026. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk segera melapor apabila menemukan hewan dengan gejala rabies atau terjadi kasus gigitan hewan penular rabies, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan penyebaran penyakit dapat dicegah.
0: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Pengkaprui Badung mulai menyiapkan tim menuju Porprov Bali 2027. Sejumlah atlet senior dan junior akan dikolaborasikan menjadi skuad yang tangguh.
6: Karena di bulan depan ini kita harus sudah menyetor nama-nama.
5: Pengurus Kabupaten Pengkab Persatuan Rugby Union Indonesia Perwi Badung mulai mempersiapkan atlet menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 di Buleleng. Multi-event bergengsi 2 tahunan antar kabupaten kota di Bali ini sekaligus menjadi pembuktian dan tolok ukur proses pembinaan yang telah dilakukan Perwi Badung selama ini. Ketua Harian Pengkab Perwi Badung Ikadek Martina kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan seleksi atlet menjadi keharusan mengingat Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Badung akan segera membentuk tim bayangan menuju Porprov Bali. Saat ini sudah terjaring sejumlah atlet senior dan junior yang digadang-gadang memperkuat tim rugby Badung di ajang Porprov Bali.
6: Dari sana kita juga aslinya dengan yang senior-senior kemarin itu kita akan seleksi dulu. Mampu nggak mereka itu, nanti kalau memang itu kita akan selip-selipkan di sana. Ini kira-kira dia bisa berkontribusi ke seniornya. Ini jadi cadangan kan.
5: Ikadek Martina mengatakan pada Porprov Bali 2027, Perwi Badung tidak membidik target muluk-muluk. Ia berharap tim rugby Badung mampu mendulang minimal 1 medali emas, mengingat pada Porprov Bali 2025 lalu, Perwi Badung hanya meraih 2 medali perunggu.
6: Target yang tetap, artinya dari Perwi Badung tetap akan artinya di tahun ini untuk memberikan emas ke Badung. Kita dapat 2 perunggu ya, teman-teman.
5: Ketua Harian Pemkab Puri Badung IKD Martina menambahkan dalam masa persiapan menuju Porprov, tim pelatih lebih dulu akan fokus mempoles kualitas fisik atlet. Selain itu, ia memastikan pada Porprov Bali 2027 ini, Puri Badung murni akan menurunkan atlet-atlet binaan sendiri tanpa ada atlet impor luar Bali. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.
2: Ya pendengar, sebelum kita akhiri waktu siang kali ini, kami ajak pendengar untuk mengikuti perakiran cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya langsung dari BMKG Wilayah 3 Denpasar bersama perakirawan Diana Siregar ya. Selamat siang Mbak Diana.
7: Selamat siang Mbak.
2: Iya, silakan laporan Anda.
7: Oke, baik. Terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan update perkiraan cuaca untuk wilayah Buleleng, Jemberana dan sekitarnya. Umumnya cuaca wilayah di sana diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Namun ada potensi terjadi hujan ringan secara tidak merata di wilayah Jemberana. Dan mana kami informasikan juga angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimal mencapai 3,4 km per jam. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius, di mana perairan utara di gelombang perairan laut utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dan perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk itu kami himbau kepada masyarakat waspada terhadap potensi gelombang tinggi mencapai 2 meter di perairan selatan Bali. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.
1: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi ya. Kembali Medangdutan hadir ke ruang dengar Anda. Hari ini kita sudah berada di lembar ke-25 bulan Juni 2026 ya. Oke, mudah-mudahan sehat semuanya ya. Selamat beraktivitas, tetap semangat tentunya siang hari ini. Oke, yang sedang beristirahat ya, selamat beristirahat, atau yang tengah santap siang barangkali. Apapun aktivitas Anda, silakan Medangdutan sudah hadir untuk Anda ya. Silakan yang mau ikutan bergabung bersama kami 24644 ataupun melalui WhatsApp call kita ya di 0811-399-9790. Selamat siang juga yang sudah bergabung di live TikTok kita ya di RRI underscore Singaraja. Selamat siang semuanya. Oke, kita sapa dulu yang di 24644 ya. Halo, selamat siang Medangdutan.
1: Halo, selamat siang Medangdutan. Orang Bali.
0: Halo, orang Madura, apa kabar?
1: Aduh, baik, sehat orang Bali.
0: Kengken kabare gitu ya.
1: Asteng karo.
0: Baik, beci-beci ya.
1: Geng,
0: suksama. Iya, Mas Anwar, silakan. Mau request lagu apa?
1: Mau request lagu berarti ya.
0: Lagunya?
1: Lagunya dari ini, dari Hamdan ya.
0: Hamdan?
1: Termiskin di dunia ya.
0: Termiskin di dunia, oke. Okay.
1: Ya, salamnya ya.
0: Silakan Mas.
1: Buat Mbak Trisya, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Ada Pak Bang, Bu Janura, Bu Indi, ada Pak Cip, dan juga ada Bu Kartika ya. Ya, untuk semua-semua dulu Pak Trisya. Ya, terima kasih.
0: Sama-sama. Waduh, langsung kabur nih Mas Anwarnya. Halo, selamat siang Bu Manda, selamat siang, apa kabar?
2: Halo, selamat siang Medangdutan, Tris.
0: Halo, selamat siang Ibu.
2: Iya, gimana kabarmu?
0: Kabarnya baik, Ibu, apa kabar?
2: Baik juga.
0: Udah mendingan ya, Bu?
2: Udah mendingan, tapi masih aja dikit-dikit.
0: Masih agak dikit-dikit, ya, tapi suaranya udah agak baik kan sekarang ya, Bu, ya?
2: Iya, sering air minumnya tuh air putih diminum.
0: Air putih, hangat Bu? Atau yang biasa?
2: Iya.
0: Yang hangat?
2: Iya, air hangat, hangat kuku.
0: Hangat kuku ya. Oke, iya. Bu Manda, lagunya mau dengerin lagunya?
2: Kesukaannya Bu Manda.
0: Kenapa?
2: Lagunya kesukaannya Bu Manda aja dah.
0: Apa itu? Mobil dan bensin?
2: Biasa dah.
0: Hah? Bukan.
2: Haredang.
0: Oke, okay, masih haredang enggak tuh haredang. Siap Ibu. Buat haredang, siapa Bu?
2: Haredang langsung. Kadang haredang, kadang gini mendung gitu.
0: Sekarang agak-agak ya, Bu. Bukan iya. Agak lagi panas-panas iya haredang ini.
2: Iya.
0: Salamnya Bu.
2: Salamnya buat keluarganya Tris dulu ya.
0: Baik.
2: Masih aja. Terus buat Bu Ketut, Bu Resmi, Pak Petua yang ke timur dulu Bu Manda ya.
0: Oke. Okay.
2: Terus buat Bu Janura, buat Pak Belagi, Pak Tuan, Pak Tawan. Pak Tawan. Iya. Buat Bu Ari BT, Ari Semeru, Nini Jerung. Buat bunga plastik Bu Kartini. Yang tadi itu siapa ya?
0: Mas Anwar.
2: Oh, Mas Anwar. Iya. Kok engkel anu cepet-cepet ya ya.
0: Iya, buru-buru.
2: Buru-buru sama Bu Mini juga. Siapa lagi yang nguling-nguling Bu Manda tuh lupa dono.
0: Dah,
2: yang
0: semua.
2: Laki-laki semuanya dah ya.
0: Iya, yang
2: laki-lakinya semuanya dah. Ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara, semua ada itu. Terus ini yang Pak Jero Mariasenya juga kan desa sendiri tuh.
0: Iya, betul.
2: Ya, buat Tris lagunya ingetin ya, haredangnya Bu Manda ya sayangnya.
0: Oke, Ibu sudah siap, Ibu ditunggu nge.
2: Makasih, bye-bye.
0: Sama-sama, bye-bye. Satu lagi, halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang berdangdutan. Gimana kabar Mbak Tri?
0: Kabarnya baik, Bapak. Dengan siapa?
3: Alvin di Lombok ini.
0: Dengan Bapak siapa?
3: Alvin di Lombok Utara.
0: Oh, Pak Alvin di Lombok Utara. Apa kabar Bapak? Wah, luar biasa Bapak. Terima kasih ya Pak Alvin.
3: Lagunya Mbak Tri. Halo.
0: Iya, lagunya Pak.
3: Lagunya Rida Sugiarto, Pasar Dunia Herat.
0: Baik, siap Bapak.
3: Oke, salamnya buat Pak Banu yang tadi di siapa?
0: Ada Bu Manda.
3: Semuanya Bang Kawan, buat semua kami RRI ke satu membuat
0: ring. Nge.
3: Ini buat Mbak Tri, selamat menghadirkan di kita. Semoga sehat-sehat selalu. Terima kasih,
0: bye bye. Terima kasih. Ada Pak Alvin di Lombok Utara juga yang sedang monitor Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih Pak Alvin. Salam untuk keluarga semua. Ya, karena udah ada 3 penelpon pendengar ya. Nanti sesi yang berikutnya akan tersapa lagi ya. Jangan khawatir karena kebersamaan kita masih panjang sampai jam 3 sore nanti ya. Jadi sabar dulu. Kita akan ke lagu dulu ya. Mari kita dengarkan bersama lagu yang sudah di request ya, berikut ini.

0: goyang, goyang, goyang dangdut asik.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat siang pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa akan terjadi pemadaman listrik total di Pulau Jawa dan Bali selama 3 hari berturut-turut. Nah, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, menanggapi informasi tersebut, PT PLN Persero memberikan klarifikasi resmi bahwa kabar mengenai pemadaman listrik total selama 3 hari di Pulau Jawa dan Bali adalah informasi palsu atau hoax ya. Eksekutif Vice President Komunikasi Corporate dan TJSL PT PLN Gregorius Adi Trianto menegaskan informasi yang beredar tersebut

0: tidak berasal dari PLN dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. PLN juga menghimbau masyarakat agar lebih cermat dalam menerima informasi yang beredar, serta selalu melakukan verifikasi melalui kanal resmi PLN. Masyarakat juga diminta tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Goyang, goyang, goyang dangdut asik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
4: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
3: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
4: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
3: Format iklannya seperti apa?
4: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
3: Kalau mau pasang iklan?
4: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836429. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pak, lagi sibuk ya?
3: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
4: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
3: Oh, emang cocok?
4: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
3: Wah, lengkap ya?
4: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
3: Kalau mau sewa?
4: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836429.
2: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Baik pendengar, persatu RRI Singa Raja ya. Sekarang waktunya sesi yang kedua. Terus mau sapa lagi penelpon berikutnya. Yang mau bergabungnya tiga orang lagi, silakan 24644. Halo, selamat siang. Medangdutan.
1: Selamat siang, Medangdutan. Siang, Madrid.
0: Halo, selamat siang. Sebentar.
1: Selamat siang, Madrid.
0: Dengan siapa ini?
1: Tanya apa kabar kok dengan siapa ini?
0: Iya sebentar, dengan siapa dulu ini?
1: Oh ini Joko Tol ya.
0: Oh Joko Tingkir.
1: Iya oke. Okay. Asal jangan jaka sembung ya.
0: Bawa golok nggak?
1: Nggak usah, bawa sabuk aja.
0: Bawa apa? Sabuk? Mau kemana? Mau sekolah?
1: Yo eh.
0: Kenaro, apa kabar kamu?
1: Iya.
0: Banyak yang nanyain kayak narok mana katanya gitu.
1: Oh biasa lagi.
0: Lagi bertapa kan?
1: Enggak, lagi nyangkul.
0: Loh, sejak kapan? Kayak narok bisa nyangkul? Biasanya kan kayak narok cuman ini.
1: Apa?
0: Nggak jadi deh. Oke, lagunya apa dulu?
1: Lagunya Kau Tercipta Bukan Untuk Gue ya, Elang Karisma Remix.
0: Kau Tercipta?
1: Bukan Untukku.
0: Aduh sedihnya, ya ampun.
1: Ya begitulah namanya dia jika sembung.
0: Iya gak bawa golok. Oke, buat siapa lagunya?
1: Selamat pagi. Selamat siang ya. Selamat siang aja. Mumpung ada di rumah. Bisa on air. Ada Cik Eli juga ya, selamat siang, ada Pak Banu juga nih, selamat siang Bu Farida, Pak Ayub Masehi, ada Pak Bang Ramadan juga, ada Mr. Mahmud, Pak Dimas, Pak Daeng, Pak Marmade, Bu Janura, terus Bu Ketut, Merdu, Raku itu, apa Raka
0: Merdu? Raka Merdu.
1: Oh, Raka Merdu ya. Ada Bunda Budi, Bu Desa juga nih, terus ada Bunga Plastik. Ada Pak Grodak juga ya, Bu Yeni, ada Pak Lilo juga, ada Pak Jero Mali Arso, Pak Putu Wayang juga nih. Selamat siang Seja, ada Bu Indi juga.
0: Ya.
1: Iya. Terima kasih.
0: Terima kasih. Bye bye. Ya, untuk Ken Arok ya, yang katanya enggak bawa golok, bawa sabuk aja. Oke, berikutnya halo, selamat siang, Medangdutan.
2: Selamat siang, Medangdutan, Mbak Tris.
0: Oke, Medangdutan dengan Bu Ari ya.
2: Minta lagu Laksmana Raja di Laut.
0: Laksmana Raja di Laut, baik.
2: Iya, salam buat Bu Resmi, Bu Mini, Cik Eli, Bu Janura, Bu Tordejakule, Pak Ribawe, Pak Jero Mariase, Pak Putuwe, terus Mbak Ayan, Bu Pak sebelah sana sama Ibu ya, Bu Kartika, Bu Kartini, Bu Yeni, terus Bu Diawati, terus Cik Melong itu Mbak Itris ya.
0: Long Melong, iya.
2: Oh, yang Melong, oh Pak Banu. Ya, salam buat semuanya aja, Mbak Tris.
0: Baik.
2: Buat Mbak Tris, makasih.
0: Sama-sama, Ibu Ari, terima kasih. Kembali ya, ditunggu lagunya. Satu lagi yuk, ya. 24644 ya, halo. Selamat siang, Medangdutan.
3: Halo, Medangdutan, selamat siang, Mbak Tris.
0: Halo, Kawasan Tembok Monitor.
3: Enggih, benar sekali.
0: Ya, tadi dipanggil tuh sama Bu Manda itu ya.
3: Iya, Bu Manda. Bu Manda udah sehat kayaknya itu.
0: Iya, lagi dikit katanya ya.
3: Iya, semoga cepat sembuh Bu Manda. Pak Tris, tadi Ken Aro itu ya.
0: Betul, baru pulang bertapa dia.
3: Iya, dia teman lama dulu waktu Denpasar itu.
0: Nah, ingat gak tuh Ken Aro?
3: Ken Aro, kalau masih monitor ini... Dulu saya di Denpasar soalnya Tepuan namanya.
0: Oh, teman lama nih, teman lama ini Ken Arok. Bener nggak kalau Ken Arok nggak bawa golok?
3: Ken Arok dia nggak bawa golok. Kalau dulu, zaman dulu itu Ken Arok itu bawa harapan. Teman-teman yang berharap.
0: Oh, wah, tapi tidak. Katanya sekarang bawa sabuk katanya.
3: bawa sambo apa sabo Mbak Tris?
0: Sabuk tadi ya Tris, dengernya sabuk
3: kalau,
0: ya.
3: Kalau bawa sambo enak, ini mau kuningan nanti buat bakar-bakar.
0: Woi, iya bener ya. Eh, bakar apa dulu?
3: Bakar harapannya beli kenara.
0: Nalo. Oke.
3: Okay. Iya deh, buat tadi siapa yang masuk pertama itu? Mas siapa?
0: Yang pertama tadi Mas Anwar di Madura.
3: Iya. Terus Pak C, Pak Banu masuk, Bu Ari tadi ya. Bu Ari BT ya. Boribete, selamat siang, menjelang sore. Pak Grodang juga, Pak Jero Maliar, terus Bu Yeni, Tigawase, Pak Nyaman Dewantara, buat Pak Madewi di Tokyo, buat semua semuanya sudah digabung jadi satu ya.
0: Baik.
3: Buat adik saya juga di sini ada Lusasa. Dipanggilnya Lusasa lagi senyum dia dengar.
0: Baik.
3: Request belum Pak Tris?
0: Lagunya?
3: Untung ya Pak. Pengen Siti Badriah boleh.
0: Yang mana tuh?
3: Yang suamiku kawin lagi ada enggak, Matri?
0: Badriah. Tak dulu ya. Iya, ada dong, ada. Tidak. Enggak ada. Loh. Kawin lagi yang itu ya?
3: Iya. Suamiku dicuri.
0: Curi lagi. Enggak ada. Adanya Bara Berry lagi tampan. Yang mana?
3: Lagi cantik boleh ya?
0: Lagi cantik, asik.
3: Buat semuanya dah digabung di satu ya Mbak Sri.
0: Okay.
3: Buat Pak Sri, selamat bertugas, terima kasih.
0: Terima kasih kembali untuk beli tawan yang ada di kawasan Tembok ya. Wah, sudah ada 3 penelpon dong berarti ya. Ada Kenarok, ada Ibu Ari, terus ada beli tawan yang ada di kawasan Lombok, Tembok maksudnya Teja Kula ya. Jadi sekarang kita istirahat dulu ya. Kita dengerin dulu lagu berikut yang sudah di request ya. Halo Ibu Desa Kredini juga, pokoknya semuanya yang sudah bergabung juga di TikToknya Pro RRI ya, RRI underscore Singaraja, Pak Ketut Purnawirawan juga metugas. Selamat sore Mbak Tris, metugas ya, terima kasih Bapak. Terus Bu Desak, terus ada Muhammad Ferry Kuniawan dari Bantul juga nih sudah hadir. Mbak Noti ya, ada Alpukat juga ya. Alpukat, Kedong-dong, salah dong, memang rujak. Pokoknya semuanya yang sudah bergabung ya, yang masih setia di live kita di RRI underscore Singaraja, tongkrongin terus ini ya. Medangdutan akan hadir untuk Anda sampai jam 3 sore nanti. Oke, 3 penelpon udah. Sekarang waktunya Tris puterin dulu 3 lagu berikut ini.

0: Baik pendengar, kita lanjut lagi ya ke sesi yang berikutnya. Silakan, ayo yang mau ikutan bergabung kembali. Terus sudah mulai buka lagi WhatsApp call dan juga 24644 ya. Halo, selamat siang Dangdutan.
1: Halo, selamat siang Dangdutan.
0: Selamat siang, aduh lemes banget ini. Belum ada kenapa, belum makan atau? Belum ada.
1: Hujanan, kehujanan nih Pak RD.
0: Oh, di Tokyo terus. Lagi hujan hari ini.
1: Iya. Aduh. Tadi ada gempa lagi di jauh sekali itu.
0: Kerasa nggak sampai di sana di Tokyo?
1: Di Tokyo nggak terasa, tapi jauh lah 22 jam kira-kira di Aomori paling
0: keras. Oh, oke. Okay. Tapi
1: ada rumah apa? Jatuh, ada rumah apa? Roboh itu rumah.
0: Oh, rumah roboh ya Tuhan. Iya ya. Stay safe ya buat 5D di sana dan keluarga.
1: Iya, makasih doanya Mbak Tri.
0: Baik, 5D ya. Apa nih lagunya?
1: Lagunya itu udah masuk ya dari Penny Nur. Enggak ada hujan, enggak ada angin gitu kan. Belum masuk mungkin ya.
0: Enggak ada hujan. Enggak ada hujan di sini.
1: Belum ada yang baru tuh. Gak ada
0: belum
1: ya?
0: Belum Mas Tono. Nah, belum. Belumnya didengar belum Mas Tono mungkin. Ya. Sama MD kita kalo, nih.
1: Ya kalau belum masuk dari Santa Hoki ya kalau masih boleh gitu.
0: Santa Hoki yang mana
1: dari,
0: teman?
1: Dari Santa Hoki kalau masih boleh gitu.
0: Kalau masih boleh. Kalau enggak boleh?
1: Ya boleh-boleh aja.
0: Santa Hoki di sini adanya cuman batas penantian, belahan hati, belahan jiwa, bunga kumbang, kabar burung ya. Kok bukan yang dulu, pantai salira, setangga bunga padi, surat nikah, tak sanggup berpisah.
1: Apa yang lain, apa itu tadi judulnya itu ya?
0: Tak sanggup berpisah, surat nikah, belahan hati, batas penantian.
1: Belahan hati ya, belahan hati itu ya.
0: Belahan
1: coba
0: hati,
1: ya, coba.
0: Iya, oke
1: okay. Ya, salam-salamnya dulu ya. Salam yang pertama buat yang lagi tugas materi, sehat selalu bersama keluarga. Kemudian udah dengar tadi ada Ken Arok, gimana kabarnya Ken Arok, sehat selalu juga, lumayan dengar suaranya. Kemudian ada Belitawan di Tembok, Berdesa Dini, Bu Bunga, Bu Keto, Bu Manda juga, Bu Resmi, Bu Kartika, Celi, Bu Ari Bete, Bu Ari Semeru, Pak Gerodak, Pak Nengah Ingre, Pak Putu Wayang, Pak Samo, Pak Cep, Pak Panu. Kemudian Pak Jarum Haliase di Bondalem, Pak Ramadan di Sorong. Ya untuk salamnya untuk semuanya aja dulu ya, Mbak Tris. Terima kasih, lagunya ada Mbak Tris.
0: Oh sudah siap. Ditunggu.
1: Sudah siap ya. Ya, terima kasih.
0: Sama-sama. Sok sama mewali ya. Baik, berikutnya Tris apa dulu? Halo, selamat siang, Medangdutan.
2: Siang, Mbak Tris.
0: Eh? Ada Ayu, apa kabar? Ya ampun.
2: Ya, mari, cantik.
0: Apa kabarnya, Ayu? Kemana aja kamu, yuk?
2: Enggak bisa masuk.
0: Oh, alah. Akhirnya bisa masuk ya.
2: Ya. Bisa lagu ya.
0: Oke, okay. Lagunya apa, yuk?
2: Mailbox.
0: Mailbox?
2: Ya.
0: Mailbox. Oke. Okay.
2: Ya. Salamnya ya buat Mbak Mini, selamat siang. Buat Mbak Mini sudah ya, selamat siang Mbak Mini. Buat siapa lagi ya, buat Mas Wawan, selamat siang. Buat Mbak Ari juga.
0: Hai.
2: Ya,
0: ya. Ayu
2: ya.
0: Lagunya Mailbox dari siapa?
2: Dari Ilna Abe.
0: Oh, tapi terus Mbak Tris nggak ketemu itu lagunya sayang. Mau ganti nggak?
2: Oh, kalau gitu lagunya Rita Sugiarto udah.
0: Rita sudah nyanyi tadi.
2: Oh, kalau gitu lagunya siapa? Oh ya, lagunya Kesayanganku ada ya?
0: Kesayanganku.
2: Ya.
0: Kesayangan aku Elsa Sa.
2: Ya.
0: Iya. Oke. Okay. Iya, siap.
2: Ya, buat Kak Tris. Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih buat Ayu. Ya ampun Ayu, lama banget kita gak bersua di udara ya. Halo, selanjutnya ada Ibu Desa Aradini. Halo, selamat siang Ibu.
3: Selamat siang Mbak Tris.
0: Iya Ibu Desa, apa kabarnya? Sehat ya Bu ya? Pasti
3: kabarnya
0: kalau,
3: baik ya.
0: Kalau udah lagi on sibuk-sibuk air sibuk nih. Udah on air pasti sehat ya Bu.
3: Iya.
0: Udah mulai ya
3: Mbak
0: Bu
3: Tris
0: ya.
3: Sehat ya.
0: Udah, udah mulai tempur jangan. Besok ya. Sudah ini ya penampahan.
3: Udah terakhir dah.
0: Baik Ibu ya. Desa.
3: Lagunya dulu ya.
0: Ya.
3: Dalam hatiku sedang rindu.
0: Dalam hati.
3: Ya, nyalam dulu Mbak Tris. Tadi ada selayar ya. Dabli Madewidi, Ken Aro, Bu Mini, Bu Janura, Pak Groda, Pak Banu, Pak Dagu, Bu Ketut, Bu Resmi, Cik Eli, pokoknya ke semuanya dah. Mbak Tris, selamat tugas.
0: Tadulah Ibu Terima Desa, kasih. Itu ya. Lagunya benar judulnya.
3: Ya.
0: Oh, enggak ketemu.
3: Kalau begitu menunggu aja deh.
0: Menunggu.
3: Ya.
0: Dari siapa Bu?
3: Dari siap. Rido.
0: Oh, Ridonya. Oke, siap ya. Ibu. Oke, terima kasih
3: Mbak Tris.
0: Iya, selamat siang. Selamat. Nih ibu-ibu udah mulai nih. Kayaknya mulai sibuk ya. Udah pasti udah pada bersila ya. dengan busungnya ya, berperang dengan busung dan sebagainya gitu. Udah mulai ngulat tipa dan sebagainya barangkali ya. Oke, metoesan kalau kata istilah Balinya gitu ya Bu ya. Oke, siap-siap ya untuk menyambut Hari Raya Kuningan yang akan datang atau jatuh pada hari Sabtu. Besok udah penampahan begitu ya nih. Bapak-bapak juga udah pasti siap-siap dengan bumbu lawar dan sebagainya gitu ya. Oke, saatnya sekarang Tris mau putar lagu dong ya. Harusnya udah 3 penelpon yang Tris sapa ya. Pokoknya terima kasih nih yang sudah bergabung ya, yang sudah mengirimkan chatnya juga Tris mau bacain dulu sebelum kita putarin lagu dulu ya. Ada Ibu Janura, salamnya buat Mbak Pipit, Bu Desa ada Dini, Bu Resmi, Bu Ari, BT Ari Semeru, Taci Eliana, Bu Mini, Bu Manda, Pak Jero Ribawa ya, Pak Mangku Maliarse, Jero Mangku Made dan Mewangse ya, Nyoman Astawa, Pak Gerodak Britawan, Pak Olala, terima kasih Mbak Tri, salam sehat. Iya, terus Ferdi, di Kebumen, halo. Salam buat sedulur di Bali yang lagi dengerin lagunya ngikut aja. Buat kakak terima kasih. Makasih ya Ferdi ya. Oh, ini yang tadi ini ya. Apa namanya? Nontonin live kita di TikTok ya. Terima kasih Ferdi Dewantara, Pak Dewantara. Makasih kolingannya beritawan di tembok katanya mari ke pedawa melancaran katanya asik ya. Oke, terus Blimadi dan Mewangsa di Batu Pulu, Panji Anom, Singaraja hadir. Iya, baik. Ada juga Bu Budi ya, halo, ayo Mbak Tris katanya ya, Pak Benny di Lombok haru katanya, Pak Benny terima kasih sudah bergabung juga ya, terus ada sebentar Pak Ketut Lile juga ya, yang mau bergabung lagi ya, ntar mudah-mudahan ada waktu, kalau ada waktu Tris buka lagi sesi yang berikutnya, kalau nggak ada waktu nanti ikutan gabung ya live lagi di acara Lopina lagu sore pilihan Anda pendengar ya, jam 3 sampai jam 4 sore.

0: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Ya, pendengar Persatu RRI Singaraja, tidak terasa waktu juga harus memisahkan kebersamaan kita ya. Tuntas sudah terus menemani Anda siang hari ini. Dan nanti ada Mbak Ayu yang akan melanjutkan tugas di Singaraja sore ini ya. Terus pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

Kopi Sore pilihan Anda, Lopina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM 101,2 MHz atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lopina, lagu sore pilihan Anda.

0: Iya, pendengar masih disiarkan dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Jumpa lagi pendengar bersama saya Ayu Sundari untuk edisi hari ini Kamis ya 25 Juni 2026. Tentunya di Singaraja. Sore ini tunjuk satu bintang dari Salon Seven pendengar sudah mengawali kebersamaan kita untuk Lopina, lagu sore pilihan Anda. Untuk Anda yang ingin beratensi bisa di 24644 ataupun Wawanya Pro 1 ya. Sebelum saya menyapa Mbak Mini, ada siapa di 24644? Halo Lopina.
1: Halo Lopina, lagu sore pilihan orang Madura.
0: Ada beda orang Madura ini Mas Anwar. Beremah kabar Mas Anwar?
1: Beras,
0: alhamdulillah.
1: Ondem.
0: Ondem, ya. Harus rese. Lebih nyantik.
1: Rese rasa. Rese gerimis.
0: Gerimis. Oh, di sini mendung tak berarti hujan. Oke, okay. Iya. Mau denger lagunya siapa, Mas?
1: Lagunya siapa? Dukung teman-teman nih, lagunya apa boleh aja bebasnya.
0: Baru Mas Anwar nih yang masuk, yang lainnya belum ada. Sebentar coba tak lihat dulu WA-nya nih, yang lainnya mau dengerin lagunya siapakah? Belum ada nih yang request lagu.
1: Iya, kalau ya yang penting bisa masuk lah.
0: Oke, siap. Tak pilihkan aja Judika ya.
1: Iya, boleh.
0: Baik.
1: Ya, salamnya ya. Mm-hmm. Yang pertama buat Mbak Ayu, selamat bertugas. Dan juga ada Pak Bano, ada juga Bu Manda, ada juga Bunda Yeni, mm-hmm. Ya, dan juga Pak Bambang. Ya, salamnya semuanya ya, Pak.
0: Siap. Sekalangkung, waalaikumsalam buat Mas Anwar yang ada di Madura. Halo Lopina, Mbak Mini, jegek jelita.
2: Lopina, lagu suri yang Anda, yang punya senyum manis Ayu.
0: Iya. Aduh, itu kan nama penyanyi keroncong ya. Sama agar rezekinya bisa kesini ya, nular ya.
2: Suaranya kalau nyanyi keroncong.
0: Aduh, ya. Terima kasih. Gimana kabar Mbak Mini? Sudah sampai mana nih persiapannya hari raya?
2: Kabarnya sehat, baru setengah barusan putus, untung aja bisa nyambung lagi.
0: Nah itu dia, sampai sudah tak blok, kok hilang lagi, nanti nggak muncul lagi.
2: Jaringannya.
0: Oke, siap.
2: Sehat ya.
0: Astungkare sehat. Mau dengerin lagunya siapa?
2: Galungan buat Ayu dari 2 hari. Lagunya jangan salah menilai aja dah.
0: Jangan salah menilai.
2: Iya.
0: Dari Mbak, siapa namanya?
2: Siapa aja boleh, yang penting
0: bukan ini versi lama ini sayangku, jangan yang oldies toh. Kalau yang oldies enaknya malam-malam nih dengerin, nanti enggak jadi ya? Enggak jadi siaran saya ngantuk nanti kalau dengerin nih. Yang lama, lagu-lagu lama. Apa?
2: Yang korban perasaan kalau gitu.
0: Korban perasaan Andra Respati kalau enggak salah ini.
2: Iya, itu okay. Lama juga kan
0: enggak
2: ya.
0: Oh, enggak, ini ya, baru ini.
2: Acara dangdut tapi yang dangguli yang barusnya ada Adwar. Mm-hmm. Tadi dia ada Bu Desa, Bu Ayu Selayar, Bu Yanura, siapa lagi Bu Ari Bete, mm-hmm. Tadi yang dangguli yang ada di sini ada Bu Kartika. Ya pokoknya kesemuanya dah ya.
0: Iya.
2: Terima kasih sudah jadi korban perasaan.
0: Aduh, diriku jadi korban perasaanmu.
2: Nah, aku jadi korban perasaan yang sudah salah menilai sekesalah.
0: Oke, baik. Terima kasih buat Mbak Mini, Rahajang Nyanggre Rahina Kuningan, Dumangi Rahayu Sareng Sami. Halo Lopina.
3: Halo Lopina, lagu sore pilihan Anda.
0: Nah, ini dia muncul warga tembok Tejakula.
3: Sudah enggak sakalangkong lagi.
0: Sudah enggak sakalangkong ini, beda orang Tejakula ini.
3: Iya, enggak remar.
0: Enggak remar ya.
3: Pak Anwar, selamat sore. Mm-hmm. Selamat beraktivitas. Bo Ayu,
0: nggih.
3: Tapi gatra niki.
0: Amangkinan kena, Blitawan pun api gatrane niki.
3: Iya, pokoknya selalu ceria, selalu sehat.
0: Astungkare, Rajeng Nyanggre Rahina Kuningan ge dumugi rahayu.
3: Nggih. Benjang jagi ngelawar nih.
0: Oh, Benjang. Tejakula ngambil hari raya Kuningan ya, Blitawan?
3: Sebenarnya Wenten sana nggak, karena dia berduaan karena asam sebenarnya.
0: Oh, gih. Kata, katanya kadang ada yang nggak ngambil
3: ada
0: gitu.
3: Ada yang ngambil, tapi tetap biasanya karena kan bikin nanti sajen, mesode.
0: Oh, kenten, gih.
3: Mungkin nggak sebesar pas.
0: Nggak sebesar galungan gitu ya? Oh, kenten, gih.
3: Gih.
0: Baik. Lagunya apa, Blitawan?
3: Tanya dulu boleh.
0: Apa ya?
3: Tak ya. Pernah padam.
0: Tak kenal?
3: Tak pernah padam.
0: Tak pernah padam. Yang penting nggak terlalu lama ya, nggak terlalu oldies gitu ya.
3: Baru-baru masih di 2000-an ke atas itu.
0: Tak pernah padam. Sandi Sandoro, siap ditunggu.
3: Ini tadi selamat sore, Bu Manda juga, Bu Janura, Ge, Bu Yeni Cuace, Bu Yuda di Sangket, Pak Madewi di Tokyo, Ken Arok keluar di monitor, Pak Banu, Pak Cip, Pak Nyemandawantaru, semua-semuanya Mbak Ayu.
0: Oke, siap.
3: Buat Mbak Ayu, selamat bertugas, matur suksema.
0: Inggih, mewali buat Blitawan, matur suksema nih ke atas atensinya. Untuk Bli Madewi di Ring Tokyo, aduh ini tetap semangat ya. Kayaknya ada sempat gempa ya di seputaran Tokyo ya. Mudah-mudahan selalu dalam lindungannya ya sebentar. Mudah-mudahan juga bisa on air Niki. Harap bersabar karena sudah ada 3 pendengar yang beratensi. Yang lainnya juga untuk Romo, wih penapi gatrane Niki, Aji, Aji Romo. Lama gak pernah bersua, lama gak pernah on air kemana aja. Semoga selalu sehat sekeluarga. Untuk Bunda Janura katanya mau kirim salam ke Mbak Pipit, Mbak Heni, Bu Desa Redini, Ibu Resmi, Bu Ari BT. Terus ada Mbak Ari Semeru, Bu Bunga Plastik, Bunda Budi, Bu Kartini, Bu Kartika, Pak Ribawe, Blitawan, Pak Astawa, Pak Kaolala, dan juga buat kesemuanya aja salam bahagia dan sehat-sehat selalu. Untuk Ibu Resmi, selamat sore mewali Niki Ibu Resmi Punapi Gatrane. Bagaimana persiapan Hari Raya Kuningan? Semoga tetap lancar dan semangat ya hingga hari H nanti. Rahajang Nyanggri Rahine Kuningan mewali Niki Dumagi Kena Lan Rahayu. Mbak Indi juga katanya salam ke Bunda Janura, ada Ibu Resmi, Pak Widi, Bu Kartika, Pak Grodak, Pak Samong, Bunda Budi dan lain-lainnya. Terima kasih buat Mbak Indi yang manis, yang cantik ya, lama kita enggak bersua. Semoga sehat selalu sekeluarga. Bunda Budi juga apa kabarnya? Waduh, tak lihat di grup asik-asik itu Bunda kemarin sampai lembur, sampai malam ini masih patroli dengan semangat 45-nya sebagai apa ya, wanita yang produktif untuk menjual apa ya, itu membantu Mbak Pipit kalau nggak salah, telur asinnya nih. Wah, mudah-mudahan laris manis. Bunda tetap jaga kesehatan ya. Dan Rahajang Nyanggri Rahine Kuningan dumugi kena rahayu sekeluarga. Untuk Kak Ferdi yang ada di Kebumen, Jawa Tengah, salamnya buat sedulur di Bali yang lagi dengerin Lopina. Lagunya kalau bisa dari Nano apa aja deh, buat yang siaran selamat bertugas aja. Terima kasih buat Kak Ferdi yang ada di Jawa Tengah. Oh, katanya Ji Romo mau kirim salam ke Mbak Indi dan juga Bunda Janura. Kakek Dago harap sabar nge, nunggu antriannya. Dan yang lainnya juga harap sabar menunggu ya.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: 97,9 FM, 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, tentu saja masih di Lopina pendengar lagu sore pilihan Anda. Sebelum ke Kakek Dago ya, harap sabar Kakek Dago, Sani Bagus. Saya ke 24644 terlebih dahulu ya. Halo Lopina.
1: Halo.
0: Aduh, ini dia Bu Bunga. Punapi gatrane niki?
1: Gatrane bebe saja.
0: Astungkare. Sejauh
1: tadi sampai sekarang baru dapat.
0: Enggak, baru dapat on air. Sabar ya. Iya. Kalau ada sabarnya itu pasti bisa tembus. Pelan-pelan saja benar, seperti yang dikatakan kotak ya.
1: Ya lagunya pelan-pelan.
0: Nah, pelan-pelan saja yang penting nyampe dan selamat iya. Sentosa.
1: Tadi ada Pak Widi Made.
0: Iya.
1: Ada Naro, terus ada Pak Dewan Tarya, Pak Lala. Ibu Kartika, Ibu Mini, Celia, Mari 12. Terus ada siapa lagi?
0: Ada siapa di hatimu? Ada aku.
1: Ada Ibu Manda, Ibu Rasmi,
0: iya, iya,
1: terus ada Wadaeng, Ramadan, ada Pak Bando, ada Pak Sano.
0: Wih, mencatat bani, pendengarnya mengejang catat tuh, makanya apa? Itu saja.
1: Semuanya. Buat Mbak, selamat
0: juga,
1: terima kasih.
0: Dadah buat Ibu Bunga. Selamat menyongsong Hari Raya Kuningan ya. Halo Lopina, Kakek Dago.
2: Halo Lopina, Kakek Dago, Ayu.
0: Nge, Kakek Dago sehat selalu ya Kakek ya. Pokoknya semangat ini Kakek Dago
2: ya. Lagi meriah.
0: Merindukan kasih sayang. Oh bukan ya. Meriang.
2: Boleh minta lagu ya.
0: Kalau minta nanti enggak cukup.
2: Request.
0: Harusnya diputer gitu ya. Kalau minta enggak boleh nanti MD-nya marah ini. Kalau diminta ya. Lagunya apa? Mau dengerin ya, lagunya ya. Siapa?
2: Andra Respati.
0: Kan sudah. Sepi. Kan sudah tadi Andra Respati Kakek Dago.
2: Oh, kalau gitu Naf aja dah.
0: Naf ya. Bebas judulnya.
2: Ya. Ya bebas.
0: Oke, okay, tapi
2: kenanglah aku kalau ada.
0: Apa?
2: Kenanglah aku.
0: Kenanglah aku. Kalau ada, kalau enggak ada yang lain ya.
2: Iya. Jalan-jalan sebentar ya. Yang tadi sudah di pesantren, kulin-kulin Dago. Dago kulin balik sekarang semuanya. Itu juga di Lopina karena baru bangun, ini mohon maaf banget ya. Buat semuanya dalam Hari Raya Kuningan sukses selalu dan rahayu tur mau bekal. Yang Ayu makasih.
0: Buat
2: Bunda Pipit semoga laris manis jualannya. Oke, makasih ya.
0: Baik, terima kasih buat Kakek Dago. Kalau mau dengerin Kenanglah Aku itu yang nyanyi Astrid. Nah, karena kebetulan Kakek Dago mau dengerin Naf, nanti tak pilihkan saja salah satunya ya. Maukah judulnya Terendap Laraku? Ditunggu ya Kakek Dago ya. Selain Kakek Dago, ada siapa lagi di 24644? Halo Lopina.
3: Halo Lopina.
0: Yuhuu.
3: Gimana kabarnya?
0: Baik, Bunda gimana kabarnya?
3: Kira-kira basah lah.
0: Oh, lagi enggak enak badan. Sama dengan Kakek Dago nih, serak-serak basah. Kakek Dago meriang. Kalau Bunda, apa ini? Sedang ada gangguan di tenggorokan.
3: Kalau Bunda meriang, haredang.
0: Oh, haredang. Oh, panas. Kalau Kakek Dago meriang, merindukan kasih sayang. Oke. Semoga lekas membaik ya Bunda ya. Mau hari raya ini tetap semangat.
3: Ya, terima kasih.
0: Oke, okay, gimana? Lagunya siapa?
3: Kepak Penghulu.
0: Kepak Penghulu yang nyanyi siapa ini?
3: Ayu Sundari.
0: Ah, Kepak Penghulu lagi nih.
3: Iya, Kepak Penghulu.
0: Sebentar, ini lagu lama atau lagu gimana kalau
3: Dina Mariana?
0: Dina Mariana kan lama ini Bunda. Ini terlalu ya. Lama. Yang lain tau sayangku Nano mau?
3: Iya kalau sayangku dari siapa sih ya?
0: Apa itu?
3: Dari Ungu aja
0: dah. Ungu, siap.
3: Kalau nak dipasir ke Penghulu, nanggut itu aja dah. Penghulunya aja.
0: Penghulunya aja nanti, oke siap. Oke, Ungu ditunggu ya Bunda ya.
3: Iya, sayangnya buat yayangku yang tadi baru datang dari luar ya.
0: Siapa itu?
3: Yayangku.
0: Oh, yayangnya, boleh tahu enggak namanya?
3: Sebut namanya.
0: Berinisial ya, enggak? Inisial enggak? Ya, ya. Oke, hampa hatiku Ungu mau ya?
3: Enggak, itu aja kan sayang.
0: Yang mana?
3: Ungu, kan ada sayangnya Ungu.
0: Oke, siap, ditunggu.
3: Jangan diganti-ganti ya sayangnya.
0: Ah, ganti biar enggak bosan.
3: Enggak apa-apa
0: kok, sayang kok. Oke, lanjut Bunda.
3: Ya, salamnya buat semua semuanya. Ini juga cole ya.
0: Bener, besok pagi lagi ya.
3: Iya, besok pagi, sekarang kan sore.
0: Sore malam. Cucok.
3: Ya oke, okay. Makasih,
0: bye-bye. Bye-bye buat Bunda Manda. Semoga lekas membaik juga nih yang lagi sakit ya. Dalam kondisi apapun mudah-mudahan lekas membaik, lekas pulih seperti biasanya supaya bisa beraktivitas. Untuk ke Ji Romo, harap sabar nunggu antriannya. Ibu resmi juga mau dengerin Afgan, katanya jodoh pasti bertemu. Kalau jodoh gak akan kemana gitu ya aslinya ya. Salamnya buat Ibu Bunga, Bunda Janura, Bu Desa, ada Bu Ari, Ci Eli, Mbak Mini, terus Ibu Ketut, Bu Indi, Bunda Manda, Kakek Dago, Peka Olala, untuk Widi Made, Ken Arok, dan kesemuanya aja yang lagi monitor, Rahajang Kuningan, Niki, Sareng Sami, Dumogi Rahayu. Ibu Desa Radini, Jegek Jelita, cantik jelita ini Bu Desa, biasanya lagi nandeng canang ya sore-sore jam segini. Waduh, apa kabarnya Bu Desa? Rahajang Nyanggri, Rahine Kuningan, Dumogi Rahayu sekeluarga. Untuk Mr. Mahmud juga harap sabar nunggu antriannya. Pak Nyoman Sudarsana, halo. Ini dia pendengar yang biasanya kritis nih di Hai Bali Ken-Ken, ikutan di Lopina ya. Gimana kabar Pak Sudarsana, sehat selalu sekeluarga ya. Mau request lagu Selalu Untuk Selamanya, salam untuk semuanya. Mudah-mudahan nanti bisa terputar kalau ada waktu ya Pak Sudarsana ya. Kalau nggak ada, Kang Gang Dumun gabung dengan pendengar yang lainnya ya. Untuk Pak Yus yang ada di Grogak, salam Lovina, salam sehat selalu untuk ke semua fans RRI Singaraja yang ikut di Lovina. Inge, terima kasih untuk Pak Yus yang ada di Grogak. Sehat selalu sekeluarga. Mbak Mini juga katanya mau kirim salam ke Ibu Bunga, Bunda Janura, Ci Eli, Kakek Dago, Wak Daeng. Oke, terima kasih untuk tambahannya buat Mbak Mini.

Brunch adalah gabungan kata dari breakfast atau sarapan dan lunch, makan siang, yang merujuk pada waktu makan yang dilakukan di antara waktu sarapan dan makan siang. Biasanya, brunch disajikan antara pukul 10 hingga 15 dan seringkali menjadi pilihan bagi mereka yang melewatkan sarapan pagi. Brunch bukan hanya sekedar makan, tetapi juga bisa menjadi kegiatan sosial untuk bersantai dan bersosialisasi dengan teman atau keluarga. Brunch biasanya dilakukan pada akhir pekan atau hari libur ketika orang cenderung bangun lebih siang.

0: Ya, pendengar, mumpung masih ada waktu kurang lebih 8 menit ke depan. Jadi untuk Anda yang ingin ikutan di Lopina lagu sore pilihan Anda, ayo masih nantikan dua atensi lagi ya. Dua pendengar lagi yang ingin ikutan di Lopina lagu sore pilihan Anda. Nampaknya 24644 masih sepi. Sudah ada. Sebelum ke Bu Ari, ada siapa nih di 24644? Halo Lopina.
1: Halo Lopina. Selamat sore Mbak Ayu.
0: Selamat sore buat Mbak Yeni, apa kabar?
1: Lagi kehujanan, Mbak.
0: Lagi kehujanan, kok bisa kehujanan? Kenapa sampean nggak berteduh? Nanti sakit.
1: Masih di tengah jalan, Mbak.
0: Oh, masih di tengah jalan. Ini kok bisa nelpon?
1: Ya, karena hujannya udah reda, Mbak.
0: Oh, gitu. Berarti tadi kehujanan.
1: Ya, tapi sekarang hujannya udah hilang.
0: Oh, sudah hilang. Oke.
1: Ya, remang-remang gitu.
0: Oke, baik. Di sini gimana?
1: Lagunya, Mbak.
0: Apa tuh?
1: Dari Ames, Mak.
0: Judulnya?
1: Apa udah nyanyi Amesnya ya?
0: Ini baru mau nyanyi.
1: Oh gitu, ya jadah lain adalah Cinta Luar Biasa.
0: Cinta Luar Biasa, oke okay.
1: Ya nyalam ya. Ada Bliwidi di Tokyo. Selamat sore. Kemudian untuk Mamini S, Bu Kartika. Waktu selanjut, ya untuk kesemuanya, Mak.
0: Oke okay.
1: Nah, biar cepat gitu.
0: Iya bener, tahu aja Mbak Ari. Mbak Yeni. Oke, terima kasih. Sehat juga Mbak Yeni sekeluarga. Doa terbaik buat keluarga semuanya. Halo, juru kunci kita. Kita sambut.
2: Sore
0: Lopina. Kita sambut penjual belayak yang lagi legend di Singaraja. Inilah dia Bu Ari Banjar Tegal. Halo Lopina Bu Ari.
2: Halo, lagu sore pilihan saya.
0: Weh, Subetawang waktu penyalaan lampu titik nol kota Singaraja, Bu Ari malunan kemubi kalange bani yang no sepanan kemum lali. Pi Betawang gati, Bu Ari ngangon jaler pendek barak, baju kuning no.
2: Pi bela-belain pangsing ketakonan no.
0: Bisa aja, no ada Singaraja rasa Jogja dong jadinya ya.
2: Aja.
0: Oke. Okay.
2: Apa kamu lah Mbak Ayu?
0: Wih tenang gen, akar kamu setiap hari jogging. Akar tiap hari mah potrek gitu.
2: Akar mah potrek nih darat rugu singarane marut uni mecat. Wih bengende ya nih ya.
0: Wih debe. Pokoknya luar biasa Singaraja sekarang ya. Oke, okay, lagunya apa Bu Ari?
2: Lagunya Pak Sudarsana Bu, apa tuh Mbak?
0: Apa ini? Sebentar tak lihat dulu. Apa tuh nih dia ken Pak Sudarsana ya? Selalu untuk selamanya Fatur.
2: Fatur Bu, gabung aja lagunya Pak
0: Sudarsana. Oke, okay, siap, ya. Siap.
2: Salam buat Bu Yeni, Bu Bunda Plastik, terus nyen bena.
0: Ah, Bunda Plastik. Lagu apa namanya? Nama baru nih Bu Bunga Bunda Plastik kan namanya.
2: Bunda Plastik.
0: Bunga Plastik. Oke, okay, siap.
2: Budi.
0: Oke. Okay.
2: Bu Resmi. Ya salam buat Mekenjang deh Bu Mbak Ayu nah. Buat Mbak Ayu makasih. Dong.
0: Aduh, yang mengkerontangannya Bu Ari lakar tutup nih apa di kantin apa di mana Bu Ari? Ya, luar biasa juru kunci kita Bu Ari ini. Oh, salam dari Mbak Yeni kata salam untuk Mbak Yeni ini dari Mbak Mini gitu ya. Aduh, kok belibet ya nek ngomong iki. Baik pendengar, mohon maaf karena keterbatasan waktu, yang jadi juru kunci tadi adalah Bu Ari yang ada di Banjar Tegal. Mohon maaf yang belum sempat on air ya, nanti ya mudah-mudahan di jebak ataupun di ruang rindu bisa di Singaraja malam ini ikutan ya. Untuk Mas Anwar, Blitawan, Ibu Bunga, Bunda Manda, Mbak Yeni, Mbak Mini S, Mbak Indi, Ibu Resmi, Haji Romo, Kakek Dago, Bunda Janura, Widi Made, Bunda Budi, Kak Ferdi, Bunda Saradini, Mr. Mahmud, Pak Yus, Bu Ari. Dan untuk kesemuanya yang lagi nonton TikToknya RRI Singaraja juga kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya ya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi, karena sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta dalam Asta Cita Berjaringan terkait topik swasembada pangan ini bersama RRI Jakarta, Mulaboh, Serui, dan Malang. Untuk itu tetap bersama kami.
3: 97,9 FM,
4: 101,2 FM,
5: dan AM 1080 kHz.
3: Pro 1 RRI Singaraja,
5: kanal informasi dan inspirasi.

0: Loh, bujangin tuh.
1: Apa tinggalin? Subet tawang ngenotor carang poh, buin metakon. Bas uling abulan tiang dia tulung, totorang nih pohe, sing masih di ngoange.
2: Punyan poh nu sedangkan gada kini totor, sing pedalem.
1: Pedalem, pedalem, masan hujan jadi beli, angin barat, yang empak pedidine, pelinggihe umahe, bisa tepene beli, itu aneh kali.
2: Kena jani abadi, mesin ini jadi ini.
1: Kenapa beli? Ada sedih gati beli.
2: Eh, anak bakal coba ke pajegang beli pohennya loh.
1: Ke pajegang? Mendiji pipas nih.
2: Pipasnya coba telah.
3: Pangkaslah pohon yang berpotensi merusak dan membahayakan lingkungan kita.

tetap semangat. Jumpa lagi kita dengan tema Cerita Pangan Nusantara Inovasi Tempe dari Kacang Lokal. Pendengar, pemanfaatan kacang-kacangan lokal sebagai bahan baku tempe menjadi salah satu inovasi yang menarik dalam pengembangan pangan Nusantara. Selain kedelai, berbagai jenis kacang seperti kacang koro, kacang tunggak, dan kacang gude memiliki potensi besar untuk diolah menjadi tempe dengan nilai gizi yang baik. Inovasi ini tidak hanya memperkaya ragam pangan tradisional Indonesia, tetapi juga mendukung ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang lebih beragam dan berkelanjutan. Pengembangan tempe berbahan kacang lokal juga menjadi strategi untuk melestarikan kuliner tradisional, sekaligus meningkatkan kreativitas para pengusaha pangan. Dengan memanfaatkan bahan baku lokal, produk tempe ini tidak hanya memiliki cita rasa khas, tetapi juga dapat menumbuhkan ekonomi lokal melalui usaha mikro dan UMKM. Inovasi ini mendukung kolaborasi antara peneliti, pengrajin, dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi pangan Indonesia. Pendengar, tempe menjadi salah satu bahan makanan yang akrab dengan masyarakat Indonesia. Olahan tempe dapat ditemui hampir di setiap rumah makan.

0: yang ada di Indonesia. Tempe yang paling banyak beredar di pasaran adalah tempe dari kacang kedelai. Namun, ternyata ada banyak alternatif bahan lain. Lalu, apakah tempe dari bahan alternatif memiliki rasa yang berbeda dengan tempe kedelai? Dan sejauh mana perbedaan tersebut dapat dirasakan oleh konsumen? Untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam mengenai langkah-langkah pengembangan tempe dari kacang lokal dan manfaatnya bagi masyarakat, penjelasan lengkap dapat diperoleh dari narasumber Dwinita Permatasari dari Pusaka Indonesia lewat wawancara rekan Ananta.
1: Dari hasil riset sih sejauh ini ya, karena kita masih berproses, kalau kita buatnya pas, sesuai gitu, karena kita masih ngulik ya, dengan mencari mana yang terbaik nih resepnya, kan resep itu kan banyak nih Pak, cara membuatnya tuh banyak cara gitu, kita lagi mencari, dan dari yang sudah kita lakukan itu, kacang-kacang ini ada yang rasanya tuh mirip kayak tempe, maksudnya kayak kedelai gitu, tempe dari kedelai, jadi seperti kacang tanah itu kita sudah coba, itu awal memang rasanya seperti makan kacang goreng gitu, maksudnya makan kacang biasa gitu, tapi setelah kita coba lagi, kita ulik lagi, nah itu bisa lebih empuk, terus rasanya mirip seperti tempe kedelai.
2: Berapa lama prosesnya? Apakah sama dengan kalau bahan dasarnya kedelai?
1: Nah, karena kita mulai dengan kacang yang berbeda ya, bukan dari kedelai, tentunya kita mengikuti dari jenis kacang ini ya. Jadi karena beda dengan kedelai, otomatis juga pembuatannya beda-beda Pak. Untuk peradiannya sendiri kurang lebih sama ya, 30 jam sampai 36 jam. Dan itu juga masih tergantung dengan suhu ruangan. Kalau lagi musim dingin ya agak lama. Nah, tapi kalau untuk proses pembuatannya itu beda kacang, beda perlakuan. Jadi ada yang kacangnya itu lama, perlu proses yang lama seperti poro pedang, itu karena juga ada racunnya. Jadi kita harus buang dulu racunnya, itu pendamannya bisa 5 hari Pak. Jadi agar empuk dan bisa rasanya mirip seperti kacang kedelai gitu.
2: Jadi memang berbeda antara kacang satu dengan kacang lainnya ya penanganannya.
1: Iya. Betul, karena memang ya kan jenisnya beda ya. Jenisnya beda dan nutrisinya juga beda-beda. Lalu bentuknya juga beda. Jadi cara pengolahannya tentunya ya berbeda juga. Tapi kalau bisa ngolahnya itu setelah kita coba itu ada yang rasanya mirip seperti kacang kedelai sih. Itu Pak.
0: Pembuatan tempe yang menggunakan bahan selain kedelai menunjukkan inovasi dalam mengembangkan produk pangan berbasis bahan lokal. Melalui proses fermentasi yang terjaga dengan baik, produk yang dihasilkan tetap berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Inovasi ini tidak hanya memberikan pilihan produk yang lebih bervariasi bagi konsumen, tetapi juga mendukung diversifikasi pangan Nusantara serta mengurangi ketergantungan pada bahan baku kedelai. Pendengar, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses produksi tempe berbahan selain kedelai? Baik dari segi ketersediaan bahan baku, proses fermentasi, kualitas produk maupun penerimaan konsumen terhadap produk tersebut. Kita simak penjelasan Dwinita Permatasari.
1: Karena saya tinggal di Jakarta dan saya mencoba ini ya, mulai mencoba ya, karena bukan memang orang daerah yang mungkin rata-rata kalau di daerah mereka gampang ya, sudah biasa bikin tempe sendiri ya. Kendalanya ya memang saya ilmuannya kurang, jadi kita belajar dulu, kita cari, kita riset, kita kumpulkan informasi, pengetahuan, ikut workshop juga. Nah, kendalanya ternyata setelah kita coba itu, membuat tempe itu memang nggak gampang, selain juga proses kacangnya direndam juga lama, ternyata kalau tempat untuk membuatnya juga tidak bersih, tidak steril, tercampur garam atau tercampur minyak, itu nggak jadi Pak. Misalnya proses ngerebusnya gitu ya, ngerebus satu kacang gitu, terus tempat pancinya itu bekas dipakai untuk ngerebus sesuatu yang ada minyaknya atau ada garamnya, itu si kacang itu nanti setelah direbus, walaupun kita ngerasa sudah direbus, sudah matang, itu nanti nggak jadi, nggak dikasih rai, nggak jadi tempe gitu, hancur aja gitu. Jadi memang Ada apa ya, perlu hati-hatian lah di sini, bersih, terus cara merebusnya juga nggak apa ya, beda-beda gitu, unik lah kalau menurut saya. Tapi buat kami ini tantangan sih, seru aja gitu. Kalau kita sudah berhasil bikin tuh ada rasa kepuasan, ada rasa senang gitu, bisa bikin tempe gitu, tempe sendiri dari kacang merah yang berbeda.
2: Tim di ketika membuat itu, apa Anda sendiri atau ada dibantu dengan yang lainnya?
1: Kami satu tim bertujuh, Pak.
2: Bertujuh ya?
1: Ada tujuh ibu-ibu yang ngulik ini. Karena ini kami masih baru, tentunya kita masih di rumah masing-masing ya. Nanti setiap waktu kita kumpul dan kita riset gitu, kita ngobrol, saling tukar, kita sharing, tukar informasi. Kalau teman ada yang tahu lebih baik, metode yang lebih baik, atau ada tips-tips yang bisa kita pakai, kita sharing, kita perbaiki. Sejauh ini kita masih perkembangannya masih untuk meriset, Pak. Jadi masih terus mencoba mencari biji-bijian. Selain kita mantapkan tadi yang biji sudah kita coba itu, kacang-kacangannya juga itu sudah kita coba dan kita perbaiki, dan nanti setelah itu akan berjalan ke kacang-kacangan lokal yang mungkin pengolahannya lebih detail dan lebih apa ya, khusus lagi gitu.
2: Jadi Anda menyiapkan tempat khusus ya untuk membuat ini ya?
1: Kalau untuk ke depannya mungkin, tapi kalau sekarang kita masih dengan apa yang ada sih, Pak. Karena kita sistemnya gotong royong ya, jadi ibu-ibu ini yang mencobanya masih di rumah masing-masing gitu, Pak.
2: Gak ada tempat khusus ya?
1: Belum ada. Ada ya.
2: Lalu seberapa jauh peran dari Pustaka Indonesia untuk mendorong terus meriset pembuatan tempe dari kacang-kacang lokal ini?
1: Ya, kita harapannya sih nanti setelah kita dapat nih dari riset ini, menemukan kacang-kacangan yang mudah dicari, mudah dibuat, dan mudah ditanam, ya tentunya kita nanti bekerja sama dengan bidang kami yang lain ya, yang Sigma Farming misalnya gitu, untuk mereka menanam dan nanti kita baru memperbanyak seperti itu. Dan tentunya sih kalau dari bidang ini kita tujuannya mengedukasi ya, Pak. Jadi tujuan awal kan untuk mengurangi ketergantungan dari penggunaan kedelai impor. Kalau kami nanti ini sudah bisa menemukan, mengerucut dari riset kami ini, kacang-kacangan yang memang mudah ditanam, mudah dicari, rasanya enak, mudah dibuat, tujuannya ya kita mengedukasi ke ibu-ibu atau ke masyarakat untuk bisa membuat tempe sendiri di rumah. Itu kan lebih mudah, lebih praktis, dan tentunya lebih murah ya, Pak. Gitu, Pak.
2: Jadi kalau untuk di Jakarta ini masih sedikit ya?
1: Kalau dari pengamatan saya, kalau yang di ibu-ibu yang buat sudah banyak ya, tapi belum semua ya, karena mungkin rasanya juga kan tidak sama ya dengan kacang kedelai. Jadi awal memang perlu adaptasi sih, Pak, untuk mencoba kacang-kacangan, mencoba tempe dari kacang-kacangan yang berbeda gitu. Tapi kalau lihat perkembangannya sih udah mulai banyak yang mulai mencoba, mulai bikin sendiri di rumah juga sudah ada. Cuma memang belum banyak gitu, belum banyak yang tergerak. Jadi rata-rata masih menyukai kacang apa, tempe dari kacang kedelai. Mungkin lebih mudah beli aja gitu ya daripada buat. Nah ini kita mencoba cari terobosan, siapa tahu nanti bisa menghasilkan cara yang lebih gampang gitu dan dari kacang yang berbeda gitu.
0: Pendengar, di akhir wawancara ada pesan yang ingin disampaikan oleh Dwinita.
1: Ya, harapannya kami bisa memberikan solusi, Pak, ke masyarakat bahwa ada pilihan lain tempe selain dari kedelai yang bisa dibuat sendiri di rumah dan lebih murah dari kacang-kacangan yang udah dicari, atau mungkin bisa ditanam sendiri di rumah seperti itu.
2: Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi, akhirnya nanti bisa dikembangkan dan kita juga bisa terbebas dari kedelai impor ya.
1: Ya, itu tujuan besarnya ya, Pak. Kita masih berproses ya, semoga ya, Pak.
2: Semoga, amin.
0: Pendengar, pemanfaatan bahan pangan alternatif membantu menciptakan pola konsumsi yang sehat, ekonomis, dan berkelanjutan. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.
3: Beranda Astacita. Beranda Astacita. Program inspiratif berjaringan di Persatu RRI seluruh Indonesia. Beranda Astacita.
4: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Jakarta, kita beralih ke RRI Mulabo dengan tema penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat berikut ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar di manapun Anda berada, senang dan bahagia sekali untuk saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Ada Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya atau Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Kita berbincang terkait tentang penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat. Pak Khairuddin. Baik, Pak Khairuddin, terima kasih sudah meluangkan waktunya.
6: Ya, sama-sama, Bu.
5: Iya, baik, Pak. Baik, untuk Pak Khairuddin, di saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Nah, ini penguatan ketahanan pangan, tentunya kita berbicara di Aceh Barat ya, Pak, ya?
6: Iya, Pak.
5: Baik, untuk saat ini pendengar dan pendengar ya, dimanapun Anda berada, untuk program Beranda Asta Cita ini, nah tentunya kita berbincang terkait tentang ketahanan pangan. Ini adalah agenda strategis tentunya di dalam visi misi Bapak Presiden Prabowo Subianto, mencapai kemandirian, swasembada, dan juga kedaulatan pangan nasional, yang mana program ini juga fokus pada peningkatan produktivitas pertanian, penggunaan lahan produktif, ya, penguatan sektor pangan, pupuk, serta air, ini untuk kesejahteraan petani. Tapi kita langsung saja bersama tim ketua tim penyuluh nih, Pak Khairuddin.
6: Ya.
5: Baik, Pak Khairuddin, ini kalau Pak Khairuddin ini juga sebagai penyuluh, juga sekaligus nih ketua tim ya, Pak ya?
6: Iya, Bu, saat
5: ini ya. Iya, ketua tim. Nah, tentunya Pak, kita berbicara terkait penguatan ketahanan pangan nih di Aceh Barat. Apa sih yang giat-giat yang sedang dilakukan nih, Bapak sebagai ketua tim sekaligus juga penyuluh nih di lapangan sendiri untuk di Aceh Barat?
6: Oke, terima kasih, Bu. Mudarma ya?
5: Iya, Pak.
6: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan ketahanan pangan, kalau kita bicara dengan skup Aceh Barat, memang sekarang seperti disampaikan tadi, salah satu visi dari Presiden kita adalah memantapkan sistem tentang swasembada pangan.
5: Iya. Ya.
6: Di mana ada beberapa kegiatan yang saat ini telah dilakukan untuk memantapkan ketahanan pangan ini. Yang pertama, untuk kegiatan ekstensifikasi, artinya perluasan area. Ini kalau kita di Aceh Barat, ini yang direncanakan di 2026 ini nanti ada Aceh Tasawa. Dan penguatan untuk perluasan area tanam. Ini ada direncanakan di Kandil Cermin dan juga Tondoru, informasi. Kemudian yang kedua adalah dari segi intensifikasinya, artinya peningkatan produktivitas dari lahan yang sudah ada. Ini program-programnya ada optimasi lahan, artinya lahan-lahan yang selama ini tidak tertanam bisa diberdayakan, ditanam, sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian juga dari segi pupuknya, alhamdulillah.
5: Iya.
6: Itu dari kementerian, juga harapan Pak Presiden itu sekarang harga pupuk sendiri sudah turun, 20%. Jadi mungkin persoalan kita di Aceh Barat dalam penggunaan pangan ini memang persoalan kita irigasi. Kita tahu bahwa irigasi Loguji itu kan masih dalam proses pembangunan.
5: Iya.
6: Sedangkan kita di Aceh Barat dari lahan 9.810 hektar, bagian besar kan masih tidak ada hujan. Mungkin di sini perlu program-program baik dan dinas terkait. Nah, kemudian juga apalagi kami sekarang kalau penyuluh itu sudah menjadi apa pegawainya kementerian, walaupun sudah jadi pegawai kementerian, tapi kami tetap tugas di Aceh Barat gitu, nggak pindah gitu.
5: Iya. Nah,
6: jadi sama ya. Jadi tugas ini sama. Nah, kemudian selain tadi kita di Aceh Barat juga ada berkolaborasi dengan Polres itu terkait dengan jagung.
5: Jagung ya Pak ya?
6: Ya, jagung dengan Polres. Sudah 2 tahun dari 2005-2006. Kalau dengan TNI Angkatan Darat kita ini khusus di tanaman pangan di padi nih, Bu. Itu dia.
5: Iya, padi ya. Baik, kalau untuk di apa namanya, kalau Polres ini kan memang apa namanya bekerja sama gitu ya, Pak ya. Nah, iya, seperti mungkin bibit jagung ya, tanam jagung ya, seperti itu. Nah, kalau sama TNI ya ini mungkin lebih ke padi gitu ya Pak ya?
6: Banyak ya, ya di
5: Iya, baik. Baik, untuk saat ini kita menarik sekali ya pembahasannya penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat tentunya bersama Bapak Khairuddin SP. Nah, ini penyuluh pertanian juga ketua tim nih. Ketua tim kerja pelaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Baik, Pak. Ini kan tadi kalau kita katakan nih ada mungkin ada beberapa lahan gitu ya. Nah, seperti mungkin ini kan memang luar biasa ya program dari Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo tentunya. Nah, yang mana juga lahan-lahan tidak dibiarkan, jangan sampai ada lahan tidur ya Pak ya. Ya betul, lahan ya. Yang tidak difungsikan seperti itu ya. Karena kalau kita lihat juga di Aceh Barat sendiri ini kan banyak juga nih. Kok sejauh ini Pak dengan adanya program ketahanan pangan. Nah, ini kan juga tentunya dari program ini dari pemerintah pusat turun ya ke pemerintah daerah, mungkin ke bagian instansi ya, seperti Bapak katakan ya Pak Rudin sendiri nih. Nah, di bagian penyuluh seperti itu. Kalau kita lihat di Aceh Barat sendiri Pak, untuk lahan tidurnya nih apakah masih banyak seperti itu atau mungkin sudah mulai ini ya, sudah mulai semuanya itu sudah mulai dibuka lahan baru dengan mungkin baik itu menanam padi atau lain sebagainya.
6: Lahan tidur dari data yang ada sama kita memang masih ada.
5: Masih ya Pak ya?
6: Belum maksimal di kita di apa? Pemasukan oleh petani. Tapi alhamdulillah juga dengan dukungan, artinya hari ini gabah dia beli gabah, artinya dibeli oleh Bulog itu dengan harga sudah dinaikkan hayatinya oleh pemerintah.
5: Iya. Yeah.
6: Jadi 6.500. Nah, sekarang juga petani itu makin semangat ya.
5: Sejahtera ya petani ya. Sejahtera.
6: Alhamdulillah akhirnya dengan harga gabah ini tinggi,
5: yeah,
6: petani kan sejahtera Bu.
5: Betul.
6: Kemudian juga untuk memaksimalkan program ketahanan pangan juga ada kementerian melalui nanti dinas, artinya program di kementerian kemudian disalurkan melalui dinas kita di Kementerian Kabupaten Aceh Barat. Ini ada program dari 2024 kemarin Brigade Pangan.
5: Iya.
6: 2024 Brigade Pangan, mulai juga 2025 ada juga. Di mana Brigade Pangan ini berisi adalah petani-petani milenial, anak-anak muda.
5: Nah, iya.
6: Ya, jadi sehingga diharapkan dengan program ini ada regenerasi pemudanya. Sehingga mereka bisa memberdayakan. Salah satu tujuan BPP ini adalah lahan-lahan yang selama ini tidak dipakai, artinya lahan tidur,
5: iya,
6: itu mereka juga dimanfaatkan, diberdayakan. Gitu.
5: Baik, nah ini gimana kalau dulu ya mungkin kita melihat ini kan yang turun ke sawah-sawah itu biasanya nih bapak-bapak gitu ya, para orang tua ya. Kalau sekarang ini kan sudah milenial ya Pak ya. Nah ya, betul, ini kan anak-anak muda kita seperti itu. Nah ini seperti apa nih Pak sejauh ini, mungkin apakah mungkin alat-alat yang digunakan juga karena milenial yang sudah mulai turun ke lapangan gitu ya, untuk mengeksekusi gitu untuk ketahanan pangan kita di Aceh Barat. Mungkin apakah peralatan yang digunakan juga canggih-canggih nih ya?
6: Ya betul. yang 2024 itu dari 7 brigade yang ada di 6 kecamatan ya. Itu memang mereka difasilitasi dengan berbagai mekanisasi. Dari olah tanahnya, alat tanah, hang traktornya, juga ada yang traktor roda 4 gitu. Kemudian nanti di alat tanamnya ada rotator, di tanamnya pakai mesin. Kemudian nanti potong panennya dengan combine. Jadi dari sejak penanaman, panen, ya itu sudah memakai dengan mekanisasi semuanya. Malah sekarang untuk penyemprotan nanti OPT-nya itu pakai drone itu.
5: Oh, semprotnya pakai jadi, drone.
6: Ya, pakai drone. Jadi memang mungkin di sinilah kelebihannya.
5: Iya.
6: Kenapa? Karena milenial kan suka dengan teknologi ya.
5: Iya benar.
6: Mungkin di sini pemerintah jadi melihat sehingga munculkanlah program Brigade Pangan ini yang berisi dengan petani-petani milenial dulu.
5: Anak-anak muda ya. Baik Pak Pak Khairuddin, terima kasih untuk bincang-bincang kita di hari ini tentunya di program Beranda Asta Cita. Barangkali ini Bapak sebagai tim penyuluh sekaligus juga ketua tim penyuluh ya di lapangan, apa nih untuk pesan-pesan Bapak hari ini kepada petani-petani kita dimanapun berada. Tentunya kita berbicara hari ini Aceh Barat.
6: Iya. Mungkin pesan Pak terakhir ya, sebelum kita
5: di closing kita ya.
6: Mari seluruh petani Aceh Barat tetap semangat. Insyaallah usaha Aceh tidak mengkhianati dari usaha kita. Mudah-mudahan dengan kerjasama kolaborasi semua pihak, sehingga Aceh Barat ini bisa menjadi lumbung pangan nasional, Bu.
5: Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk di hari ini untuk narasumber kita Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya, sekaligus juga Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Terima kasih Pak untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Baik, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
3: Beranda Asta Cita.
4: Dari RRI Pelabuhan kita beralih ke RRI Serui dengan tema strategi daerah menuju swasembada pangan berikut ini.

0: Terima kasih rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta dan pendengar siaran Brenda Asta Cipta Penjaringan dimanapun Anda berada. Dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi mengucapkan selamat sore dan pendengar. Brenda Asta Cipta Penjaringan Produksi RRI Serwi saat ini menghadirkan topik strategi daerah menuju swasembada pangan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi besar di sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga komoditas perkebunan seperti kelapa, kakao, dan kopi. Lalu, sejauh mana langkah yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mendukung swasembada pangan ini? Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapinya? Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Baik, Abdi.
0: Oke, langsung saja, Bapak. Bapak Kadis, bicara soal strategi daerah menuju swasembada pangan sesuai tema hari ini. Bisa dijelaskan, Bapak, seperti apa kondisi ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Bapak, dan komunitas apa saja yang menjadi andalan di sini, Bapak?
1: Baik, terima kasih, Pak. Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen kita lihat berdasarkan indikator-indikator seperti peta kerentanan dan kerawanan pangan, kemudian IKP, Indeks Ketahanan Pangan Nasional untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk IKP, kita ada di bawah angka 50, jadi kita masih dikatakan rawan pangan. Kemudian peta kerentanan dan kerawanan pangan secara nasional juga kita masih ada di angka rentan rawan pangan. Untuk itu langkah-langkah kebijakan yang diambil adalah pengembangan, peningkatan baik sarana-sarana pertanian, lahan-lahan, tapi juga pemacuan para petani untuk lebih giat lagi dalam menghasilkan pangan-pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Karena masih ada kerentanan, maka pemerintah pusat pun lagi gencar-gencarnya mendorong swasembada pangan ya, Pak?
1: Iya, betul.
0: Melalui program Hasta Cita ya, Pak?
1: Iya.
0: Dan lalu bagaimana sih implementasi dan dukungan program Hasta Cita ini?
1: Baik, untuk Hasta Cita, secara nasional ada istilah program strategis nasional. Di Yapen, kita telah menerima atau mendapatkan cetak sawah atau pengembangan lahan sebesar 27 hektar yang sekarang sedang lagi dalam proses untuk pencetakannya. Kita lagi mengusulkan beberapa hektar lagi untuk menyediakan cetak sawah sehingga produksi beras bisa kita hasilkan sendiri di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Terkait dengan cetak lahan, Bapak, itu sebatas perluasan lahan atau juga optimalisasi lahan yang tidur gitu, lahan tidur?
1: Ya, itu optimalisasi lahan tidur juga termasuk karena ada padi, ada sawah yang kada hujan, ada padi gogo, padi ladang, itu juga bisa kita kembangkan. Tetapi kita terus memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Seperti ada daerah-daerah yang merupakan hutan lindung, kita tidak bisa masuk ke sana karena itu sudah terlindungi dan diatur oleh undang-undang. Ya. Jadi kita lihat yang memang betul-betul kesesuaian lahannya tepat dengan cetak sawah. Jadi kita harus pastikan bahwa lahan ini cocok untuk komoditi ini. Dengan adanya cetak sawah, petani-petani yang sudah pernah beberapa tahun lalu mencetak sawah masing-masing atas kemauan sendiri, sekarang dengan adanya program strategis nasional terbantu karena fasilitas sarana prasarana disiapkan oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada masyarakat pemilik sawah untuk mengelolanya.
0: Lalu untuk salah satu strategi ketahanan pangan itu kan salah satunya diversifikasi pangan lokal ya, Pak. Nah, potensi pangan lokal apa yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini?
1: Baik, untuk diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan. Nah, untuk pangan lokal dari tingkat konsumsi, pola konsumsi kita lihat 70-80% pola pangannya ada di beras, pangan pokoknya. Nah, 20% itu ada di pangan lokal. Nah, dalam satu hari, satu keluarga pasti memakan nasi paling 6 hari, satu hari saja yang mungkin makan pangan lokal. Nah, tetapi dengan adanya perkembangan geopolitik di mana masing-masing negara terjadi peperangan dan impor beras kita kadang-kadang terhambat, Nah, diwajibkan untuk tiap-tiap daerah, bahkan kabupaten kepulauannya, menciptakan diversifikasi pangan, sehingga ada pangan-pangan yang bisa disubstitusikan dengan pangan pokok tadi, seperti mungkin umbi-umbian ganti beras.
2: Seperti untuk cadangan juga ya, Pak?
1: Betul.
2: Dan ini kan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini juga ada potensi perkebunan seperti kelapa, kakao, kopi. Nah, program apa saja untuk meningkatkan produktivitas hasil perkebunan tersebut, juga untuk menaikkan nilai ekonominya, Bapak?
1: Baik, untuk komoditi perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa, kita sedang bangun kerjasama dengan investor di luar daerah atau di pusat untuk pengembangan, tapi juga pemasaran akan hasil-hasil produksi seperti kakao dan kopi. Sehingga kalau pasar tersedia langsung di dalam kebun yang disiapkan oleh baik pemerintah daerah atau investor, maka petani akan lebih giat karena pasar langsung masuk dalam kebun.
2: Lalu Bapak, untuk sarana-sarana untuk petani ya Pak, bagaimana upaya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam memastikan ketersediaan benih unggul, pupuk, dan juga sarana bagi para petani, Bapak?
1: Baik, tahun-tahun ini kita ada dapat bantuan Alsintan, alat pertanian, untuk kita bagikan seperti traktor, hand traktor, traktor mini yang kita distribusikan ke para petani untuk membuka, membajak lahannya masing-masing. Tapi juga beberapa waktu ini kita kedatangan dari Balai Benih di Provinsi Papua terkait dengan benih-benih padi yang akan dimasukkan ke Yapen, tapi juga benih kopi, benih kakao yang bisa kita beli dan kita tanam di Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, kita harus cari juga di kabupaten atau daerah lain yang posisi endemik, posisi geografisnya sama dengan Yapen, sehingga betul-betul benih itu bisa bertumbuh. Karena kalau kita bawa dari daerah yang ekosistemnya tidak sama dengan Yapen, nanti benih tersebut tidak bisa bertahan.
2: Tidak cocok ya, Pak.
1: Ya.
2: Lalu untuk kesulitan para petani di Yapen ya, Pak, apa tadi ya, Pak? Katakan misalnya pemasaran atau dan lain sebagainya itu, Pak.
1: Iya, permasalahan di petani di Kabupaten Kepulauan Yapen itu pertama pasar. Kalau pasar itu ada, maka masyarakat akan giat di kebunnya karena hasilnya pasti akan dibeli. Kemudian para petani kita ini kan masih sifatnya tradisional, perlu pembinaan, perlu kita sosialisasikan kegiatan-kegiatan pertanian kepada para petani supaya lebih fokus kepada lahannya masing-masing dengan memperhatikan pasar yang tersedia. Nah, untuk saat ini, kalau untuk bidang hobi, pasar itu tersedia di dapur-dapur MBG. Karena dapur-dapur MBG ini karena jumlahnya banyak, sudah ada 9 dapur di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kalau satu dapur 3.000 porsi, maka 9 dapur 27.000 porsi. Nah, ini untuk ketersediaan lokal, kita belum mampu. Makanya kita selalu mengandalkan pasokan dari luar.
2: Tadi menyinggung terkait dengan pertanian tradisional, Pak. Itu apakah ada transisi juga ke pertanian modern, Pak, di Kabupaten Kepulauan Yapen ini? Juga termasuk generasi muda, apakah mereka minat untuk menjadi petani, Pak?
1: Baik, kalau untuk transformasinya, saya kira ada. Karena beberapa waktu yang lalu kan tidak pernah orang bikin sawah. Nah, kita bisa lihat di kerekaman api itu, ada berapa orang Papua yang bikin sawah. Nah, kemudian motivasi dari petani milenial ini sedang kami giatkan. Pertama, kami sosialisasikan bahwa pentingnya pertanian bagi kelanjutan kehidupan manusia yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda.
2: Lalu terakhir Bapak nih, Bapak, apa pesan Bapak kepada masyarakat dan para petani di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk bersama-sama mendukung terwujudnya swasembada pangan ini, Bapak?
1: Baik, harapan saya kepada masyarakat, mari kita menanam, mari kita mempersiapkan pangan bagi kehidupan kita, tapi juga anak cucu kita. Mari kita menciptakan inovasi-inovasi baru pada lahan-lahan pertanian kita, bagaimana mendapatkan peluang pasar secara online, di mana sekarang bisa dilakukan untuk menciptakan pasar, tapi juga mempromosikan hasil-hasil yang dihasilkan oleh para petani.
2: Oke, baik. Mari mewujudkan swasembada pangan ya, Pak. Iya. Dan mendengar siaran Beranda Asta Cita dimanapun Anda berada, swasembada pangan bukan sekadar meningkatkan hasil panen, tetapi juga bagaimana kita mampu memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki daerah secara berkelanjutan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki peluang besar melalui pengembangan tanaman pangan, hortikultura, serta komoditas unggulan seperti kelapa, kakao, dan kopi untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Semoga berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE untuk waktunya. Dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Akhirnya sampai sini kebersamaan kita dari RRI Serwi. Saya Afwi Abdi, kita kembali ke rekan-rekan di Persatu RRI Jakarta. Selamat sore.
3: Beranda Asta Cita.
4: Beranda Asta Cita Nasional, tadi Anda baru mendengarkan dari RRI Serui, kita kembali ke RRI Malang dengan tema Gerakan Urban Farming Warga Malang, dukung Asta Cita Nasional berikut ini.
5: Pertanian kini tidak lagi identik dengan hamparan sawah yang luas di pedesaan. Di tengah kawasan perkotaan, gerakan urban farming kini menjadi salah satu upaya nyata mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi keluarga. Semangat inilah yang tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah Kota Malang melalui kolaborasi warga yang memanfaatkan lahan terbatas menjadi ruang yang lebih produktif. Di Kelurahan Karangbesuki, kelompok tani Cemara Hijau Farm yang dipimpin oleh Wahyu Etin Yuniati berhasil mengubah lahan-lahan tidak produktif menjadi area budidaya sayuran organik. Berawal dari sekitar 20 warga yang belajar dan bergerak secara swadaya, kelompok ini berkembang hingga mampu menghasilkan produk yang dipasarkan ke berbagai komunitas, swalayan hingga jaringan pemasaran di Surabaya.
6: Perjalanannya sudah 9 tahun ya. Tadi diawali akibat keresahan dari warga begitu ya Bu, banyak lahan nganggur. Kira-kira apa yang bisa kita buat di lahan-lahan itu?
7: Waktu itu kita berdiri secara swadaya. Niat-niat yang baik dari warga-warga yang punya waktu, punya hobi. Karena warga kita termasuk heterogen, banyak yang bekerja juga. Jadi kita mengawalinya dengan belajar, mengadakan pelatihan secara teori maupun praktek. Jadi dari dana yang terkumpul itu sekitar kurang lebih 20 orang itu kita manfaatkan untuk membuka lahan-lahan tersebut yang tidak produktif, kita olah, kemudian sampai lahan tersebut menghasilkan. Jadi panen pertama kita bagi-bagi dulu, selanjutnya baru untuk berkelanjutannya budidaya tanaman sayur ini, nah kita jual ke warga atau ke pihak luar gitu.
6: Dari awal 20 hingga saat ini anggotanya berapa Bu di Cemara Hijau Farm?
7: Iya, waktu itu kita berawal dari 20 terus dilirik, karena kurang lebih di perumahan kita itu ada sekitar 650 warga, kakak. Jadi dari situ setelah melihat keberhasilan kita dalam budidaya, warga-warga yang lain pada ikut. Nah, terus berkembang sekitar 30, pokoknya bertambah lagi. Dari sana kita diajukan untuk lomba, ikut lomba tingkat Kota Malang. Kebetulan CHF juara 1 se-Kota Malang. Nah, itu makin menambah semangat kita juga untuk budidaya, teknologi dan sebagainya. Sampai sekarang juga mendapatkan support IoT, salah satu yang dipilih dari beberapa kelompok tani yang ada di Kota Malang. Di kelompok ini harus ada manajemen yang tertata.
6: Baik. Hingga saat ini bergerak ke pertanian organik, itu seperti apa Bu Wahyu?
7: Pertanian organik itu yang kita sama sekali tidak menggunakan bahan kimia, mulai dari medianya, penyiramannya, cegahan dari hama, sampai pasca panennya kita tidak menggunakan bahan pengawetnya itu. Jadi setelah waktu itu kita menang tingkat Kota Malang, dari Dinas Pertanian Kota itu mensupport kita untuk melakukan uji lab. Dari hasil produk kita di lab di Surabaya itu sudah di hasilnya itu 100% murni, nol bahan kimia.
6: Emang ada sertifikasinya ya untuk produk-produk pertanian organik ya? Baik. Hingga kemudian Bu, produk yang dihasilkan itu tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan warga sekitar, hingga bisa dijual begitu ke supermarket tadi ya? Itu prosesnya gimana Bu Wahyu?
7: Ya tadi, kita awalnya ada warga, kemudian setelah anggota bertambah, produksi meningkat, itu kan kita juga berpikir untuk dijual di kelompok, misalnya ke gereja, kelompok pengajian, ke sekolah, ke kampus dan sebagainya. Nah itu akhirnya ada salah satu swalayan juga di Kota Malang yang cukup terkenal, juga ambilnya dari kita Laila, waktu itu juga di kita support sayurannya melalui supplier. Kemudian yang sampai sekarang ya masih berjalan juga itu yang di swalayan di Surabaya. Nah itu karena kita harus memikirkan profitnya, warga itu tetap harus, tapi anggota itu tetap harus, istilahnya tuh benefit harus digaji dan sebagainya. Kalau sekedar menanam saja itu kan tidak ada motivasi lebih untuk ikut. Jadi dari situ ada keterikatan. Oh iya ya, aku harus setor ini, aku harus setor ini gitu.
6: Oke, jadi berkembang mindsetnya adalah bisnis ya dan juga profit ya. Sementara itu, di RW 8 Kelurahan Bareng, Sri Sulistianingsih mengajak masyarakat mengembangkan pertanian perkotaan melalui pendekatan yang sederhana dan menyenangkan. Dengan memanfaatkan pot, polybag, maupun perkarangan rumah, warga diajak menanam, memanen, hingga mengolah hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menambah nilai ekonomi. Bu Sulis, bagaimana Bu Sulis itu menggerakkan warga sekitar agar kita juga punya pemahaman yang sama bahwa pertanian itu bisa kita lakukan di perkotaan, bahwa pertanian itu mudah begitu, dan juga mengugah kesadaran warga, itu seperti apa sih Bu Sulis kuncinya Bu?
3: Ya, sebenarnya kuncinya untuk menggerakkan masyarakat itu sangat simpel sekali ya. Sangat simpel sekali. Masyarakat diajak gembira. Ya, diajak gembira untuk melaksanakan kegiatan pertanian di perkotaan. Meskipun toh lahan tidak sebegitu luas sebagaimana di desa, tapi di kota ini bisa dimanfaatkan. Hanya sebatas sejengkal tanah, hanya sebatas pot-pot, hanya sebatas polybag-polybag, itu pun bisa dilaksanakan kalau misalnya saja satu rumah tangga itu menanam 5 polybag dikalikan 1000 penduduk, itu sudah menjadi suatu areal pertanian di perkotaan gitu ya. Yeah. Itu sebuah contoh saja. Belum pemanfaatan hasil-hasilnya. Nah, ini seperti ada jamu ini. Ini merupakan hasil dari pertanian perkotaan ya, kita olah, kemudian hasilnya bisa kita nikmati sendiri, bisa dijual, bisa meningkatkan nilai ekonomi keluarga. Ya, pas di sini adalah marilah kita gerakkan hati masyarakat dengan gembira, senang, meskipun toh kita harus berkorban sedikit modal ya untuk masyarakat, apalagi selaku ketua RW ya, bagaimana kita bisa mengajak bersama-sama masyarakat untuk bergelora, bersemangat menggiatkan pertanian perkotaan, sehingga nanti kan bisa imbas ke wilayah-wilayah yang lainnya. Dan alhamdulillah di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ya, di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ini sudah ramah ya, sudah ramah dengan sistem pertanian kota, adanya budi gambar, kemudian adanya pergola, juga adanya rak vertikultur di rumah masing-masing, kemudian juga ada pot-pot. Nah, ini semua sangat praktis sekali untuk dilaksanakan sistem pertanian di perkotaan yang namanya urban farming.
6: Oke. Okay. Nah, baik di kota baik di desa, yang dilakukan di lahan perkotaan, di lahan yang sempit misalnya urban farming, itu kan butuh pengetahuan juga tuh Bu Sulis.
3: Betul sekali.
6: Bu Sulis dan juga warga punya pengetahuan pertanian perkotaan itu dari mana Bu?
3: Kebetulan saya ini kan juga ketua kelompok tani ya, sudah 11 tahun ini ya usia kelompok tani kita. Awalnya memang kita dari lomba Kampung Bersinar ya, kita ingin adakan suatu perubahan. Nah, adanya suatu perubahan tatanan wilayah kampung kita itu yang mempunyai nilai plus ya, apalagi dengan kelompok tani yang sudah berbadan hukum, ini akan memicu ya, memicu semangat kita ketika kita itu minta bantuan ke dinas, itu sudah ada badan hukumnya, jadi enak sekali. Jadi kita itu bekerjanya itu memang serius gitu ya, serius dengan cara sederhana, praktis, bisa dilaksanakan oleh semua masyarakat. Jadi mudah sekali sebenarnya ya, tadi ilmunya hanya sebatas apa ya, gembira, senang, dan hobi, gitu aja.
6: Dijalani dengan gembira, dianggap mudah. Kalau sudah ada hasilnya itu tampak ada buah tomat di kerah kita tuh udah seneng ya, Bu.
3: Betul sekali. Kita tidak usah terlalu memakai teoritis yang begitu melik ya. Kita cara kita akan acak metode sederhana.
5: Kisah dari keluarga di wilayah ini menunjukkan bahwa pertanian perkotaan bukan sekedar aktivitas bercocok tanam, melainkan gerakan sosial yang memperkuat ketahanan pangan, mempererat kebersamaan warga, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan sejalan dengan semangat Asta Cita menuju Indonesia yang mandiri dan

Anda telah mendengarkan Beranda Asa Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Jadi pasukan Buleleng, mari kita jaga bersama-sama. Jaga kota kita, jaga kota Singaraja. Kita jaga baik itu keamanannya.
1: Sekolah sih kelihatannya mungkin ada, tapi mungkin tidak akan signifikan karena banyak hal.

0: 10% dan kini mulai menampilkan wajah baru dengan penerangan 75 lampu trotoar yang dinyalakan. Kondisi tersebut membuat kawasan pusat kota tampak lebih terang dan siap menuju tahap penyelesaian akhir.
1: Setelah selesai dengan konsep, kita mencoba lampu langsung garap jalan aja.
2: Penataan kawasan titik nol kota Singaraja telah mencapai 90% dan mulai memasuki tahap penyempurnaan menjelang peresmian pada 29 Juli 2026. Sebanyak 75 lampu trotoar yang dinyalakan pada Selasa malam membuat kawasan pusat kota tersebut terang benderang dan menghadirkan wajah baru kota Singaraja pada malam hari. Bupati Buleleng Inyoman Sujidre mengatakan sejumlah fasilitas pendukung masih akan ditambahkan agar kawasan tersebut semakin nyaman bagi masyarakat. Penataan kawasan juga diproyeksikan menjadikan titik nol kota Singaraja sebagai ikon ruang publik baru di Kabupaten Buleleng. Menurut Sujidre, revitalisasi titik nol kota Singaraja tidak hanya bertujuan mempercantik kawasan, tetapi juga menghadirkan ruang publik yang aman dan nyaman bagi masyarakat untuk beraktivitas. Karena itu, pemerintah akan memasang kamera pengawas atau CCTV dan melibatkan pecalang Banjar Paketan serta Banjar Tegal dalam pengawasan kawasan.
1: Kita libatkan pecalang Banjar Paketan dan Banjar Tegal. Jadi masyarakat Buleleng, mari kita jaga bersama-sama. Jaga kota kita, jaga kota Singaraja. Kita jaga baik itu keamanannya, kebersihannya, kenyamanannya, mari kita jaga.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng juga mengantisipasi potensi balap liar dan kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi di sekitar kawasan tersebut dengan memasang fasilitas pengendali kecepatan di sejumlah titik strategis. Selain itu, pemerintah telah menyiapkan 3 kantong parkir resmi di area kantor Bapenda Buleleng, Gedung Laksmi Graha, dan area parkir kantor Bupati Buleleng. Sujidre memastikan penataan kawasan perkotaan tidak berhenti di titik nol kota Singaraja dan akan diperluas ke sejumlah titik lainnya pada tahun depan. Penataan lanjutan tersebut akan menyasar kawasan Puri, Pasar Buleleng hingga Setre Buleleng.
1: Nanti kalau ada kantong-kantong parkir di sebelah utara, di sebelah barat, sama di timur ini. Nanti rencana tahun depan kita tata sampai di Puri, sampai di Pasar Buleleng, dan ke barat sampai di Semut, di kuburan. Kuburan Medegal, utara juga nanti di sebelah masyarakat kota, kita akan tata.
2: Pemkab Buleleng juga mengajak masyarakat untuk ikut menjaga kebersihan dan keamanan seluruh fasilitas yang tersedia di kawasan tersebut. Dengan demikian, titik nol kota Singaraja diharapkan benar-benar menjadi ruang publik yang nyaman, sekaligus kebanggaan baru bagi masyarakat Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Timur Tengah melakukan aktivasi data identitas kependudukan digital untuk mencapai target sesuai yang ditetapkan pemerintah pusat. Yunia Herawati menurunkan laporannya.
3: Sudah setar, sudah 6% dari target nasional yaitu 15% itu.
4: Realisasi aktivasi identitas kependudukan digital IKD di Kabupaten Lombok Timur hingga saat ini baru mencapai sekitar 6% dari target nasional sebesar 15%. Dukungan untuk mendorong IKD tercapai sesuai dengan target menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah Lombok Timur dalam mewujudkan data kependudukan yang akurat, terutama untuk mendukung penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Lombok Timur Parihin menjelaskan, pihaknya terus menggencarkan aktivasi IKD kepada masyarakat. Dari total pemilik KTP elektronik yang mencapai sekitar 1.044.000 jiwa, baru sekitar 6.000 warga yang telah melakukan aktivasi identitas kependudukan digital. Dikatakannya, percepatan aktivasi IKD tidak hanya ditujukan bagi penerima bantuan sosial, tetapi juga seluruh masyarakat yang telah memiliki KTP elektronik. Aktivasi IKD dinilai penting dilakukan untuk menghindari terjadinya data penerima bantuan ganda dari pemerintah pusat. Dengan data yang telah tervalidasi secara digital, informasi kependudukan masyarakat dapat terhubung langsung dengan kementerian maupun lembaga terkait sehingga proses verifikasi dan penyaluran bantuan menjadi lebih akurat.
3: Bagaimana supaya pemerintah pusat tidak memberikan bantuan yang double kepada masyarakat kita? Kalau dia sudah, karena ini terkoneksi dengan pusat, dengan kementerian lembaga lainnya, kalau itu misalnya IKD itu sudah masuk, masyarakat kita sudah tervalidasi, berarti dia sudah bisa terkonek. Dan yang dilakukan validasi adalah bagi masyarakat kita yang

0: sudah memiliki KTP elektronik. Ya, itu yang kami validasi. Dan sampai dengan saat ini kami hampir sudah 6% ya. Kami ini pun curi star.
1: Parihin menambahkan layanan aktivasi IKD dapat dilakukan di berbagai titik pelayanan, seperti kantor Dukcapil, UPT Dukcapil, kantor kecamatan, serta sejumlah layanan publik lainnya yang telah disiapkan pemerintah daerah. Meski capaian saat ini masih berada di angka 6%, Dukcapil Lombok Timur terus melakukan percepatan dengan target aktivasi antara 50 hingga 100 warga setiap harinya. Upaya tersebut dilakukan untuk mengejar target nasional sebesar 15%, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya identitas kependudukan digital. Parihin berharap target aktivasi IKD dapat tercapai dalam waktu dekat, sehingga kualitas data kependudukan semakin baik dan mendukung efektivitas berbagai program pelayanan publik maupun bantuan sosial di Lombok Timur.
2: Momentum libur sekolah diperkirakan belum mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali secara signifikan akibat tingginya biaya perjalanan dan tekanan ekonomi.
3: Harga tiket juga mahal, harga BBM-nya juga tinggi, gitu, sehingga mereka mungkin agak berkurang.
4: Masa libur sekolah yang mulai berlangsung pada akhir Juni diperkirakan belum mampu mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali secara signifikan. Kondisi ekonomi, tingginya biaya perjalanan, serta kenaikan harga sejumlah kebutuhan dinilai membuat masyarakat lebih selektif dalam merencanakan liburan. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Karangasem Iwayan Karyasa mengatakan, libur sekolah tetap memberi dampak terhadap sektor pariwisata namun tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya tekanan ekonomi membuat sebagian masyarakat mengurangi pengeluaran untuk berwisata.
3: Menyambut liburan sekolah sih kelihatannya mungkin ada, tapi mungkin tidak akan signifikan karena banyak hal sih ya, yaitu di bidang ekonomi. Jadi juga kalau dari luar Bali kayaknya juga agak berat karena kan sekarang harga tiket juga mahal, harga BBM-nya juga tinggi gitu, sehingga mereka mungkin agak berkurang kalau dibandingkan dengan sebelum tahun-tahun sebelumnya.
4: Wayan Karyasa menambahkan sektor pariwisata di Karangasem juga masih menghadapi penurunan kunjungan wisatawan mancanegara khususnya dari Eropa. Situasi global yang memengaruhi jalur penerbangan internasional disebut turut berdampak terhadap tingkat hunian hotel di wilayah tersebut.
3: Perkembangan dari tahun lalu dibandingkan tahun ini tingkat kunjungan boleh dibilang kan menurun ya hampir 40% karena dampak global, sehingga inilah berdampak besar sehingga penurunan terjadi untuk kunjungan tamu Eropa ke Bali khususnya hampir 40-45%. Ini juga sangat berpengaruh untuk di tingkat hunian hotel di Kabupaten Karangasem.
4: PHRI Karangasem menyatakan pelaku usaha pariwisata kini lebih fokus melakukan efisiensi operasional untuk menghadapi kondisi tersebut. Meski libur sekolah diharapkan tetap memberi tambahan pergerakan wisatawan, pelaku industri menilai pemulihan sektor pariwisata masih menghadapi berbagai tantangan baik dari faktor global maupun domestik. Reporter RRI Denpasar Septiani Kinasi melaporkan.
5: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
2: Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Buleleng tengah gencar melakukan pemangkasan pohon di seputaran Kota Singaraja dan jalur nasional untuk meminimalisir resiko pohon tumbang.
6: Yang urgen untuk ditindaklanjuti secepat mungkin.
7: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Buleleng kini tengah menggencarkan kegiatan pemangkasan pohon di seputaran Kota Singaraja hingga jalur-jalur nasional sebagai langkah antisipatif untuk meminimalisir resiko pohon tumbang serta memastikan kelancaran arus lalu lintas. Kepala DLH Buleleng Igede Putra Ariana mengatakan pemangkasan dilakukan berdasarkan laporan dan pengaduan masyarakat yang hampir setiap hari masuk ke DLH. Setiap laporan akan ditindaklanjuti tim DLH sesuai tingkat urgensi, terutama di kawasan rawan pohon tumbang dan jalur-jalur nasional. Menurut Putra Ariana, DLH saat ini memiliki 2 unit mobil skylift dengan ketinggian masing-masing 14 meter dan 7 meter. Semua peralatan tersebut dimanfaatkan secara maksimal untuk melakukan pemangkasan dan menindaklanjuti laporan masyarakat.
6: Berarti 2 fasilitas skylift yang kita miliki, tentunya dengan satras yang 2 buah itu kita berusaha maksimal untuk melakukan laporan informasi dari masyarakat. Tentunya juga berdasarkan urgensi ya, urgensi mana kira-kira yang nanti menurut hasil survei dari tim kami di SLH yang urgen untuk ditindaklanjuti secepat mungkin.
7: Selain itu, tim DHLH juga secara rutin melakukan survei lokasi untuk menentukan pohon-pohon yang memerlukan penanganan segera, sehingga pemangkasan dapat dilakukan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu mengurangi resiko kecelakaan maupun kerusakan akibat pohon tumbang, khususnya di sepanjang jalan nasional.
6: Tentunya itu urgen ya, apalagi kita ada di jalur nasional, nanti kita akan komunikasikan dengan pihak terkait untuk segera diambil eksekusi bila mana hari ini bisa lebih tindak lanjut.
7: Pemangkasan pohon menjadi salah satu upaya preventif DLH Buleleng untuk menjaga keamanan masyarakat, mengurangi resiko gangguan lalu lintas, serta meminimalisir dampak bencana alam. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda Mudianto menegaskan rehabilitasi menjadi langkah utama dalam penanganan korban penyalahgunaan narkoba. Ia menghimbau masyarakat segera melapor agar pengguna dapat cepat ditangani dan peluang pemulihan lebih besar sejak tahap awal.
8: Antisipasinya itu apa? Ketika sudah terkena atas narkoba, segera dilaporkan ke kami, dibawa ke kami untuk bisa di
9: Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda Mudianto menegaskan pentingnya langkah cepat dalam menangani penyalahgunaan narkoba melalui upaya rehabilitasi. Menurutnya masyarakat harus memiliki kesadaran untuk segera melaporkan jika menemukan anggota keluarga atau lingkungan yang terindikasi terpapar narkoba. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah dampak yang lebih luas dan berkelanjutan. Ia menjelaskan pengguna narkoba pada dasarnya merupakan korban yang membutuhkan penanganan, bukan semata-mata pelaku kejahatan. Oleh karena itu, pendekatan rehabilitasi menjadi solusi utama dalam proses pemulihan. Dengan penanganan yang tepat, peluang untuk kembali pulih menjalani kehidupan normal tetap terbuka.
8: Kalau toh emang dibilang sembuh, kita selalu harus optimis. Bu Tris, karena kan kalau emang dilihat, lebih baik mencegah daripada mengobati. Ketika baru kena awal, dia baru mencoba, baru kena, ternyata udah ada dampaknya, udah ada efeknya, itu segera direhabilitasi. Karena seperti kita ketahui, orang yang menggunakan narkoba itu adalah orang sakit.
9: Ia menambahkan rehabilitasi memberi harapan besar bagi pengguna untuk pulih, terutama jika dilakukan sejak tahap awal penyalahgunaan. Penanganan dini dinilai lebih efektif dibandingkan mengobati kondisi yang sudah parah. Penyalahgunaan narkoba lanjutnya dapat merusak fisik, mental, dan sosial akibat kandungan bahan kimia berbahaya. Banyak kasus bermula dari coba-coba atau pengaruh lingkungan, sehingga peran keluarga dan masyarakat sangat penting dalam pengawasan. BNNK Buleleng mengajak masyarakat untuk tidak ragu membawa korban ke rehabilitasi. Dukungan lingkungan menjadi kunci keberhasilan pemulihan sekaligus upaya menyelamatkan generasi muda. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Ketidakpahaman anak serta absennya pendampingan orang tua menjadi celah utama kelompok radikal menyebarkan ekstremisme di kekerasan di ruang digital. Terlebih usia remaja menjadi kelompok rentan terhadap doktrinasi melalui pendekatan emosional, komunitas tertutup, dan permainan online.
10: Pendampingan orang tua itu sangat diperlukan, karena konten-konten, berita-berita itu kan gampang sekali anak-anak bisa mengakses.
11: Fenomena radikalisme, ekstremisme berbasis kekerasan dan propaganda intoleransi di ruang digital menjadi ancaman serius bagi anak. Terlebih di era digital saat ini, akses anak dan remaja berselancar di ruang digital terbuka luas. Hal itu diungkapkan kelompok ahli Gubernur Bali bidang perempuan dan anak Dr. Igusti Ayudia Werdi Srikandi WS saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurutnya, ketidakpahaman anak serta absennya pendampingan orang tua saat anak bermain di dunia maya justru menjadi celah utama kelompok radikal menyebarkan ekstremisme kekerasan di ruang digital. Karena usia remaja menjadi kelompok rentan terhadap doktrinasi melalui pendekatan emosional, komunitas tertutup, dan permainan online. Dia Werdi Srikandi mengatakan penggunaan media sosial, platform video, game online, dan aplikasi percakapan yang tidak terkontrol serta tanpa pengawasan memicu anak semakin rentan terpapar ujaran kebencian, ajakan kekerasan, dan paham radikal. Menurutnya, upaya perlindungan anak tidak cukup hanya dengan pemblokiran konten atau penegakan hukum, tetapi harus diimbangi dengan penguatan ketahanan keluarga dan peningkatan kapasitas pendampingan terhadap anak saat berselancar di ruang digital.
10: Kekerasan pada anak di ruang digital ini kan kondisi ketika anak itu terpapar, dipengaruhi, kemudian direkrut, kemudian didorong melalui internet untuk mendukung melakukan tindakan kekerasan. Karena terlalu bebas untuk ruang digital saat ini, tidak melihat umur kan, semua bisa mengakses.
11: Dia Wardi Sri Kandi tidak memungkiri anak-anak saat ini sangat dekat dengan ruang digital. Karena itu orang tua dan lingkungan berperan penting membangun ruang aman bagi anak dengan menerapkan pola pengawasan dan komunikasi yang sehat di ruang digital. Diah Wardi Sri Kandi menekankan pendekatan perlindungan juga harus mengikuti perkembangan pola interaksi mereka di dunia maya.
10: Pencegahan di sini adalah meningkatkan literasi digital anak, terus mengajarkan juga bagaimana anak itu bisa memverifikasi atau men-screening informasi terkait hal-hal yang mereka dapat. Jadi tidak semua informasi itu langsung mereka langsung serap.
11: Anak dan remaja menjadi kelompok rentan terhadap doktrinasi di ruang digital. Hal itu dipicu akibat ketidakpahaman anak serta absennya pendampingan orang tua di ruang digital. Tidak sedikit anak yang terpapar ekstremisme kekerasan di ruang digital direkrut dan didorong untuk melakukan kekerasan dan radikalisme. Perlindungan anak di ruang digital tidak bisa dilakukan secara parsial dan memerlukan strategi pencegahan yang kuat melalui edukasi yang tepat sasaran. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian Irvani, mendorong pelaksanaan sensus ekonomi 2026 berjalan dengan baik dan menghasilkan data yang akurat. Data yang akurat dinilai penting agar berbagai program pemerintah tidak salah sasaran, terutama dalam pengembangan sektor usaha dan peningkatan ekonomi daerah. Muhammad Halwi melaporkan.
12: Data yang diperoleh dari sensus ekonomi ini nanti merupakan potret kondisi ekonomi.
13: Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irvani mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Ia meminta proses pendataan dilakukan secara akurat dan valid agar hasilnya dapat menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi. Menurut Hadrian, sensus ekonomi 2026 akan menjadi potret kondisi ekonomi masyarakat mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional.
12: Data yang diperoleh dari sensus ekonomi ini nanti merupakan potret kondisi ekonomi, baik di desa, di kecamatan, di kabupaten, provinsi, bahkan secara nasional. Nah, melalui data inilah nanti pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mampu menerjemahkan program-program, mempersiapkan program-program dan merencanakan program-program baik untuk pembangunan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.
13: Hadrian mengatakan, keberhasilan sensus ekonomi 2026 sangat bergantung pada kualitas data yang diperoleh dari lapangan. Karena itu ia berharap para petugas sensus dapat bekerja secara profesional dan mendapatkan data sesuai kondisi sebenarnya. Ia menilai, data yang akurat akan membantu pemerintah menentukan kebijakan yang lebih tepat, termasuk dalam mendukung perkembangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
12: Ya tentu saya berharap dan berpesan kepada seluruh masyarakat, terimalah para petugas sensus dengan baik, berikan informasi yang akurat, berikan data yang sesungguhnya, karena informasi dan data yang Bapak Ibu berikan akan menjadi tolak ukur keberhasilan perekonomian Indonesia, tolak ukur keberhasilan perencanaan pembangunan Indonesia di masa-masa yang akan datang.
13: Hadrian juga mengajak masyarakat berperan aktif dengan menerima petugas sensus dan memberikan informasi yang benar mengenai kondisi usaha mereka. Menurutnya, data yang diberikan masyarakat akan menjadi salah satu ukuran keberhasilan pemerintah dalam merancang pembangunan ekonomi ke depan.
14: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Pemkab Perwi Badung mulai menyiapkan tim menuju Porprov Bali 2027. Sejumlah atlet senior dan junior akan dikolaborasikan menjadi skuad tangguh.
15: Karena di bulan depan ini kita harus sudah menyetor nama-nama.
16: Pengurus Kabupaten Pemkab Persatuan Rugby Union Indonesia Perwi Badung mulai mempersiapkan atlet menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 di Buleleng. Multi-event bergengsi 2 tahunan antar kabupaten kota di Bali ini sekaligus menjadi pembuktian dan tolok ukur proses pembinaan yang telah dilakukan Perwi Badung selama ini. Ketua Harian Pemkab Pruwi Badung Ikadek Martina kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan seleksi atlet menjadi keharusan mengingat Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Badung akan segera membentuk tim bayangan menuju Porprov Bali. Saat ini sudah terjaring sejumlah atlet senior dan junior yang digadang-gadang memperkuat tim rugby Badung di ajang Porprov Bali.
15: Dari sana kita juga aslinya dengan yang senior-senior kemarin itu kita akan seleksi dulu. Mampu nggak mereka itu, nanti kalau memang itu kita akan selip-selipkan di sana. Ini kira-kira dia bisa berkontribusi ke seniornya. Ini jadi cadangan kan.
16: Ikadek Martina mengatakan pada Porprov Bali 2027 Pruwi Badung tidak membidik target muluk-muluk. Ia berharap tim rugby Badung mampu mendulang minimal satu medali emas, mengingat pada Porprov Bali 2025 lalu Pruwi Badung hanya meraih dua medali perunggu.
15: Target yang tetap artinya dari Pruwi Badung tetap akan artinya di tahun ini untuk memberikan emas ke Badung. Kita dapat dua perunggu ya teman.
16: Ketua Harian Pemkab Pruwi Badung Ikadek Martina menambahkan dalam masa persiapan menuju Porprov, tim pelatih lebih dulu akan fokus mempoles kualitas fisik atlet. Selain itu, ia memastikan pada Porprov Bali 2027 ini, Pruwi Badung murni akan menurunkan atlet-atlet binaan sendiri tanpa ada atlet impor luar Bali. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.
2: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat, hari ini kami sampaikan kembali pokok-pokok berita diantaranya penataan kawasan titik nol Kota Singaraja telah mencapai 90% dan kini mulai menampilkan wajah baru dengan penerangan 75 lampu trotoar yang dinyalakan. Sementara itu momentum libur sekolah diperkirakan belum mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali secara signifikan akibat tingginya biaya perjalanan dan tekanan ekonomi. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Ayu Sundari mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
5: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: FM 101,2 FM
4: dan AM 1080 kHz.
3: Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Matcha merupakan bubuk teh hijau dari Jepang yang terbuat dari proses penggilingan tanaman teh hijau hingga halus seperti tepung. Matcha mulai masuk ke Indonesia sebagai bahan pewarna dan tambahan rasa untuk olahan makanan dan minuman. Matcha mengandung kombinasi L-teanin dan kafein yang bermanfaat dalam meningkatkan fokus, menambah energi, dan daya ingat pada otak. Selain itu, terdapat kandungan katekin di dalam matcha yang mampu menjaga kesehatan jantung. Manfaat lain dari matcha untuk kesehatan yakni dapat menurunkan berat badan.
1: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: Welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Gak bisa. Aku bisanya lagu Korea.

0: hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia. 1 RRI Singaraja.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Singaraja.
1: Sumpah, aku lagi stres banget. Please ajakin aku ngebakso yang pedes sekarang juga.
2: Ya udah, yuk. Aduh. Ini pedes banget sih. Ya ampun. Enggak kuat nih, pedes banget.
1: Ah, ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya.
2: Enggak. Aduh, aku udah enggak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
1: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
3: A few moments later.
1: Sakit. Please sampein ya ke orang tua aku. Sakit.
2: Iya, kamu tenang ya. Mereka udah aku suruh nunggu di rumah sakit kok.
4: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, reflux asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.
5: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
6: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi Ring RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: 101.1 karena informasi dan inspirasi.
1: 97.9 FM, 101.2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

Orang kedua dari Deulik Pendengar, tentunya masih di acara Tembang Dewata untuk Singaraja. Malam ini pendengar masih bersama saya Ayu Sundari ya, hingga mendekati nanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Desa Bayung Gede, Kintamani, Bangli memiliki tradisi unik dalam memperlakukan ari-ari bayi. Ari-ari bayi yang baru lahir tidak ditanam di pekarangan rumah, melainkan digantung di sebuah pohon kayu bungkak yang ada di kuburan khusus yang oleh warga setempat disebut kuburan ari-ari. Ari-ari bayi hanya boleh dibawa ke kuburan saat subuh atau saat matahari telah terbenam dan sangat pantang dibawa saat matahari masih bersinar. Sebelum dibawa ke kuburan, ari-ari dicuci bersih, lalu dimasukkan ke batok kelapa dan diikat dengan tali khusus yang disebut salang tabu. Oleh sang ayah, ari-ari dibawa ke kuburan dan harus diangkat dengan tangan kiri. Sementara tangan kanan membawa sabit. Dengan sabit itulah, cabang kayu bungkak dipotong sebagai tempat gantungan batok kelapa yang berisi ari-ari. Pohon bungkak berfungsi menyerap bau, sehingga meskipun di kuburan tersebut ada banyak ari-ari yang digantung, sama sekali tidak tercium bau tidak sedap.
1: Permainan tradisional Nusantara. Curik-curik adalah permainan tradisional Bali yang dimainkan berkelompok. Dua orang sebagai pembuat gerbang, yang lainnya berbaris melingkar, membentuk angka 8 melewati gerbang. Selanjutnya, dinyanyikan lagu Curik-curik. Anak yang tepat berada di tengah-tengah gerbang pada saat lagu berakhir akan ditutup dan diberikan pilihan untuk bergabung dengan kelompok gerbang kiri atau kanan. Siapa yang pengikutnya paling banyak, dialah yang menang. Dan yang kalah harus menangkap orang yang paling belakang dari lawannya. Lestarikan permainan tradisional.
2: Bali sani konggahang saking stasiun radio ini sani makin miring biar sayang tembang senantunya
3: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Desa Depehe Buleleng, Bali dikenal akan tradisi Hindu yang memikat, mempersembahkan sebuah ritual yang tak lazim, yaitu nampah batu. Upacara unik ini digelar setiap Sasih Karo dalam sebuah peristiwa yang dipercaya memiliki akar sejarah yang kuat. Warga Desa Depehe menjalankan upacara nampah batu dengan penuh kekhusyukan dan keyakinan. Menurut cerita yang turun-temurun, tradisi nampah batu bermula dari peristiwa misterius saat seekor babi hendak disembelih dalam sebuah upacara. Namun, apa yang terjadi? Secara tak terduga, babi tersebut yang seharusnya menjadi korban upacara tiba-tiba berubah menjadi sebuah batu yang tidak bisa dihancurkan oleh senjata apapun. Ritual ini memang tak terjangkau oleh akal manusia biasa. Salah satu tokoh adat Desa Depehe, Dokteranus Jero Iwayan Wantire Sasmiartu, menceritakan bagaimana kejadian tersebut menginspirasi warga desa untuk melaksanakan upacara nampah batu secara berkesinambungan sampai kapanpun.
1: Tujuan daripada nampah batu mengaturkan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada Ida Betara yang berstana di Pura Pusah, termasuk juga pemujaan daripada Dewi Danu. Semuanya itu melambangkan untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Maka apa yang dilakukan ini sampai turun-temurun terus nyambung sampai kapanpun.
0: Meskipun tidak ada catatan pasti mengenai asal-usul ritual ini, keyakinan akan kekuatan spiritualnya telah mendorong mereka melanjutkan tradisi ini dari generasi ke generasi.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pendengar, antusiasme masyarakat terhadap penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali atau PKB di tahun 2026 ini di Taman Budaya Bali Arts Center Denpasar melampaui perkiraan panitia. Dalam sepekan pelaksanaan, jumlah pengunjung terus menunjukkan tren peningkatan signifikan, bahkan menembus ratusan ribu orang per hari pada akhir pekan. PKB yang mengusung tema Atma Kerti Jiwa Sida Parisuda ini berlangsung selama sebulan pendengar dari 13 Juni hingga 11 Juli 2026. Dan memasuki pekan pertama penyelenggaraan, jumlah pengunjung terus meningkat dan angka tersebut naik di bulan Juni, tepatnya tanggal 19 Juni. Totalnya 120.240 pengunjung. Lonjakan kunjungan itu masih terjadi hari Minggu kemarin dengan jumlah pengunjung mencapai 80.877 orang. Dan secara umum kunjungan pada sesi sore hingga malam mendominasi dibandingkan pagi hari. Kadis Kebudayaan Provinsi Bali Ide Bagus Alit Suryane mengatakan tingginya jumlah pengunjung ini menunjukkan PKB tetap menjadi magnet utama bagi masyarakat Bali maupun wisatawan yang ingin menikmati kekayaan seni dan budaya Pulau Dewata. Menurutnya, beragam pertunjukan yang melibatkan seniman lintas generasi, mulai dari anak-anak, generasi muda hingga maestro seni Bali, menjadi daya tarik tersendiri yang mampu menarik minat masyarakat untuk datang ke Art Center.
1: 1 RRI Singaraja.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang

0: Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.
1: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz AM 1080 kHz, atau Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan rri.co.id. Sesaat lagi pendengar, kami hadirkan mimbar agama Kristen terkait topik I Love My Card bersama Pendeta Edi Paranta. Untuk itu, tetap bersama kami.
1: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

puji Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya Bapak Pendeta Edi Paranta dari ruang studio. Saya mengucapkan selamat malam. Kita berjumpa kembali di acara Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini, yang tempat di mana kita bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya percaya kabar Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian tetap dalam keadaan sehat, dalam tetap perlindungan Tuhan dan penggembalaan gembala yang agung, itulah Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali pada malam hari ini, dan siapkah sudah hati kita untuk dijadikan ladang penaburan firman Tuhan yang akan memberkati kita semua. Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan malam hari ini, saya mau mengajak kita semua tundukkan kepala, kita berdoa mohon pertolongan Roh Kudus untuk memimpin kita dalam pembacaan dan renungan firman Tuhan malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu malam hari ini bahwa melalui udara RRI Pro 1 Singaraja kami boleh bertemu kembali dalam acara Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini. Kami akan kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu malam hari ini membawa hidup kami terus lebih mendekat kepada Tuhan dan lebih mengerti apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang kami akan baca dan renungkan. Tuntun kami ya Roh Kudus, bimbing hamba-Mu juga dari ruang studio malam hari ini untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga baik yang menyampaikan firman, para pendengar setia di rumah mereka yang mendengar firman-Mu malam ini, sama-sama kami boleh diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk dengarkan firman-Mu. Kami sambut dengan penuh syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, malam hari ini saya akan coba mengangkat satu tema dengan topik I Love My Church. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, saya cinta, saya suka gerejaku. Nah, seberapa suka saudara terhadap gereja saudara, dan apa yang bisa kita lakukan dalam gereja sehingga ada timbul atau tumbuh suka dan cinta kita kepada gereja. Itulah yang akan kita pelajari malam hari ini, dan kita akan mengambil pelajaran dari jemaat yang mula-mula. Saya mengajak kita semua buka di dalam Kisah Para Rasul. Mari buka kitab kisah para rasul, ayatnya yang kedua, ayatnya yang ke-42 sampai ayatnya yang ke-47. Sekali lagi pembacaan firman Tuhan malam hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-42 sampai 47 dengan topik firman Tuhan I Love My Church. Saya akan bacakan firman Tuhan dari ruang studio pada malam hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian bisa mengikuti dari rumah saudara semua dengan Alkitab yang ada di tangan saudara. Saya bacakan firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-42 sampai 47. Demikian bunyi firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. I love my church. Itu tema daripada renungan firman Tuhan yang akan kita bahas pada malam hari ini. Saya katakan tadi, malam hari ini kita akan belajar dari gereja mula-mula. Kenapa demikian? Karena
Aleph, I love my church itu, kalau kita berkaca pada gereja mula-mula, maka gereja mula-mula ini menunjukkan model, satu model komunitas yang sangat sehat, yang sangat hidup dan sangat berdampak ya pada waktu itu. Dan saya berharap bahwa gereja Tuhan yang ada di akhir zaman ini pun boleh meniru apa yang dilakukan oleh gereja mula-mula di Kisah Para Rasul ini. Mereka sangat sehat komunitasnya, sehat komunitas yang hidup dan sebuah komunitas yang berdampak. Hal ini menunjukkan kecintaan seseorang pada komunitas di mana mereka tertanam. Artinya begini saudara, jemaat yang mula-mula pada waktu itu adalah orang-orang yang sangat cinta kepada komunitas ke mereka di mana mereka tertanam, di mana mereka ditempatkan Tuhan untuk bertumbuh di sana, dan itulah yang menumbuhkan satu kecintaan mereka terhadap komunitas mereka. Kalau saya bisa bahasakan, komunitas itu seperti gereja yang ada di akhir zaman ini. Nah, pertanyaannya sekarang, karakteristik apa yang ada di jemaat mula-mula yang mencintai gerejanya, yang bisa kita jadikan contoh untuk kita juga sebagai gereja Tuhan yang ada di akhir zaman ini. Karakteristik jemaat yang seperti apa yang mencintai gerejanya? Nah, itulah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Mari kita coba lihat hal yang pertama. Karakteristik yang pertama dari jemaat yang mencintai gerejanya adalah jemaat yang punya dedikasi pada firman Tuhan dan pengajaran Rasul. Perhatikan pada ayatnya yang ke-42 pada pembacaan kita tadi. Mereka bertekun dalam pengajaran Rasul-Rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Perhatikan, ada kata di sana, mereka bertekun dalam pengajaran Rasul-Rasul. Pengajaran Rasul-Rasul ini tentunya berpatokan atau berangkat dari kebenaran firman Tuhan. Dan inilah yang bisa kita jadikan satu gambaran bahwa inilah karakteristik jemaat atau gereja yang mencintai gerejanya. Inilah karakteristik jemaat yang mencintai gerejanya, bahwa mereka punya dedikasi pada firman Tuhan dan pengajaran rasul-rasul. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kenapa ini penting? Kita harus punya dedikasi kepada firman, terhadap firman Tuhan dan juga pengajaran rasul. Kenapa penting? Karena jemaat yang ada pada gereja mula-mula pada waktu itu, mereka sangat-sangat bertekun pada pengajaran sebagai fondasi dari iman mereka kepada Tuhan. Saya katakan tadi, pengajaran rasul-rasul ini didasari oleh kebenaran firman Tuhan yang diajarkan kepada jemaat. Dan jemaat mula-mula itu sangat bertekun dalam pengajaran, sebagai mereka menjadikan itu sebagai fondasi dari iman mereka. Iya. Kenapa disebut demikian, saudara? Karena firman Tuhan itu menjadi pusat kehidupan kita, bukan sekedar pelengkap. Iya. Jadi mari, kalau kita mau bertumbuh sebagai jemaat yang betul-betul semakin mencintai Tuhan dan semakin mencintai gereja kita, tempat di mana kita bertumbuh, maka kita harus jadikan yang pertama itu adalah firman Tuhan, jadikan sebagai pusat kehidupan kita, bukan sebagai pelengkap. Jangan seperti orang yang lain, saudara, ya, bahwa mencintai gereja, mencintai Tuhan, pergi ke gereja itu hanya sekedar pelengkap. Beberapa kali saya sampaikan di dalam mimbar agama Kristen ini bahwa mari jangan menjadi orang Kristen karena kita takut dikatakan tidak punya agama. Iya, iya toh, tidak pernah ke gereja tuh, setiap hari Minggu saya lihat orang itu, dia Kristen sih apa enggak? Saudara, ya, itu yang saya sebut pelengkap. Tetapi kalau firman Allah itu menjadi pusat kehidupan kita, maka itu akan merubah, merestorasi setiap kehidupan kita menjadi sesuatu yang bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Walaupun kita tidak mengatakan saya Kristen, tetapi dari kehidupan kita yang penuh dengan kebenaran firman Tuhan, maka orang akan melihat bahwa kita ini orang Kristen, kita ini anak Tuhan, kita ini orang yang dipercaya Tuhan.
Dan bahkan apa yang terjadi pada gereja mula-mula, pertumbuhan gereja itu sangat pesat sekali terjadi pada waktu itu. Nah, kita juga pun mau, kalau kita sebagai jemaat, kita sebagai anak Tuhan, mencintai gereja kita, maka karakteristik yang pertama bahwa ada dedikasi kita terhadap firman Tuhan, dan kita bertekun dalam pengajaran rasul-rasul yang didasari oleh kebenaran firman Tuhan, maka itu juga kita rindukan menjadi tempat di mana bertumbuhnya gereja, di mana akan semakin banyak orang yang menjadi percaya, akan semakin banyak orang yang bergabung dalam persekutuan, dalam perkumpulan, dalam komunitas anak-anak Tuhan, dalam gereja, sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan, bahwa semakin banyak orang mengenal Tuhan, itu akan terjadi. Jadi karakteristik yang pertama yang bisa kita lihat dari orang yang mencintai gerejanya adalah dia punya dedikasi kepada firman Tuhan dan pengajaran rasul-rasul, sama seperti jemaat gereja mula-mula pada waktu itu. Yang kedua, apa karakteristik yang kedua dari orang yang mencintai gerejanya? Ya, apa karakteristik yang bisa kita lihat sebagai orang percaya bahwa kita mencintai gereja kita? Kalau yang pertama tadi kita punya dedikasi kepada firman Tuhan dan pengajaran rasul-rasul, yang kedua, perhatikan ayatnya yang ke-44 dan ayat yang ke-45. Dikatakan di sana, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ya. Yang kedua, karakteristik yang kedua yang kita bisa dapatkan dari jemaat yang mencinta gerejanya adalah jemaat yang punya komunitas yang hidup. Haleluya. Ada komunitas yang hidup terjadi dalam jemaat, terjadi dalam orang percaya kalau kita mencintai gereja kita. Seperti ayat 45 dan 44 dan 45 tadi. Kenapa demikian? Karena gereja mula-mula mereka itu hidup dalam persekutuan yang nyata. Yang nyata saya maksud di sini adalah mereka saling berbagi, mereka saling peduli. Bahkan ayat yang ke-45 tadi, ada orang yang sampai menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, kepada orang-orang lain sesuai dengan keperluan dan kebutuhan mereka masing-masing. Nah, inilah yang disebut dengan komunitas yang hidup. Artinya bahwa kasih tidak hanya diucapkan, tetapi itu juga diwujudkan dalam tindakan. Akhir zaman ini banyak orang yang hanya bisa tahu menggemakan kasih, tetapi dalam prakteknya mereka tidak bisa mempraktekkan kasih itu dengan baik. Sama seperti gereja mula-mula, mereka hidup dalam persekutuan yang nyata, saling berbagi dan saling peduli, berbagi, membagi satu dengan yang lain. Itu pun juga yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita sebagai gereja Tuhan yang ada di akhir zaman ini, bahwa kalau kita mencintai gereja kita, maka kita punya komunitas yang hidup yang saling memperhatikan. Ingat saudara, gereja bukan hanya tempat ibadah. Ingat ini ya. Saya ulang kembali pernyataan ini, gereja bukan hanya tempat ibadah, tetapi itu adalah keluarga rohani. Gereja bukan tempat ibadah, tapi itu adalah keluarga rohani. Artinya kalau kita keluarga, kita akan saling memperhatikan satu dengan yang lain. Ya. Di rumah saya ada dua orang anak rohani saya, semuanya perempuan. Satu dari Sumatera Utara, dari Tanah Karo, dan satu lagi dari Kendari. Mereka bukan siapa-siapa saya. Secara hubungan darah daging tidak ada sama sekali. Tetapi pada waktu saya mengajak mereka tinggal bersama-sama di rumah saya, maka saya menganggap mereka itu adalah keluarga saya. Bahkan saya panggil mereka dengan sebutan nak, anak saudara. Nah, pada waktu mereka sakit kami peduli, pada waktu mereka punya pergumulan kami peduli, kami tanyakan, dan kepedulian inilah yang menjadi dasar bagi kita dalam komunitas kita, bahwa kita saling peduli satu dengan yang lain. Saya ulang pernyataan saya tadi, gereja bukan hanya tempat ibadah, tetapi keluarga rohani. Nah, wujudkan itu dalam setiap kehidupan kita, maka saya percaya gereja menjadi tempat yang nyaman bagi kita untuk berkomunitas yang baik. Itu yang kedua.
Jadi karakteristik dari jemaat yang mencintai gerejanya adalah mereka punya komunitas yang hidup. Itu yang kedua. Yang ketiga, karakteristik jemaat yang mencintai gerejanya seperti apa? Kalau yang pertama tadi mereka punya dedikasi kepada firman Tuhan dan pengajaran rasul-rasul. Yang kedua, mereka punya komunitas yang hidup. Dan yang ketiga, perhatikan pada ayatnya yang ke-46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Karakteristik yang ketiga dari jemaat yang mencintai gerejanya adalah mereka punya ibadah dan kehidupan rohani yang dinamis. Oh, haleluya. Mereka punya ibadah dan kehidupan rohani yang dinamis. Apa yang terjadi dari jemaat mula-mula, gereja mula-mula pada waktu itu, inilah gambaran yang ketiga ini, saudara. Mereka punya kehidupan ibadah, mereka punya ibadah dan kehidupan rohani yang sangat-sangat dinamis. Mereka beribadah dengan sukacita. Mereka beribadah dengan ketulusan. Mereka beribadah dengan kesederhanaan hati mereka. Dan itulah yang menarik hadirat Allah ada turun di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jangan jadikan ibadah kita itu sebagai sekedar rutinitas. Ya, seperti saya sudah berkali-kali juga katakan tadi dan di depan juga saya sudah katakan. Jangan sampai kita tidak mau disebut bukan orang Kristen lalu kita ibadah ke gereja asal gereja aja tuh, saudara. Masuk gereja kosong, pulang gereja juga kosong. Jangan seperti orang Kristen seperti itu. Jangan jadikan ibadah sebagai rutinitas, tetapi jadikan sebagai ekspresi relasi kita dengan Tuhan. Oh, puji Tuhan, indah sekali ini. Saya pakai istilah ini, jadikan ibadah sebagai ekspresi relasi kita dengan Tuhan, ekspresi hubungan kita dengan Tuhan. Ya, bahkan saya selalu katakan, ayo kita sebagai gereja Tuhan, setiap mau hari Minggu punya kerinduan. Gimana sih kalau orang pacaran, saudara? Tentu saudara pernah melalui masa-masa itu ya, masa pacaran, ya. Tidak ketemu satu hari saja, ada lagu sekuler bilang rasanya sewindu. Tidak bertemu satu hari saja rasanya sewindu, 10 tahun saudara. Ya, tidak ketemu dengan kekasih hati kita. Nah, punya kerinduan yang seperti ini saudara. Ada relasi, ekspresi dari hubungan kita dengan Tuhan, itulah ibadah. Dan kehidupan rohani seperti ini akan terpancar dari keseharian kita, ya. Orang yang punya relasi yang baik dengan Tuhan, punya ibadah dan kehidupan rohani yang dinamis, itu akan terpancar dari keseharian kita. Bagaimana kita bisa diterima lingkungan kita, tetangga kiri kanan muka belakang bisa dengan penuh sukacita menerima kita. Bahkan kita bisa menjadi berkat, terlebih lagi kita bisa memenangkan mereka mengenal Tuhan dalam hidup ini. Itulah dampak dari ibadah dan kehidupan rohani yang dinamis. Mari jemaat Tuhan, gereja Tuhan, jadikanlah hidup kita menjadi gereja seperti gambaran gereja mula-mula, sehingga apa yang kita lakukan itu senantiasa dapat menyenangkan akan hati Tuhan dalam hidup ini. Cintai gereja kita, karena di dalam gerejalah kita bisa mendapatkan tiga ekspresi ini, bahwa yang pertama kita punya dedikasi kepada firman Tuhan dan pengajaran rasul-rasul. Yang kedua kita punya komunitas yang hidup di dalam gereja. Dan yang ketiga kita punya ibadah dan kehidupan rohani yang dinamis. Saya percaya kalau kita lakukan tiga perkara ini, maka kita akan menjadi gereja yang dicintai. Bukan cuma Tuhan yang mencintai kita, tetapi lingkungan, orang-orang yang ada di sekitar kita juga pun akan mencintai kehidupan saudara dan saya. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan kita semua. Dan mari jadilah gereja seperti gereja mula-mula yang punya kecintaan terhadap gerejanya, di mana di dalam gereja kita mendapatkan ketiga hal tadi. Tuhan memberkati kita. Saya sudahi firman Tuhan sampai di sini. Mari kita berdoa mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengar, kita baca dan kita renungkan pada malam hari ini. Kita berdoa.
Kami menaikkan syukur di hadapan hadirat-Mu ya Bapa pada malam hari ini, karena dengan pertolongan-Mu jualah dan bimbingan Roh Kudus-Mu, kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, jadikan kami jemaat yang mencintai gereja kami, di mana dalam gereja kami bisa berdedikasi terhadap firman dan pengajaran rasul-rasul. Di dalam gereja Tuhan, kami punya komunitas yang hidup, dan di dalam gereja kami punya ibadah dan kehidupan rohani yang dinamis. Kiranya itu terjadi dalam setiap kehidupan kami, dalam kehidupan bergereja Tuhan, sehingga kami jemaat-Mu, umat-Mu akan terus bertumbuh di dalam kerohanian yang sehat di hadapan hadirat-Mu. Bapa, meteraikan firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan, hamba-Mu berhenti menyampaikannya, tapi biarlah hamba berikan kesempatan kepada Roh Kudus yang tidak dibatasi oleh ruang gerak dan waktu itu, terus berbicara, menyampaikan lebih jelas lagi kebenaran firman-Mu untuk kami semua. Terima kasih, hamba berdoa untuk setiap para pendengar setia yang ada di rumah mereka masing-masing, dalam kehidupan mereka, dalam pergumulan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan yang melawat mereka satu persatu. Yang sakit Engkau jamah dan sembuhkan. Yang dalam peperangan iman berikan kemenangan. Yang dalam pergumulan apapun itu, pergumulan rumah tangga mereka, relasi hubungan suami istri, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, bahkan relasi dalam gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan dan jemaat, pulihkan semuanya itu Tuhan. Ada yang bergumul untuk pekerjaan, Tuhan bukakan jalan supaya mendapatkan pekerjaan yang baik. Bergumul mereka untuk finansial mereka, keuangan mereka, Allah Yehova Jireh mencukupkan kehidupan mereka. Saat ini juga hamba berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan doa yang masuk melalui nomor WhatsApp hambamu. Hamba berdoa untuk kekasih kami yang ada di Karo sana Tuhan, yang dalam segala pergumulannya Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan. Bela, nyatakan campur tangan-Mu, hiburkan Tuhan, kuatkan dengan iman anak-anak-Mu yang mengirimkan doa mereka, yang dari Sulawesi Selatan Tuhan, Sulawesi Utara, dari Kalimantan, bahkan dari Malaysia, juga yang masuk dari Pulau Bali Tuhan, yang ada di luar Singaraja. Hamba menumpangkan tangan ke atas setiap pokok-pokok doa ini. Tuhan, tolong nyatakan jamahan-Mu, nyatakan pertolongan-Mu, dan lepaskan mereka, berikan kelegaan sehingga ucapan syukur senantiasa boleh dapat mereka naikkan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Hamba berdoa untuk RRI Singaraja bagi kemuliaan-Mu. Tuhan terus berkati pimpinan, staf, karyawan, semua yang bekerja di RRI ini. Tuhan, Engkau yang memberkati. Secara khusus hamba berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang ada di Pro 1 Tuhan, Pak Edi, Mbok Novi, Mbok Pipit Tuhan, Mbok Heni Tuhan, Mbok Iren, Pak Dias Tuhan, semua rekan-rekan kami yang ada di Pro 1 ini, berkati Tuhan dan pakai terus RRI bagi kemuliaan-Mu, dimana melalui radio ini Tuhan, kebenaran firman Tuhan dapat disampaikan. Terima kasih bangsa dan negara kami, terus kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu. Kami tak akan henti-hentinya mengatakan shalom buat Indonesia, shalom untuk para pemimpin kami, shalom untuk Tuhan setiap masalah yang terjadi di dalam bangsa dan negara kami. Engkau Raja Damai yang menyelesaikannya dengan penuh perdamaian daripada Engkau. Terima kasih banyak Bapa. Kami serahkan dunia secara keseluruhan Tuhan, konflik, peperangan yang terjadi, redakan sehingga dunia mengalami damai sejahtera sukacita yang daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan semua pergumulan doa ini, percaya Tuhan yang membela dan campur tangan. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur, dan pertemukan kami minggu depan dalam acara yang sama. Terpujilah Engkau, kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa kembali minggu depan para pendengar setia yang diberkati Tuhan, dan satu lagu akan menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Shalom.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sifatnya mendata. Dan kalau di BKN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah alirannya ya ke bawah.
2: Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Wirnarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah.
0: Wakil Bupati Sragen menyatakan dukungan Kejaksaan Negeri periksa dapur SPPG di Bumi Sukawati. Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI menerima suap tata kelola tambang nikel. Matchday ketiga penyisihan Grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang bagi perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Bupati sekaligus Ketua Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Sragen yang memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Pemenuhan Gizi bagi MBG di Bumi Sukawati. Wakil Bupati Sragen menyebut program MBG di Sragen masih perlu banyak dievaluasi. Berikut laporan selengkapnya Mulato.
1: Bagus, matur nuwun. Walaupun memang banyak, ya adalah yang elegan. Ini carut marut.
3: Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG di Bumi Sukawati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi langsung oleh pihak kejaksaan terkait agenda tersebut, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dana hibah dari Badan Gizi Nasional BGN itu merupakan hal yang sangat positif. Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG belakangan ini. Ia bahkan secara blak-blakan menyebut sistem dan petunjuk pelaksana juklak maupun petunjuk teknis juknis dari BGN Pusat masih berantakan. Sengkarut itu menurut Suroto memicu gelombang protes di berbagai daerah mulai dari aksi demonstrasi oleh para relawan hingga mitra kerja. Kendati demikian, ia mengingatkan

0: sudah berbuat maksimal lah di YouTube saya kan sudah jelas. Tapi ternyata ya cuplak susnis sistem di BGN yang carut marut.
1: Adapun sebanyak 117 SPPG sudah berjalan, kemudian 15 SPPG masih melengkapi proses administrasi dan 40 SPPG masih dalam tahap pembangunan fisik. Diberitakan sebelumnya, Kejari Sragen bergerak cepat melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program SPPG dari BGN. Langkah itu diambil menyusul adanya instruksi langsung dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Sragen Johnson Tambunan menjelaskan bahwa pihak kejaksaan telah menerima surat perintah untuk menginventarisasi seluruh data dan informasi mengenai potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Johnson membeberkan setidaknya ada dua poin utama yang menjadi fokus radar pemantauan Korps Adiaksa di Sragen, seperti dugaan intervensi dan jual beli titik SPPG.
2: Apa saja yang perlu diinventarisir? Yang pertama itu adalah apakah ada intervensi dan pemberian uang kepada oknum-oknum dalam penentuan titik SPPG. Karena memang kemarin kita dengar kayaknya ada jual beli titik SPPG itu kan. Nah, jadi kita memastikan apakah ada intervensi.
1: Dikatakan Johnson, kejaksaan akan menelusuri apakah ada intervensi dari pihak tertentu atau pemberian suap kepada oknum-oknum demi menentukan atau memenangkan lokasi pembangunan titik SPPG. Lantas dugaan markup pengadaan barang dan jasa, di mana tim kejaksaan juga akan memeriksa langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penggelembungan harga pada pengadaan sarana pendukung. RRI Surakarta Meletusan melaporkan.
3: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
4: Lukman Malanulang memberi tahuan kepada terdakwa bahwa PT DSM menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Susanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHB Ombudsman RI yang menyatakan.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
6: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah, di mana pemberian rumah tersebut diatasnamakan Alkindi Akbar.
5: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
7: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya, karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
5: Sebelumnya penyidik Jampitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengemudi ojek online Ojol optimis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
8: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
9: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2020.

0: Pengam, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garuda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8% karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20% hingga 30% bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun pada Radio Republik Indonesia sore tadi.
1: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20% hingga 35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20% hingga 35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
0: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
2: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GOTO, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
0: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menjelang Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga menggelar GEMAR atau Gerakan Ayah Mengambil Raport. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
4: Ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Raport.
5: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Mendukbangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Rapot atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
4: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tuwa sing nyekolake anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Karena kalau enggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
5: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60% hingga 70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wihaji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
6: Senang. Senang sekali. Iya, tiga. Yang dua, 5 tahun. Ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
5: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan gemar gerakan ayah mengambil rapot. Serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nur Aini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci di mana pelayanan jemaah seminggu terakhir operasional Haji 2026, pembimbing ibadah tetap gencar memberikan edukasi. Berikut laporan selengkapnya, Sariful Alam. Alam.
8: Ya, pendengar, dapat kami informasikan menjelang berakhirnya operasional haji, pembimbing ibadah dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi maupun tingkat kloter terus memberikan motivasi kepada jamaah, salah satunya agar tidak memaksakan diri mengejar arba'in. Pada saat yang sama, jamaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik dengan mengkonsumsi cukup air dan menggunakan alat pelindung diri atau APD di tengah cuaca ekstrim di Madinah. Hal itu dikatakan petugas pembimbing ibadah kloter SUB 104 Toha Saifuddin. Sementara itu, pendengar, dapat kami informasikan meski operasional haji sisa 7 hari lagi, para pembimbing sektor tetap rutin melakukan visitasi ke kloter-kloter untuk memetakan kebutuhan jemaah. Pendampingan justru menjadi semakin penting karena sekitar 55% jemaah merupakan perempuan dan seperempat dari antaranya adalah lansia dan memerlukan perhatian khusus. Jamaah diarahkan memanfaatkan layanan pengiriman paket agar hopper tetap sesuai ketentuan ketika saat fase kepulangan. Selain itu, informasi mengenai pemanfaatan aplikasi Nusuk juga terus disosialisasikan. Demikian langsung laporan Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 Ready terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang masing-masing dua penerbangan tiba di tanah air dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Undarainain.
9: Baik, pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, WRRI mendapat laporan bila hari ini terdapat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, dan di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Dan mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede serta Debarkasi Jakarta Bekasi. Yang pertama, kepulangan dari 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5298. Kemudian pukul 10:10 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7623. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5376. Lalu 389 jemaah haji dari DKI Jakarta yang juga akan mendarat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7624. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Aisyah, mengatakan bila dirinya senang telah kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji yang akan kembali hingga 30 Juni 2026 nanti. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih mengenai haji, sementara itu sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter JKG 28 dari Jakarta Timur dan Jakarta Pusat tiba di Asrama Haji Pondok Gede siang tadi. Setio Agung melaporkan selengkapnya.
10: Sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter yang tergabung dalam kloter JKG 28 tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Kamis siang. Seluruh jemaah yang berasal dari gabungan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat itu dilaporkan tiba dalam kondisi sehat. Saat ditemui di Asrama Haji, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan kloter JKG 28 mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, para jemaah tiba di Asrama Haji Pondok Gede sekitar pukul 1 siang untuk mengambil air zam-zam dan koper besar.
11: Untuk hari ini adalah JKG 28, di mana dia berasal dari kota Jakarta Timur dan juga Jakarta Pusat, gabungan dari dua kota. Yang jumlah jemaah dengan petugas itu adalah 391 menggunakan pesawat Garuda.
10: Salah seorang jemaah kloter JKG 28 asal Jakarta Pusat, Asep Kamaludin, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar bersama istrinya. Ia mengatakan cuaca di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia sehingga banyak jemaah yang ia amati mengalami influenza. Namun, pelayanan kesehatan dinilai sigap menangani kondisi tersebut sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik.
12: Ya, kalau cuaca memang di sana itu beda dengan di Indonesia. Jadi, ya alhamdulillah bisa menangani.
10: Ya. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan kembali menerima kedatangan kloter JKG 30 pada Kamis malam. Kloter yang berjumlah 393 jemaah haji dan petugas itu merupakan gabungan jemaah asal Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, dua kloter terakhir dijadwalkan tiba pada pekan depan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser El-Semi mengungkap negaranya ingin memperkuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, khususnya dalam momentum 74 tahun Revolusi Mesir pada 2026. Terlebih kedua negara telah meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada April 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
1: Indonesia and Egypt enjoy a relationship that both historic and...
2: Kedutaan Besar Mesir di Jakarta menggelar perayaan 74 tahun Revolusi Mesir pada Rabu malam di Jakarta. Pada kesempatan itu, Duta Besar Yasser El-Semi mengungkapkan Mesir ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia terlebih pada momentum Hari Revolusi itu juga menandakan 81 tahun hubungan diplomatik kedua negara. El-Semi menyebut penguatan hubungan turut didasari dengan telah ditingkatkannya hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir yang disepakati dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Kairo pada April 2025 lalu. Menurutnya, hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan baik sejak lama juga ditunjukkan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo sebanyak 3 kali pada Desember 2024, kemudian April dan Oktober 2025.
3: Kemitraan strategis tersebut mencakup berbagai bidang kerjasama, terutama ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, pertukaran antar masyarakat, kerjasama militer, serta kebudayaan. Kami tentu berharap dapat terus memperkuat hubungan antara Mesir dan Indonesia di masa mendatang.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan pertukaran akademik yang berlangsung selama puluhan tahun telah berkontribusi besar dalam memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara.
4: Generasi demi generasi mahasiswa Indonesia telah menempuh pendidikan di Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar, salah satu pusat pembelajaran Islam paling terkemuka di dunia. Pertukaran akademik dan budaya ini telah memainkan peran penting dalam memperkuat saling pengertian serta mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.
2: Sejarah mencatat Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI pada 1945. Hubungan harmonis antara Indonesia dan Mesir berlangsung baik di banyak sektor. Komitmen kedua negara dalam memperdalam kerjasama pendidikan salah satunya dibuktikan melalui peresmian program studi bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa dan Penerjemahan Universitas Al-Azhar yang resmi diluncurkan di Kairo pada 6 November 2025. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju ke babak 3-2 besar. Berikut laporan selengkapnya, Niar Abdul Itiloli.

Para pemain, kami pasti menyadari hal itu. Karenanya kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Dan semoga kami juga bisa memberikan ancaman di pertahanan mereka.

ke fase selanjutnya. Namun tim ini masih memiliki satu pertandingan terakhir sebagai ajang pembuktian diri. Karenanya, skuad The Oranye akan tetap waspada demi mengamankan 3 poin di laga terakhir. Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama. Jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati 2 pertandingan yang tidak baik hasilnya. Jadi pertandingan berikutnya mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya. Jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya.

berjumpa Swedia di Stadion Texas. Kedua pertandingan akan berlangsung bersamaan pada pukul 6 besok pagi waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Abdulitiloli.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Pendengar Pusat RRI Singa Raja, selamat malam. Singa Raja malam ini bersama saya Irna hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pukul 21 waktu Indonesia Tengah saya akan hadir untuk menyampaikan cek fakta. Dan akan dilanjutkan dengan drama radio mini produksi dari RRI Padang dengan judul Pak Manto. Dan saya akan kembali lagi menemani Anda di Jebak Jejak Bali Kini. Jadi jangan kemana-mana.

persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa akan terjadi pemadaman listrik total di Pulau Jawa dan Bali selama 3 hari berturut-turut. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, menanggapi informasi tersebut, PT PLN Persero memberikan klarifikasi resmi bahwa kabar mengenai pemadaman listrik total selama 3 hari adalah hoax. Jadi sekali lagi, pemadaman listrik total selama 3 hari di Pulau Jawa dan Bali adalah informasi palsu atau hoax. Untuk itu PLN mengimbau masyarakat agar lebih cermat dalam menerima informasi yang beredar serta selalu melakukan verifikasi melalui kanal resmi PLN. Masyarakat diminta tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya. Informasi ini saya kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ja, ini dari Pak Wira. Beliau berpesan surat ini segera ditindaklanjuti. Nanti kamu kabari aja ya beliau kalau sudah selesai.
1: Iya.
0: Kok jawabnya kayak orang malas gitu sih?
1: Biasa aja.
0: Baiklah, semangat Dirja.
1: Semangat, semangat. Semangat apanya?
0: Ya semangat kerjanya dong.

0: makin gak ngerti dengan sikap Dirja.
1: Kenapa?
0: Ya gitu, makin hari makin ogah-ogahan kerja. Kerjaan dia tuh banyak yang ditunda-tunda. Pas disuruh Pak Wira untuk diselesaikan, malah malas-malasan. Aneh.
1: Kok bisa gitu ya?
0: Nah itu, aku gak tahu juga.
1: Terus, kalau dari dia, alasannya apa?
0: Ya gitu deh, bosan.
1: Apa? Bosan?
0: Ya itu, makanya aku heran. Dia gak sadar apa, sekarang kan cari kerja itu susah. Apalagi umur kayak kita, gak bersyukur. Karena dia udah mau nikah juga.
1: Ya udah, biarin aja.
0: Kok gitu sih, Tik?
1: Ya, yang bersangkutan aja gak peduli dengan diri sendiri. Masa kita harus peduli?
0: Tapi gak gitu juga, Tik.
1: Terus?
0: Kita dan Dirja kan udah berteman lama. Aku bingung aja sama sifat dia sekarang ini.
1: Terus, kita harus buat apa? Kita itu harus berbuat apa, coba?
0: Coba deh, sekali-sekali kamu perhatikan. Ajak ngomong tuh. Siapa tahu omongan kamu didengarkan.
1: Deh, tapi aku gak janji ya. Karena aku juga udah pernah nih bilang dan ingatkan kalau kerjaan kita tuh butuh disiplin dan kerja keras. Kalau enggak, bakalan banyak yang menggantikan, alias banyak yang antri masuk perusahaan kita. Tau gak sih?
0: Sip.
2: Aduh, pagi mau gue kesegala nih motor. Aduh, alamat telat lagi nih absen. Mana bengkel nggak ada lagi di deket sini. Udah dorong motor cukup jauh, belum juga ada kelihatan bengkel yang buka. Pagi-pagi udah makin sial aja nih ya.
3: Kenapa nak? Mogok?
2: Iya pak. Nggak tahu nih kenapa nih pak.
3: Sini, setelah belokan ini ada bengkel. Tapi pagi-pagi gini memang belum buka, paling jam 9 lah.
2: Wah, masih lama ya pak? Sekarang baru 7:30.
3: Iya. Memang kamu kerja di mana? Rapi sekali bapak lihat. Namamu siapa?
2: Saya Dirja pak. Saya kerja di perusahaan yang bergerak di bidang industri pakaian pak, bagian administrasi.
3: Oh, syukurlah. Oh ya, nama bapak Manto. Sudah berapa lama kerja di sana, nak?
2: Alhamdulillah, sudah 5 tahun, pak.
3: Oh, sudah cukup lama ya.
2: Bapak, jualan ini sudah berapa lama, pak? Kebetulan, saya setiap lewat pagi-pagi sering lihat bapak duduk di sini.
3: Oh, ya, kurang lebih 12 tahun lah.
2: Lah, 12 tahun, pak?
3: Iya.
2: Sudah lama juga ya, pak?
3: Ya, dengan jualan seperti ini ya alhamdulillah lah. Bapak bisa menyambung hidup. Makan ada tiap hari.
2: Permen, tisu, air mineral, dan lainnya ini bapak bawa kemana?
3: Biasanya bapak jualan di pintu masuk terminal A. Itu ya kira-kira 1/2 jam lagi jalan kaki dari sini nih. Nah, di sana itu kan cukup ramai. Jadi biasanya jam 9 bapak sudah sampai di sana. Tapi ya biasalah nak, karena sudah tua, jadi jalan sebentar istirahat, jalan lagi istirahat. Kebanyakan istirahat bapak. Jadi ya dinikmati saja.
2: Oh, bapak jualan sampai jam berapa pak?
3: Ya biasanya sih sampai jam 5 sore.
2: Terus pulangnya nanti bagaimana?
3: Ya jalan lagi. Sampai rumah biasanya hampir maghrib.
2: Kok bapak masih jualan?
3: Ya, selagi badan bapak ini masih sehat dan kuat, bapak akan terus berjualan. Bapak ini memang tidak seberuntung kamu. Masa muda bapak itu terbuang sia-sia. Bapak terlalu mementingkan hal-hal yang tidak perlu. Jadi ya, sekarang bapak harus menerima hasilnya. Emang penyesalan itu selalu datang belakangan. Bapak tidak akan pernah mencoba kerja di perusahaan bagus dan bisa berpakaian rapi seperti kamu sekarang ini.
2: Maaf pak, bukan maksud saya.
3: Gak apa-apa kok. Kok bapak malah

0: Tak banyak ya ke kamu ya. Kamu rajin-rajin bekerja ya. Mudah-mudahan masa depan kamu itu tak seperti bapak. Bapak itu sangat menyesal. Mengapa dulu? Ya, kalau mau jujur sih, ya bapak sih nggak kuat sih cerita. Tapi ya sudahlah.
1: Sudah ya Pak. Semoga bapak sehat-sehat selalu.
0: Ya amin. Oh iya, bapak mau lanjut jalan lagi ya. Nanti kamu ke bengkel di ujung itu aja tuh, di persimpangan. Tapi bukanya jam 9.
1: Iya Pak, baik-baik. Hati-hati ya Pak.
0: Iya sama-sama. Oh iya, terima kasih juga ya. Kamu hati-hati di jalan. Selamat bekerja.
1: Pak Manto, terima kasih ya untuk cerita hari ini. Terima kasih sudah mengingatkan saya.
2: Demikian tadi drama radio persembahan Angkasawan Angkasawati RRI Padang dengan judul Pak Manto, dengan para pemain Bella sebagai Vira, Robi sebagai Dirja, Rita sebagai Tika, Yudi sebagai Pak Manto. Penanggung jawab Kepala RRI Padang, produser Ketua Tim Siaran RRI Padang, narator Rita Ismail, teknik rekaman Aulia Ramadhani, teknik editing Kamil Irman, dan sutradara Guspri Azwar.
3: 97,9 FM,
4: 101,2 FM,
5: dan AM 1080 kHz,
4: Pro 1 RRI Singaraja,
5: kanal informasi dan inspirasi.
6: Jebak, jejak Bali kini.

0: Om Swastiastu, Rahayu Wengi. Jumpa lagi. Masih bersama saya Irna, Singa Raja malam ini. Dan Jumpa kembali hadir untuk Anda. Silahkan Anda boleh bergabung bersama kami untuk request lagu-lagu pop Bali. Saya langsung sapa penelpon pertama malam ini. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Rahayu Wengi. Ini Blitawan pasti ya.
1: Rahayu Wengi, Mbak Irna.
0: Oke, Punapi Gatre.
1: Yang kena Mbak Irna sapunapi medui gatre.
0: Sami. Aduh malu saya. Suksama nge. Apura niki aduh.
1: Mbak Irna punapi pun ngajeng.
0: Oh kalau malam gimana sih? Kalau nanya Irna makan malam itu enggak pernah makan malam loh.
1: Oh kenten berarti. Okay. Ya ala-ala kenten. Kalau orang barat kan jam 7 paling terakhir gitu.
0: Iya, jam 6 kalau saya.
1: Wah, saya harus ikut. Karena saya kadang malam mau tidur ingat makan.
0: Oke, oke. Okay, okay. Yang pasti kan memang berbeda ya ini ya. Ya, setiap orang ya.
1: Oke.
0: Okay. Ini salam Mbak Irna. Oh ya, Pak Nyaman tetap terima kasih. Nggih. Lagunya Napi.
1: Mbak Irna pengen denger lagu itu.
0: Itu siapa?
1: Tadi padahal udah tadi kasih mau request ini kalau masuk.
0: Oh, oke. Okay.
1: Tiba-tiba. Yudi Krishna yang Belah Siu.
0: Hah?
1: Belah Siu.
0: Belah Siu.
1: Pecah 1000.
0: Belah. Oh, Belah Siu. Oke, okay, siap. Okay. Wenten, ge.
1: Salam Pak Natap, ge. Pak Banu, Pak Cip, terus Pak Nyaman Dewantara di Tiga Waseng, ge. Dari Sangket, Bu Janura, Bu Manda, Bu Yeni, Celi juga selamat malam. Buat semua-semuanya dan Mbak Irna biar kebagian semuanya, ge. Pokoknya dari A sampai Z, ge. Pemilik Cibak Bali. Oke, semua Mbak Irna selamat bertugas.
0: Oke, sukses Blitawan di tembok. Tanya kilo ya. Oke. Sira Mali. Om Swastiastu, Rahayu Wengi.
2: Rahayu Wengi.
0: Oke, Punapi Gatre, Pak Banu.
2: Beci-beci, mata.
0: Oke, astengkare. Alhamdulillah, nge.
2: Nah. Tembangi,
0: nge. Nge, Napi, Pak Banu.
2: Dari Deuli, Deuli.
0: Yang mana?
2: Barang bebas.
0: Oh, iya. Oke.
2: Itu bebas aku bebas.
0: Oke, lagunya Deuli beci-beci alias bagus-bagus.
2: Oke. Salamnya. Wow, dan Willy Tawan. Makasih kelingannya. Dajeli, Bu Bunga, Bu Yeni, Bu Kartika, Bu Kartini, Bu Jeru, Bu Desa, Bu Yuda, Bu Manda, Bu Janora, Bu Budi, Bu Resmi, Bu Mini, Pak Mister Mahmud, Pak Groda, Wadain, Lita, Panetep, Pak Dago, Senaro, Pak Fatima, Lintan lain.
0: Sarang kesamian ge semuanya. Sarang sama.
2: Wajib nenten wajib ya sama ulang. Duh Mairana.
0: Ge.
2: Sarang suka.
0: Sama. Ge. Mewali Pak Banu. Luar biasa loh Pak Banu. Pinteran kayaknya Pak Banu daripada saya ini. Om Swastiastu, Rahayu Wengi.
3: Om Swastiastu, Rahayu Wengi, Pak Bali, Mbak Irna.
0: Nggih, Pak Lacur niki.
3: Manglare Tiga Waseng.
0: Oh, Pak Manglare. Oke.
3: Okay. Nanti kadhe Mbak.
0: Beci Pak Manglare gimana? Pak Manglare.
3: Nggih.
0: Nggih.
3: Orangnya Gus Baba.
0: Gus Baba. Gus Baba umah bedeng rindu orindu sebet sekadi sepit nostalgia SMA ogo-ogo pipis rasa kepelet metegul tanpa tali modal dengkul apalagi tuh kepincut
3: tegul tanpa tali nge
0: nge
3: mengatre manjang nih dan yang wawu jire
0: Pak Banu
3: Pak Banu Raja Mungi Majang yang jawat Jawat Raja Mungi Oh, hari kita ibu bunga kamian pen menitangin.
0: Okay.
3: Nah, dapat tugas makasih nak.
0: Okay, suksema Pak Manglare. Baik, sudah 3 penelpon ya. Berarti saya langsung saya putarkan saja lagunya. Yang pertama ada Yudi Krisna Bless You, De Uli untuk Pak Banu Beli Kade dan Gus Baba Meteguh Tanpa Tali.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, masih di jebak Om Swastiastu Rahajeng Wangi.
1: Halo.
0: Halo. Om Swastiastu. Nggih. Swastiastu.
2: Yang mantep ben baru.
0: Nggih, Pak Nyoman, penapi gatre.
2: Ya, nanti nanti yang segar, Mbak Yuna.
0: Sekarang, nggih.
2: Munas kembangnya.
0: Nggih, napi, Pak.
2: Ngapi kembang neng iki. Nggih, beli nengah mantep nggih.
0: Beli nengah?
2: Nggih, dari sampun nggih.
0: Sampun nggih.
2: Ah, dokar tresna nggih.
0: Dokar tresna.
2: Iya.
0: Nggih. Wenten-wenten.
2: Jam gatro nggih,
0: tapi
2: macam ada yang Pak Widi yang kerja nggih.
0: Nggih.
2: Ah, Pak Inggris, Pak Dimas nggih. Di rumah leniki. Mak Marik Semeru, Ibu Arik BC nih. Mak Mini S nih. Ini kita kesamin dulu nih.
0: Bayangkan nih.
2: Bayarnya ragam tugas. Seajam yang ngerorainya selalu ngalakin nih. Om Santi.
0: Om Santi, Santi, Santi. Om, gak suksema Pak Nyoman, Rek Negara. Om Swastiastu, Rajang Wangi.
1: Om Swastiastu, Rajang Wangi.
0: Kalau ngomong sama ini mah harusnya nih hau mah.
1: Gak boleh.
0: Gak boleh ya.
1: Kembali.
0: Oke, gimana? Penapi gatru, Ce Eli?
1: Asteng karel, Ce. Mi, lagunya Ayu Saraswati ada?
0: Wenten.
1: Ada sing ada?
0: Wenten.
1: Wenten.
0: Nggih.
1: Ada sing ade nggih.
0: Ada sing ade. Oke. Siap.
1: Megatrem nggih.
0: Nggih.
1: Ane wau Pak Nyoman Negara nggih. Ajeng Wengi. Wenten Beritawan, Pak Banu, Pak Manglare, Bu Arik BT, Bu Arik Semeru, Bu Resmi, Mbak Mini, wenten Bu Kartika, Bu Yeni, Nini Jero, Pak Jero Mariarse, Pak Jero Ribawe, Mas Wawan, Ken Arok, Bli Widi Made, Samian Sambun Minggit, Ajang Mimir, Ajang Tugas, Matur Suksema.
0: Mewali, Ce Eli. Om Swastiastu Rahajeng Wangi.
3: Halo.
0: Halo.
3: Rahajeng Wangi Mak Ena.
0: Rahajeng Wangi Mewali, Tante Yeni.
3: Penapi gatre Mak.
0: Beci, penapi nih Tante Yeni nih.
3: Temangnya demen Mak.
0: Nggih napi.
3: Temangnya bangku ngamah gula Mak.
0: Dek Uli, sampun nyanyi tadi.
3: Nyanyi kan ada kayaknya lagu.
0: Bangkung ong. Hah? Ani muani. Oh, nggih. Bu enggak ada. Kita enggak punya. Hah?
3: Kita ngulung
0: apa?
3: Yes.
0: Bintang Ulung.
3: Nggih. Dalam sedikit.
0: Nggih.
3: Majang Renggu Eli, Bibi di Tokyo, Patut Lajur, Ken Arok. Buari Banjar Tegal, Rahajeng Wengi, Majeng Samipen, Mak.
0: Nggih.
3: Rahajeng Tugas, Mak Irna.
0: Nggih, suksema Mewali. Tante Yeni, ini karena waktunya juga udah ini ya, lagunya panjang-panjang, 5 menit. Jadi saya satu telepon terakhir kayaknya ini yang saya sampai. Halo, Om Swastiastu.
4: Yang terakhir.
0: Ya,
4: jadi penutup.
0: Nggih, Bu Janura, Bu Napi, persiapan.
4: Rahajeng Wengi, Mak Irna.
0: Nggih, persiapannya ke Kuningan gimana, Bu Janura?
4: Sudah siap-siap.
0: Siap, ya. Nggih.
4: Ya. Harus itu, makanya payah sekali nanti tidak dapat pesawat, tidak dapat gitu kan.
0: Enggak. Mau lagu ya. Apa nih?
4: Lagi gagina nak tuun, ya biasa ya. Lagunya sing manis sing pahit.
0: Sing manis sing pahit, tengah-tengah berarti ya.
4: Ya,
0: enggak. Enggak, kirim manis, salam. Enggak.
4: Okay. Ya salam-salam dikit nih Pak Pipit ya, Bu Ari BT, Bu Ari Semeru ya, Pak Geroda ya, Jono Manggo Rimbawa, Pak Asawa, Pak Olala ya, Pak Inggris, Bapak Inggris, coba Pak Inggris ya. Nggih sareng sami para semata cepak lecak Bali. Moga-moga kena rayu raja. Yang rerahin aku ingat. Susu mama Irna.
0: Mawali Ibu Janura. Nggih. Baik, saya mau sapa dulu untuk Pak Maderi Bauer, Hajang Wangi Mbak Irna, Jejak Bali Kini. Titip salam buat titip salam suksema Majang Ibu Ari Bete, Cek Eliana Ibu Janura, suksema senggolannya. Suksema Mbak Irna. Mawali.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada ruang rindu berjaringan nasional.

0: George Benson, Nothing's Gonna Change My Love For You, sudah membuka kebersamaan kita di Ruang Rindu. Saya langsung sapa lagi penelpon pertama di segmen Ruang Rindu malam ini. Kira-kira ada siapa ya? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam. Dengan siapa ini?
1: Ibu Kartini.
0: Ibu Kartini, aduh Ibu Kartini, tumben Ibu Kartini.
1: Gak bisa masuk, udah 3 hari ya.
0: Oh, berarti jodohnya sama Irna ya.
1: Jodohnya ngikuti tapi gak bisa masuk.
0: Oh gitu, aduh.
1: Ya, ya, ya malam gak bisa masuk.
0: Oh iya, berebutan berarti hari ini beruntung ya Ibu Kartini. Di Lingga ya, kan ya?
1: Nomor 1 aku awalnya.
0: Iya, Ibu Kartini di Lingga ya?
1: Ya,
0: iya, oke. Okay. Mau lagu apa Ibu Kartini?
1: Mau lagu Adakah Hari Esok ya dari Keluar Tanpa.
0: Adakah? Ada hari apa?
1: Adakah Hari Esok dari Keluar Tanpa.
0: Suara Tantra.
1: Keluar Tanpa.
0: Sebentar.
1: Hari Esok, Hari Esok.
0: Tuar Tangkau. Oke, okay, oke. Okay. Siap. Oke. Okay. Ada, ya? ada.
1: Ya, mungkin ya. Heeh. Ada beritawan ya, makasih selingannya karena malam, ada Pak Cip, ada Pak Banu, ada Pak Dago ya, ada juga Wak Daeng, ada juga Pak Nyaman Dewan Tare, Ari Agus, Pak Agus, ya Bu Rekmi, Bu Manda, Bu Mimi, Ari dua-duanya ya, ada Bu Bunga, Plastik. Dan semuanya ada Mbak ya.
0: Iya.
1: Terima kasih. Ayu,
0: Mbak. Terima kasih Bu Kartini. Engge. Terima kasih ya Bu Kartini. Iya, ditunggu lagunya. Halo, Kombangwa.
2: Moshimoshi, Kombangwa.
0: Moshimoshi.
2: Widi des.
0: Hai, arigato ne.
2: Genki desu ka, Mairna.
0: Genki des.
2: Mau request lagu boleh?
0: Boleh.
2: Lagu kalau di Ruang Rindu apa? Oldies ya?
0: Iya, oldies boleh.
2: Manca boleh juga?
0: Boleh. Manca cuman boleh diputar di oldiesnya itu di Ruang Rindu.
2: Ya, yeah. Yeah, you are the reason. Lagu
0: you are
2: the reason.
0: Reason. Yes. Yeah. Oh dari Callum Scott ya. Itu belum terlalu lama tapi it's okay. Yeah, I love my mind. Boleh lah. Boleh banget lah. Yeah,
2: kirim salamnya buat Bu Janura. Ada beli kawan di tembok, Bu Desa Rodini. Bu Diano yang baru lewat tuh siapa?
0: Ibu Kartini.
2: Bu Kartini ya, salam kenal.
0: Iya.
2: Ada Bu Eni di Tiguase juga. Di Eli. Ada Bu Kartika, Pak Kedut Samo, Pak Nengah Inggris, Pak Banu, Pak Cip. Kemudian ada Pak Kedut Wayang, Pak Kedut Samo. Yang sering monitor di malam-malam siapa? Ken Arok ya? Ken Arok juga.
0: Banyak.
2: Bu Parida.
0: Udah.
2: Kemudian ada Mas Tambang. Ya, udah gak semuanya ada?
0: Iya. Ya. Terima kasih.
2: Selamat bertugas. Sampai itu udah. Terima kasih.
0: Arigato. Hai. Satu lagi penelpon 24644. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, selamat pagi.
0: Ah, malam dong. Acaranya kan malam-malam.
3: Malam-malam ya.
0: Iya.
3: Udah berkenalan dengan penyiar siapa ya?
0: Ayolah,
3: kenapa ayolah?
0: Kita lagi proses, jangan buang-buang waktu katanya. Jadi

0: Halo, selamat malam.
1: Salam kenal dengan siapa ya?
0: Kan udah kenal kayaknya ini dengan Beli Govinda kan? Beli Govinda nanti kita dituin lagi loh, banyakan ini loh. Yuk kita langsung aja, mau sapa-sapa atau mau lagu mungkin di Govinda?
1: Lagunya Kerinduan ada
0: gak? Kerinduan dari?
1: Yang mana aja deh.
0: Iya deh.
1: Salam kangen aja buat seluruh pendengar. Nanti dengar aja di mana saja berada, atau kecuali perwakilan dari pendengar yang menyapa Govinda. Tersebut, pokoknya salam kecil, salam manis buat yang cewek, yang berondong-berondong, yang buat tante-tante.
0: Eh, gak boleh ngomong gitu, nanti kena ini loh. Iya. Hati-hati ya.
1: Iya.
0: Oke. Gak boleh dong. Jangan diulang lagi. Aduh, kena cekal nanti.
1: Iya, karena aku saking gembiranya bisa nelpon.
0: Iya, udah kalau gitu. Terima kasih ya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama, Beli Govinda. Kerinduan, nanti ditunggu lagunya. Sudah 3 penelpon. Ini yang di chat, yang di WhatsApp banyak banget. Jadi sabar ya, semuanya pada mau coba masuk. Tapi karena udah kebetulan udah 3 penelpon, jadi kita mau putar dulu lagunya. Untuk Ibu Kartini di Lingga, ini dia Tuar Tangkau.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih seneng dengar radio?
1: Masih dong.
0: Enak kan putar lagu-lagu aja.
1: Jangan salah. Dengan mendengarkan radio, kita gak cuma denger lagu, tapi juga bisa tahu berita terupdate. Dan banyak informasi nih yang bisa kita ketahui hanya dengan mendengarkan. Jadi kamu bisa fokus tuh melakukan aktivitas tanpa mengalihkan pandangan.
0: Oh, iya juga ya. Ya udah deh, cari frekuensi RRI Singaraja aja kalau gitu. Selain program acaranya menarik, informasinya juga terpercaya.
1: Oke deh.
2: 97,9 FM, 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Ruang Rindu. Pukul 22 lewat 24 menit, Bob Tutup Poli sudah hadir dengan kerinduan untuk Beli Govinda ya. Baik, penelpon berikutnya di 24644. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam.
1: Dengan Gus Bawe di sini.
0: Dengan Gus Bawe.
1: Iya.
0: Nggih, pun navigator niki.
1: Baik, Pak Yusa gimana?
0: Baik juga.
1: Kagak ya?
0: Nggih.
1: Tadi malamnya enggak bisa masuk di program acara Jepang, Jepang itu jam pagi.
0: Oh, oke. Okay. Baik. Mau lagu apa niki?
1: Lagunya apa ya? Exis yang buat jadi permadani ya.
0: Apa? Exis.
1: Ya.
0: Buih jadi permadani. Dicek dulu ya. Mau kirim salam mungkin?
1: Ada Bu Januka. Tadi ada siapa selain Ibu Januka ya?
0: Selain Ibu Janura di acara ini Jebak.
1: Ya.
0: Cik Eli.
1: Selamat malam ya. Ada juga keadaannya di Gani, ada Bikin Alon juga ya.
0: Oke. Okay.
1: Selamat nanti Ilaikani sedang ke Pasawa dan sedang ada di Jaya. Ya.
0: Oke.
1: Okay. Panjang di Matapa dan juga Bidai Raden. Ketemu tembangnya ya?
0: Sudah ada.
1: Oke.
0: Okay. Oke, ditunggu lagunya.
1: Cuaca di Singaraja gimana?
0: Singaraja aman.
1: Sama di Batu Bulan aman.
0: Oke. Okay. Git.
1: Dan.
0: Oke.
1: Okay. Lah ajang yang
0: ada lah jagat kuningan semoga lah yang sangat tinggi. Astung kares wah. Sok sama Pak. Nge.
1: Sama-sama.
0: Nge. Tunggu lagunya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo Ibu Ari.
2: Lagu bagi rindu memori lewat lagu.
0: Terima kasih sudah bergabung.
2: Iya.
0: Gimana nih pulang kampung lagi nih?
2: Pulang kampung lagi.
0: Oh, pulang kampung lagi. Oke. Okay. Lagunya sekarang apa nih?
2: Asmara dari Nopia kalau paking Mbak.
0: Baik. Buat siapa?
2: Salam tadi buat Pak Gus Bawu ya, Pak Tawan, Cik Eli, Bu Janura, Bu Resmi, Bu Mini, Pak Nyoman di negara ya, Pak Neta, Pak Juru di bawah, Pak udah sana. Sama yang lainnya aja deh Mbak. Ina,
0: iya, udah
2: aja.
0: Banyak.
2: Oh, buat Mbak Ina, makasih.
0: Iya, terima kasih kembali. Iya, terima kasih. Oke, penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam.
0: Halo, hebat sekali Tante Yeni ini.
3: Nyemari lewat lagu.
0: Iya.
3: Ya, langsung aja, Mbak.
0: Iya.
3: Lagunya Telepon Rindu, Mbak.
0: Iya.
3: Dalam sedikit. Ada Bang Kip, kemudian untuk Mas Badannya juga, Mas Ramadhan, Bang Mahmud, selamat malam. Kemudian untuk Pak Sugoi Ajusnya, Beli Tawar, selamat malam. Ya untuk semuanya Mbak.
0: Iya.
3: Ini aku lupa untuk Beli Widi, selamat malam juga.
0: Okay. Sama-sama Tante Yeni. Baik, pendengar tiga penelpon, tiga lagu juga. Jadi kita harus dengarkan dulu lagunya ya. Ini di Exis, Buih Jadi Permadani.

0: Pendengar Pro 1 Radio Singar aja, di waktunya ya cepat sekali berlalu. Dan saya langsung sapa lagi penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Gaji Rindu, Ruang Memori Lewat Lagu.
0: Nge, Pak Banu.
1: Ketemu lagi.
0: Nge, terima kasih.
1: Lagunya Mbak Irina.
0: Apa itu?
1: Hitam di atas putih. Dari di Silitonga.
0: Hitam
1: di atas putih.
0: Di atas putih. Aku cek dulu ya. Mungkin kirim salam dulu, Pak.
1: Salamnya ada di luar itu di TB. Masih Alvin, Sambeni, Krispati. Ada lagi yang tadi yang masuk ya. Bu Yani, Bu Hari-Hari. Dan lagi itu Bu Kartini. Ada lagi Mas Widi. Lid. Tawan Mas Widi sama beli tawan. Kalau masuk ke Jakarta ya bo kru RRI dikasih yang dikirim amponya gua Mas Widi. Ya tolong ya kalau masuk ke Jakarta. Ada
0: Pak? Enggak ada. Kalau di Selatan hitam atas putih kita enggak punya, Pak. Maaf.
1: Romo ada onok maling ada.
0: Apa?
1: Romo onok maling dari di Silitonga.
0: Romo Momo ono maling yang gitu tuh ya. Tapi enggak ada juga edisi Ritonga itu, kita cuman punya yang Tabahkan Hatimu Semalam di Malaysia, Om Melati Gini Ku Sadari Rindu Setengah Mati, Mama Doa, Jatuh Cinta Jangan Lagi, Biarlah Sendiri, Bunga Tanjung.
1: Hah? Jatuh Cinta lah.
0: Jatuh Cinta. Oke. Okay.
1: Dalamnya ada Pak Inggris.
0: Tadi kan udah salamnya.
1: Semuanya.
0: Iya, heeh.
1: Untuk Airna.
0: Iya, Pak Banu.
1: Kalau pulang hati-hati.
0: Nggih.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam
2: Rindu. Memori lewat lagu Mbak Irna.
0: Iya, Pak Maderi Bawe. Selamat malam juga. Gimana?
2: Tidak lagunya Bruri.
0: Bruri. Yang?
2: Rindu yang terlarang.
0: Oke, siap.
2: Untuk Dek Reni di Banjarmasin, Dr. Wiryase di Bandung yang sedang monitor, sobat alumni 80 SMP 1 dan sahabat grup asik-asik happy dan semua pecinta Ruang Rindu. Terima kasih Mbak.
0: Sama-sama Pak Made. Tunggu lagunya. Baru dua ya, berarti satu penelpon lagi. Silakan Pak Made turun dulu ya. Silakan yang mau bergabung. Oh, malam Mbak Irna, terima kasih yang sudah kirim salam buat beli tawan di tembok Tijakule. Satu penelpon terakhir kayaknya ini terakhir nih ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, malam Mbak Irna.
0: Malam juga ibu resmi belum bobo.
3: Belum, tapi sudah nguyukang di matanya. Nungguin okay, Mbak Irna.
0: Iya, terima kasih.
3: Rahayang kuningan Mbak Irna ya. Nge, mau bikin anak-anak hayu.
0: Mau lagi apa?
3: Mbak Irna, dilema ya dari Nora ya.
0: Oke.
3: Salamnya untuk kesemua-kesemuanya aja. Makasih yang sudah nguling. Makasih yang Mbak Irna. Sama-sama. Selamat malam.
0: Selamat malam juga Ibu Resmi. Ditunggu lagunya. Baik, sudah ada 3 penelpon. Untuk Pak Banu, ini dia Edi Silitonga.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Singar aja. Terima kasih banyak untuk kebersamaan dan juga partisipasi Anda yang sudah bergabung di acara request kami Jebak dan Ruang Rindu untuk Pak Gus Bawo yang tante ya.

dan juga untuk Anda yang lain yang berusaha ingin bergabung tapi belum beruntung ya. Untuk Ibu Jandula, terima kasih banyak. Saat lagi kita akan dengarkan acara berikutnya, yaitu siaran budaya kami dengan judul Arje Ligundi Bab 5B. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Singaraja, karena nanti juga ada renungan malam sebagai penutup siaran malam hari ini.

0: kampung ali don-don ubat sakit basah itu. Ah. Tawang ada ne. Kewala bentuk donnya sing tawang. Mempraktekkan sesuatu harus tawang masih bentuk ne. Teh, ni bapak akal gitu jadi ni.
1: Bata ubat sakit basah itu bisa cang ali don-don itu beli.
0: Don apa?
1: Don bayam kul gitu kan ubat sakit basah.
0: Jauh ya bentuk. Nah perlu saja tuh pang kejang nak dan galang insin galang popina he buntak tadi
2: ayo nih
0: maponya kan jangan jangan maponya nyut gitu dah.

0: balik bapa. Ah, disedak sangiang surya ngetis ni.
1: Nah yang bapa penyepet sengaja ke kali air pangadop sinar no tubuh.
0: Air ni lo yang ni sing semang antara jam 10-11 tu. Tu ni lo yang.
1: Mena jam roras tu pelang luonge air yang ni.
0: Udang tu.
1: Ngon nenek enggak apa.
0: Surab angkal jani cuma ada gambar nu berkantongnya.
1: Oh gitu. Nah gerabah nangon
0: ale bede angon dewa deh kan ada dewa kerumpun song sing si padi itu gitu.
1: Peh mining.

Fue. Nada. Ya. Millones.

0: kade ning.
1: Kalau mencap.
0: Buena suluk penjalan ni.
1: Kalau mencap melirik ke mana?
0: Ah?
1: Kalau mencap mana?
0: Apa batas pernah sih?
1: Bangkang panas juga sendiri.

0: beli dong si Iwas yang telah tekan beli. Yeh tukarnya tekuling kajau. Kajau tuh pasti ke gunung tekan.
1: Gunung.
0: Yeh tekuling di gunung. Dadi tukar, tukar tuh nyujur pasti.
1: Nyengai tukar ini. Nyengai tukar ini.
0: Bapak ancak.
1: Dak nyai kemur kedukan.

0: Aduh. Kewah yang mau jalan aja orang-orang filsafat, ni apa jo ado filsafat tengok.
1: Adi nyegara gunung sing gunung nyegara na.
0: Segara gunung belum maluan.
1: Nyegara gunung isu tak karya-karya kan.
0: Oh nyegara gunung?
1: Kan bayeh kan bayeh malu kata.
0: Nak meme bapo yo.
1: Nyegara.
0: Kan segara ini maluan. Kalau yang dengan nak bapo bapo maluan. Okay. Nak bapo duoran meme betenan.
1: Okay, so.
0: Kan gunung kan duoran. Beten segara.
1: Oh, okay.
0: Ah, yang beli orang nyegara gunung kalau yang meme dua orang bapak beten.
1: Sekarang gunung segara sih kita. Apa kita?

0: Mas Den,
1: Igen.
0: I Gunung Satwaloyo I Bapo.
1: Gunung Bapo.
0: Sekare Satwaloyo I Meme. Ning atehan lantasan menghubungkan gunung dengan segara adalah tukat. Tukat Satwaloyo I Pianak. Yen se ngado pianak.
1: Engge acarane.
0: Terus mejohan tukat aja aya kene segara aja gunung e. Sing ten atep, ulian sing atep, teu bengkal sing ten adopana.
1: Anu margante mulih suwarga kada kitu.
0: Galat tep gunung aja aja paseh keneng.
1: Ada gunung tengah paseh. Gunung nanti kitu gunung
0: mana teh? Oh, tuh adane tangkuban perahu.
1: Oh.
0: Ulian beli sangkuriang nanjung pidan.
1: Kuriang, ane meletus korban di gunung apa dengan masih ada
0: tsunami dan tuh.

0: Ya, sayo ning sayo. Ngidang meneng ingat ning munyen nak lo. Ya beli kengkian itu dia sih kena pengingatan.
1: Mun beli apa sih ngah di dunia?
0: Ya kasal raos nak lo jak dojo jangankan berteriak berisik pun terdengar. Oh, no. Kasang orang.

0: ke Sunari yang pehanangin itu. Sing jo keras, sing jo gigis, jeng merdu.
1: Oh, Sunari cuma kerot, kerot
0: gitu. Kemudian rot-rot nasi lubung cuma kalau dia kerot, kerot, cang dek, kerot dek gitu.
1: Tuangin gede gak sedih sinyak nyak munyi Sunari gitu.
0: Mawinan kengkeng ya cara sedak kumang tu kalau ngisap pungo tu.
1: Sunari yang pehanangin.
0: Nah,
1: merdu.
0: Jangan minik-minik gitu, Mas Waro.

0: Nah, ya sudah itu, made nengil di batan kayu malu. Nyin saget ada semut ingat mah kisitnya nah.
1: Urusan ni bapo, Pedut emang urusan ni.
0: Jangan,
1: pedut apa nya nih?
0: Jangan tadi.

udah dua agung istri wajah masa sanjan ini sebuah ragaman sesuluh yang udah dua agung istri tanpa pegahatan ngas titik baktir yang udah sangiang itu menjalaran banyak seteron ini dewek ini subakti ini bakti ini anggun jalaran subakti ring ida dua agung istri, ring ida sang yang peramau kawi, apang saja antar, apa jadi tertujuan hidup apang persida, kenyang, pakatang, kuponin, do, pemekasan yang dengeran yang idewek, satan, staton yang miring, kadi angan ida dua agung istri.

nanti lingser-lingser penikahan-penikahan anak impikan yang subuh kuni rago lantas tato bakti bakti ini indah gak ngabong milah kan itu pasti kok idewet mupuannya gak nimadaan rahayu ini pemintasnya gak diangani dan wakung istri keng-keng kaden sintain jenak-jenak kira ngilang ngipi keng-keng kaden apa kaden aneh banget kaya ngoreng ide wakung istri ini pangsing sangka nang idewet apang tawang jadi keng-keng asing-asing daging pikayu nido paling melana jadi kadiangan dan wagung istri bakal iring mengukurnya kan jaman lu dini mumpung lantas man selah waktu senggang keng-keng malu ratu wagung istri palu ngocokor idewo sampuneng pengang mengong keng-keng iring-iring iring-iring ki mengendungi rasa bungun mando wentan tunas ya maliring separin dikan aja-aja makasih nih pacar tak kayak nang tidak betah koridewo

sampun dari siring di jangir iki wasiyosa ngale suwabawan palung kocokori dari wasadoe karena makin to di jangir aja lagu napi-napi sana mau gini.

wati asri pisan tonti tiang ratu Duagung. Napi malih toyan telagoni sanining kesaning dari santukipun I sekar tunjung sani mewarna putih dewa ratu kelintang suci kapikantan ratu Duagung.

0: bocok opori dewa. Saya waktu yang inggil tapi kantan ipun itunjung putih kemaon. Bau dah dos titiang pedas yang tanpa lunggu cokori dewa sane maoseng. Wantah wit ipun itunjung putih punika kakah ipun wantah saking tanah punika Radun Wago.
1: Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Bayu sani semilir dek wurah tuh doyan telagone sekadi maungnya kan ngampohan sayu wakti ngelancahin sayu wakti pun nidon tunjung sayan sayan ngangobin sayu wakti arah duduagun.

tun kadi asa punika kewentenannya niki maon sami memargi antar kalis ten wenten kapiambang punapa punapi cek sami ngemargi yang suwadarmo punika radu.

Wayuatiangan palungguh cokori dewa ngererah pertiwimbo Ratu Duagung iyan kadiasa punika sekaditel wacanan palungguh cokori dewa iwabu nika satwaluyannya ne pinaka pertiwimbo wantah kadiangan ide sang sujana sane sampun ngeragang indik kepratnyana nidoni mawinan raris medu sekadi cimar sekadi toyan telagone sane ning punika Ratu Duagung.

sokori dewa mepaije geguat ring dewek titiang bibi iya nen sideng lantas bahan bibi sandang tulad doi damar bibi napene sane sandang tulad titiang ipun idamar.

surut tanpa pegatan sayu wakti mice yang sundeh ngalangin asing-asing pejalan.

pemargan sang wicaksana pratnyan luwih mau tamu nenten surut-surut mepaije pengajah-ajah mau winenggala ngepadang lilem rari sering sajroning pikayun sang sani mirengang.

daging saya waktu sekali tel wacanan palungguh cokori dewa ratu dua gung istri iyan letak letak kang titiang saya waktu cegelong ipuni damar jegseleg ipuni damar nyunarin micang sesuluh kadia sapun iku nentenan ipun pacang mikir kenten indek palo karmo disampuni pun nyala nang suwadarmo napoi cangkal mana poi tenang ipun kadia sapun iku suluk suluk sayu waktu puni damar ngemargi nyala nang suwadarman itu mempai cegalang ring sang asani kepetangan aratu

banget. Ih, Dewa Ratu Agung Riki sampun menang tidak ngiring anak peratnya. Setade tidak boleh nunas nunas pajak aja dan ngiring sejeron yang pepelajahan ke mantan yang sampun tidak boleh menggesek ngiring cokor dewa boleh sampun tidak nunas suk semayang tidak bisa nindek telo canan cokor dewa niko pacang angin tidak damar pacang tila tidak ngarat di luar.

singgil dumada dumadek je. Kantun tetek ida sangyang ida sangyang tuduh micang galah puniki pangde presiden aris nyala nang napi sone wenten kecapering sastra punika sami sayu wakti mang utama ya diastun siki kekaleh keni antuk nuduk nika talar becik ratu dwagung.

goreng sajeroning ngemargiang Suwodarmo iki ding jagat, dewaning utama kebentenannya niaradu.

Mangkin-mangkin teh dumun. Jek maleh meti osang tatodanan cokor rewa jeung lintang egar mun iki napi. Napi sane banget kayonan panglungo cokor rewa sapenapi kayon cokor dewa mangkin.

0: Kan kadia sapunika pakaian palunggu cokori dewo duanen kadiangan palunggu hiratu okan sang angawerat sanang palunggu cokori dewo masa seleh mangna dilek mangna uning ring kawentanan panyak-panyak cokori dewo iriki ring sawidangan purin kor dewo ratu duago.
1: Prompat Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.

0: ngiring mesesen ngiring sajerone wewidangan purin cokori dewa mangda uning sapu napi kuentenan panyak-panyak cokori dewa mangda wikanen cokori dewa pisan pun iki wenten nak nangkil napi nak kalau kemudian nak kamu tumbas niki tanuneng niki nak napi
1: ya Ning deh bangun deh melipat bapak manis bapak kemoni apa jarum tak

sana pejohin papa ngelektaken sing bani pak kemod ben yang melipat tengah dianan tuh dah yen bos ini ngajak kemod ajak pakan len bayu kan itu

0: mapun lek degang. Usanan dia ube skill gini bani lo, bani lo. Bani ngemoin.
1: Alasane nyani pangelah.
0: Oh.
1: Dero tiang mau takian. Ring dijo ni kau kena kenawak. Tak kon pangado kena kon nangon.
0: Ring dijo
1: dus model.
0: Ring dijo dukat sih itu.
1: Abenah.
0: Dekil lo.
1: Hah?
0: Dekil lo.
1: Nak cuma singkir. Eh,
2: irip nak kamu lapuk. Dijo
3: ni kau umah tiang.
1: Apli.
0: Ring di.
1: Apli mata kon dijo umah tiang.
0: Siro ni kau tiang. Tu mana saya itu.
1: Apo ya do pak pak dini. Ring di jauh yang tan puro nampak niki. Ah, gitu betul.

0: puro ingat na lang turan tiang pacan nasi cok tuh yang tekan puro karena kalau maling pertimonya
1: doa tuh gang istri kau lewat doa lagi dia tuh.

0: Andriki.
1: Ian kita yo alus raos semaro dapo pemen. Jak alus nadi pun kerasin. Lemut harus surah.
2: Makai dumun. Ampun cuci tangan.
1: Bon.
0: Sampun tiang langsung mato toyo dijojoan setiap 5 menit umah tiang tangan tiang.
2: Oh nika nu megano nika toyo.
0: Nggih toyo niki khusus tuh cuci tangan kan. Nih minum ide nya
2: penting. Rangsal tuh toyo isine toyo nggih mirah tuh.
1: Sing mrene gula.

0: so bengong di tiang manggihin jero dari kiwetan panggihin di tiang sapo siro rago dan mediosan panggih di tiang
1: mediosan tuh?
0: Nah nanti tiang manggih kadia sapo niki sake wantan ring satu woy
1: siro rago woy
0: nak membusano kene ring satu woy nepacu

0: sana wajian titian resero ning cakep Penarjuna Wiwaha yang tani wang panggil titian cekinisan sampun
1: ana dajar men lo dong
0: dajar men lo dua sang Suprabo si
1: bensian
0: nunyung nunyung biru
1: tunyong biru
0: ini nyong no itu masih nyong itu mentul
1: nyong itu nonyol ada
2: nyiriang anak mula beratnya
3: Sayuwati ya Ratu Duwagung mungkin saya waktu titiang talar mangih ya Naratu niki sampun percihno sang asane peradnyan ring sajeroneng atur-atur sampun cek mau buat pisan pelapan saya waktu

Ratu Dewagung istri adung ring sejroning suwa bawa kadia sapu niko tak ler ring sejroning adur adur adur

0: obat gelah jani apang dewa tatas nawang uning pari tatas kian anake buka gelah nyantro dewa.
1: Pro 4 ensiklopedi budaya keindonesiaan.

karyawane sane tumben panggih henti tiang riki. Mang do pawikan rare sering ido sesuwun nanti tiang ring ido dewagung istri ido sampun wantah putrin sang saning raja gang nato riki ido wantah mepesengan dia wikan dini kadia sabunike.

0: nya nawang pajalan teu teu. Ada si tiang ya ketemu dengan cowok Korea. Tiang.
1: Duara pelehian seng nawang.
2: Ada ado seng pelehian subuh seng nawang. Kita nyantom ade.
1: Ne

0: sumandang saya kekongan Raden. Ida dua gong istri nak subuh ada ane ngak sama yang ragan Raden.
1: Pembolos, ada pembolosan mana ni?
2: Kita pantas, kita
1: mangkir. Kaknya menikah dulu.

0: aku menyang ten tios male jangku mandiri yang pecang tangku.
1: Soh majalan sing sedoh malu nih. Mulih sedoh malu.
2: Weh, mulih ya nih.
0: Pa sedoh bubur ten
3: ten. Yang wentan ruruh
2: Dan sana Tio semali berjalan dia.
0: Turun tiang pamit,
2: pamit, pamit, pamit, jangan boleh deh. Kalau
1: lain,

Swastiastu. Umat Sedharma yang berbahagia, khususnya umat Hindu dimanapun saudara berada, puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Sang Yang Dewasa, karena atas anugerah beliaulah kita masih diberi kesempatan untuk beraktivitas dan semoga selalu dalam kedamaian. Berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma bersama Kementerian Agama Kabupaten Buleleng di Radio Republik Indonesia Singa Raja. Di dalam Kitab Suci Bhagavad Gita, bab 4, sloka 36, disebutkan,

0: Walaupun engkau dianggap sebagai orang yang paling berdosa di antara semua orang yang berdosa, namun apabila engkau berada di dalam kapal pengetahuan rohani, engkau akan dapat menyeberangi lautan kesengsaraan. Adapun makna yang tertuang di dalam sloka ini adalah pengertian yang benar tentang kedudukan dasar kita berhubungan dengan Yang Maha Kuasa begitu baik, sehingga dapat segera mengangkat diri kita dari perjuangan hidup yang berjalan terus di dalam lautan kebodohan. Dunia material ini kadang-kadang diumpamakan sebagai lautan kebodohan dan kadang-kadang sebagai kebakaran di hutan. Akan tetapi, di dalam lautan ini, meskipun seorang ahli sekali dalam berenang, perjuangan hidup tetap sangat keras. Kalau ada orang yang sedang berjuang untuk berenang, tetapi hampir tenggelam, lalu seorang datang dan mengangkat orang itu dari lautan, maka yang mengangkat orang itu dari lautan adalah juru selamat yang paling mulia. Pengetahuan yang sempurna diterima dari kepribadian Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri adalah jalan menuju pembebasan. Kapal kesadaran tertinggi itu sederhana sekali, tetapi sekaligus paling mulia. Maka dari itu, kita harus senantiasa dengan menegakkan dharma, senantiasa berjuang dan menegakkan dharma untuk kepentingan semua umat. Dalam hal ini, kapal kesadaran itu tidak lain adalah dharma yang merupakan pengantar kita ke dalam lautan kebahagiaan. Dengan kebenaran ataupun dharma itu sendiri, kesengsaraan di dunia ataupun di akhirat akan terlewati dengan mudah. Sulitnya menegakkan dharma bagaikan perjuangan menyeberangi lautan. Namun dengan keteguhan hati dan kesadaran diri yang sepenuhnya kehadapan Yang Maha Kuasa, tentu semua akan teratasi dan tercapai dengan mudah. Para pendengar yang berbahagia, demikianlah yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati para pendengar sekalian. Pada kading yang tertak, kira manusia yang sempurna. Akhir kata, kami ucapkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

Saudara pendengar, dengan diputarnya lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami mengantarkan seluruh rangkaian acara melalui program Masa Satu Radio Republik Indonesia Singaraja, frekuensi FM 97,9 101,2 MHz dan AM 1080 kHz dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda, dan kita akan bersua kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Bisa menekan atau menurunkan persoalan stunting yang ada di Kabupaten Buleleng.
2: Yang ini harapannya untuk menambah kenyamanan masyarakat, baik itu wisatawan asing maupun domestik yang berkunjung ke lokasinya.
3: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Jumat 26 Juni 2026. Di samping berita-berita penting lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Eni Andriani, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kami awali dari berita lembar pertama. Pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat berbagai intervensi terpadu untuk menekan prevalensi stunting. Upaya tersebut dilakukan melalui sinergi lintas sektor dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan.
1: Langkah-langkah yang terus kita lakukan supaya bisa...
4: Pemkab Buleleng optimis mampu menekan angka stunting melalui berbagai intervensi terpadu yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Penanganan stunting juga menjadi salah satu program prioritas pemerintah daerah selain pengendalian inflasi dan pengentasan kemiskinan ekstrim. Wakil Bupati Buleleng yang juga selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS Gede Supriyatna mengatakan percepatan penurunan stunting harus menjadi perhatian bersama karena merupakan bagian dari program prioritas pemerintah pusat.

0: ataupun menurunkan persoalan stunting yang ada di Kabupaten Buleleng.
1: Berbagai program strategis telah dijalankan mulai dari screening anemia pada remaja putri, pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri dan ibu hamil, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita kurang gizi, pemantauan pertumbuhan balita, edukasi ASI eksklusif, hingga pelayanan tata laksana gizi buruk. Pemerintah daerah juga mengembangkan posko praktek baik sebagai wadah pendataan dan penjaringan calon pengantin melalui deteksi dini kondisi kesehatan sebelum menikah. Program tersebut melibatkan desa adat, tenaga kesehatan, Kementerian Agama, hingga tim pendamping keluarga.
0: Pembentukan posko praktik baik untuk mendata dan menjaring calon pengantin dalam rangka deteksi dini atau screening awal terhadap kesehatan calon pengantin yang melibatkan elemen masyarakat seperti pelayan atau desa adat, tim kesehatan, Kementerian Agama, dan juga tim pendamping keluarga.
1: Selain itu, intervensi terhadap pasangan usia subur dan peningkatan kualitas sanitasi lingkungan terus dilakukan guna mencegah munculnya kasus stunting baru di Kabupaten Buleleng. Keberhasilan penurunan stunting menurut Supriyatna membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Upaya menekan angka kemiskinan di Kabupaten Buleleng memasuki babak baru setelah DPRD Buleleng bersama pemerintah daerah menyepakati Renverda Penanggulangan Kemiskinan menjadi salah satu 3 regulasi strategis yang disahkan dalam rapat paripurna.
3: Pasaraman yang ketiga, laporan komisi pembahas atas Renverda tentang penanggulangan kemiskinan.
4: DPRD Kabupaten Buleleng bersama pemerintah Kabupaten Buleleng resmi menyepakati 3 rancangan peraturan daerah atau Renverda strategis yang menyentuh langsung fondasi pembangunan daerah. Mulai dari tata kelola data pemerintahan berbasis desa dan kelurahan presisi, penguatan pendidikan berbasis kearifan lokal melalui Widyalaya dan Pasaraman, hingga upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Buleleng yang berlangsung di ruang sidang DPRD Kabupaten Buleleng pada Selasa 23 Juni 2026. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya itu menjadi momentum penting karena ketiga regulasi tersebut dinilai akan menjadi instrumen hukum dalam menjawab berbagai persoalan mendasar di daerah. Sebelum disepakati, masing-masing Ranperda telah melalui pembahasan intensif oleh panitia khusus dan komisi terkait bersama dengan jajaran pemerintah daerah untuk memastikan substansi aturan maupun menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam laporan pembahasan Pansus 2 dan Komisi DPRD menyatakan sepakat melanjutkan Ranperda tentang data dasar penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis data desa dan kelurahan presisi, Ranperda tentang fasilitasi penyelenggaraan pendidikan Widyalaya dan Pasaraman, serta Ranperda tentang penanggulangan kemiskinan. Untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah, Bupati Buleleng dalam pendapat akhirnya menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terbangun selama proses pembahasan.
3: Penyampaian laporan pansus atas Ranperda tentang data dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis data desa dan kelurahan presisi. Yang kedua, penyampaian laporan komisi pembahas atas Ranperda tentang fasilitasi pendidikan Widyalaya dan Pasaraman. Yang ketiga, laporan komisi pembahas atas Ranperda tentang penanggulangan kemiskinan. Yang keempat, penyampaian pendapat akhir bupati atas Ranperda tentang data dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis data desa dan kelurahan presisi, Ranperda tentang fasilitasi pendidikan Widyalaya dan Pasaraman, Ranperda tentang penanggulangan kemiskinan.
4: Menurutnya, seluruh masukan dan pandangan yang diberikan DPRD menjadi bagian penting dalam menyempurnakan regulasi agar implementasinya benar-benar mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
5: Dengan telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengeluaran barang milik daerah, terdapat beberapa klausul pasal yang mengalami perubahan serta adanya aturan tambahan yang diatur dalam peraturan menteri dalam negeri tersebut. Maka pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian atas peraturan daerah nomor 6 tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah. Penyesuaian ini penting dilakukan agar peraturan daerah di Kabupaten Buleleng tidak bertentangan dengan peraturan di tingkat atasnya.
4: Persetujuan terhadap 3 ranperda tersebut juga memperhatikan hasil fasilitasi pemerintah Provinsi Bali. Berbagai catatan dan rekomendasi yang diberikan telah ditindaklanjuti melalui penyesuaian substansi regulasi sehingga dinilai

0: lebih matang dan siap diterapkan. Selain mengesahkan tiga ran perda strategis tersebut, rapat paripurna juga membuka babak baru pembahasan dua regulasi penting lainnya, yaitu ran perda tentang perubahan atas perda nomor 6 tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah serta ran perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
1: Penataan kawasan wisata Pantai Lopina kini telah mencapai 92%. Wajah baru destinasi andalan Buleleng itu tampil lebih indah dan nyaman dengan dukungan berbagai fasilitas baru.
2: Yang ini harapannya untuk menambah kenyamanan masyarakat.
3: Penataan kawasan wisata Pantai Lovina Desa Kalibubuk, Kecamatan Banjar, kini telah mencapai 92%. Kawasan wisata andalan Buleleng tersebut tampil dengan wajah baru yang lebih indah dan tertata, dilengkapi berbagai fasilitas untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat dan wisatawan. Bupati Buleleng Inyoman Sujidre mengatakan pembangunan yang dilakukan meliputi pedestrian sepanjang 651 meter, penataan landscape, perbaikan jembatan, serta pemasangan 34 lampu penerangan yang membuat kawasan Pantai Lovina lebih nyaman dan aman, terutama pada malam hari.
2: Kita menata Lovina sementara untuk pedestrian dan beberapa bagian untuk landscape, penataan, jembatan. Yang ini harapannya untuk menambah kenyamanan masyarakat, baik itu wisatawan asing maupun domestik yang berkunjung ke Lovina.
3: Menurut Sujidre, penataan kawasan Lovina belum sepenuhnya selesai dan akan dilanjutkan pada tahun depan dengan penambahan sejumlah fasilitas pendukung lainnya. Pemerintah daerah ingin menjadikan Pantai Lovina tidak hanya sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai ruang publik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
2: Ke depan ini masih ditata lagi untuk landscape-nya, sehingga nantinya bisa dipakai untuk kegiatan olahraga, kegiatan keluarga yang lain, kegiatan juga ada anak-anak, ada juga ruang untuk puja sera, sehingga menambah nanti kenyamanan masyarakat yang berkunjung ke lokasinya.
3: Pihaknya optimis penataan yang hampir rampung tersebut akan semakin meningkatkan daya tarik Pantai Lovina sebagai destinasi unggulan di Bali Utara, sekaligus mendorong pertumbuhan kunjungan wisatawan dan perekonomian masyarakat setempat. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
1: Momentum libur sekolah diperkirakan belum mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali secara signifikan akibat tingginya biaya perjalanan dan tekanan ekonomi.
4: Harga tiket juga mahal, harga BBM-nya juga tinggi, gitu, sehingga mereka mungkin agak berkurang.
5: Masa libur sekolah yang mulai berlangsung pada akhir Juni diperkirakan belum mampu mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali secara signifikan. Kondisi ekonomi, tingginya biaya perjalanan, serta kenaikan harga sejumlah kebutuhan dinilai membuat masyarakat lebih selektif dalam merencanakan liburan. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Karangasem, Iwayan Karyasa, mengatakan libur sekolah tetap memberi dampak terhadap sektor pariwisata namun tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, tekanan ekonomi membuat sebagian masyarakat mengurangi pengeluaran untuk berwisata.
4: Menyambut liburan sekolah sih kelihatannya mungkin ada, tapi mungkin tidak akan signifikan karena banyak hal sih ya, yaitu di bidang ekonomi. Jadi juga kalau dari luar Bali kayaknya juga agak berat karena kan sekarang harga tiket juga mahal, harga BBM-nya juga tinggi, gitu, sehingga mereka mungkin agak berkurang kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
5: Wayan Karyasa menambahkan sektor pariwisata di Karangasem juga masih menghadapi penurunan kunjungan wisatawan mancanegara khususnya dari Eropa. Situasi global yang memengaruhi jalur penerbangan internasional disebut turut berdampak terhadap tingkat hunian hotel di wilayah tersebut.
4: Perkembangan dari tahun lalu dibandingkan tahun ini, tingkat kunjungan boleh dibilang kan menurun ya hampir 40% karena dampak global, sehingga inilah berdampak besar sehingga penurunan terjadi untuk kunjungan tamu Eropa ke Bali khususnya hampir 40-45%. Ini juga sangat berpengaruh untuk di tingkat hunian hotel di Kabupaten Karangasem.
5: PHRI Karangasem menyatakan pelaku usaha pariwisata kini lebih fokus melakukan efisiensi operasional untuk menghadapi kondisi tersebut. Meski libur sekolah diharapkan tetap memberi tambahan pergerakan wisatawan, pelaku industri menilai pemulihan sektor pariwisata masih menghadapi berbagai tantangan baik dari faktor global maupun domestik. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
6: Warta pagi ini disiarkan RRI Singaraja.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pemerintah Kabupaten Jemberane memperkuat sektor peternakan dengan menyalurkan bantuan 44 ekor kambing kepada kelompok ternak di Desa Batu Agung sebagai upaya meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
1: Pemerintah Kabupaten Jemberane terus mendorong penguatan sektor peternakan sebagai salah satu penopang pembangunan ekonomi daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui penyaluran bantuan ternak, sekaligus pengembangan usaha peternakan yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Komitmen tersebut kembali ditegaskan Bupati Jemberane Imade Kembang Hartawan saat menyerahkan bantuan 44 ekor kambing kepada kelompok ternak di Banjar Palungan Batu, Desa Batu Agung, Kecamatan Jemberane. Bantuan yang diberikan terdiri dari 40 ekor kambing betina dan 4 ekor kambing jantan yang akan dikelola oleh 20 anggota kelompok ternak setempat. Pemerintah Kabupaten Jemberane menargetkan daerahnya menjadi salah satu sentra peternakan kambing terbesar di Bali. Target tersebut didukung oleh potensi daerah yang dinilai cukup besar, mulai dari ketersediaan lahan, sumber pakan yang melimpah, hingga tingginya permintaan pasar terhadap ternak kambing. Selain di Kecamatan Jemberane, program bantuan serupa juga direncanakan menyasar kelompok ternak di Kecamatan Pekutatan. Melalui berbagai program pengembangan peternakan yang terus digulirkan, Pemkab Jemberane optimis sektor peternakan kambing dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat posisi Jemberane sebagai salah satu sentra peternakan kambing unggulan di Bali.
0: Ketidakpahaman anak serta absennya pendampingan orang tua menjadi celah utama kelompok radikal menyebarkan ekstremisme kekerasan di ruang digital. Terlebih usia remaja menjadi kelompok rentan terhadap doktrinasi melalui pendekatan emosional, komunitas tertutup, dan permainan online.
2: Pendampingan orang tua itu sangat diperlukan, karena konten-konten, berita-berita itu kan gampang sekali anak-anak bisa mengakses.
3: Fenomena radikalisme, ekstremisme berbasis kekerasan dan propaganda intoleransi di ruang digital menjadi ancaman serius bagi anak. Terlebih di era digital saat ini, akses anak dan remaja berselancar di ruang digital terbuka luas. Hal itu diungkapkan kelompok ahli Gubernur Bali bidang perempuan dan anak Dr. Igusti Ayudhya Werdi Srikandi WS saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurutnya, ketidakpahaman anak serta absennya pendampingan orang tua saat anak bermain di dunia maya justru menjadi celah utama kelompok radikal menyebarkan ekstremisme kekerasan di ruang digital. Karena usia remaja menjadi kelompok rentan terhadap doktrinasi melalui pendekatan emosional, komunitas tertutup, dan permainan online. Dia Werdi Srikandi mengatakan penggunaan media sosial, platform video, game online, dan aplikasi percakapan yang tidak terkontrol serta tanpa pengawasan memicu anak semakin rentan terpapar ujaran kebencian, ajakan kekerasan, dan paham radikal. Menurutnya, upaya perlindungan anak tidak cukup hanya dengan pemblokiran konten atau penegakan hukum, tetapi harus diimbangi dengan penguatan ketahanan keluarga dan peningkatan kapasitas pendampingan terhadap anak saat berselancar di ruang digital.
2: Kekerasan pada anak di ruang digital ini kan kondisi ketika anak itu terpapar, dipengaruhi, kemudian direkrut, kemudian didorong melalui internet untuk melakukan tindakan kekerasan. Karena terlalu bebas untuk ruang digital saat ini, tidak melihat umur kan, semua bisa mengakses.
3: Dia Werdi Srikandi tidak memungkiri anak-anak saat ini sangat dekat dengan ruang digital. Karena itu, orang tua dan lingkungan berperan penting membangun ruang aman bagi anak dengan menerapkan pola pengawasan dan komunikasi yang sehat di ruang digital. Dia Werdi Srikandi menekankan pendekatan perlindungan juga harus mengikuti perkembangan pola interaksi mereka di dunia maya.
2: Pencegahan di sini adalah meningkatkan literasi digital anak, terus mengajarkan juga bagaimana anak itu bisa memverifikasi atau men-screening informasi terkait hal-hal yang mereka dapat. Jadi tidak semua informasi itu langsung mereka langsung serap.
3: Anak dan remaja menjadi kelompok rentan terhadap doktrinasi di ruang digital. Hal itu dipicu akibat ketidakpahaman anak serta absennya pendampingan orang tua di ruang digital. Tidak sedikit anak yang terpapar ekstremisme kekerasan di ruang digital direkrut dan didorong untuk melakukan kekerasan dan radikalisme. Perlindungan anak di ruang digital tidak bisa dilakukan secara parsial dan memerlukan strategi pencegahan yang kuat melalui edukasi yang tepat sasaran. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Jemberane melakukan vaksinasi darurat terhadap puluhan anjing dan kucing di Desa Tegal Badeng, di Desa Tegal Badeng Timur, setelah seekor anjing ras terkonfirmasi positif rabies usai menggigit sejumlah warga.
1: Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Jemberane bergerak cepat melakukan vaksinasi darurat setelah seekor anjing ras di Banjar Tangi, Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negare terkonfirmasi positif rabies. Langkah tersebut dilakukan untuk memutus rantai penularan penyakit kepada hewan penular rabies lainnya maupun kepada manusia. Vaksinasi emergensi digelar oleh tim medik veteriner Kecamatan Negare dengan menyasar anjing dan kucing di sekitar lokasi kasus. Kasus bermula dari laporan masyarakat terkait gigitan anjing pada pertengahan Juni 2026. Setelah anjing tersebut ditemukan mati, petugas segera mengambil sampel untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya menyatakan positif rabies. Pelaksanaan vaksinasi dilakukan dalam radius sekitar 3 km dari titik kasus dengan mendatangi rumah-rumah warga yang memelihara anjing dan kucing. Selain layanan jemput bola, masyarakat juga diberikan kesempatan membawa langsung hewan peliharaan mereka ke lokasi vaksinasi. Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 50 hewan penular rabies berhasil divaksin, terdiri dari 2 ekor anjing dan 30 ekor kucing. Data medik veteriner Kecamatan Negara mencatat, kasus di Desa Tegal Badeng menambah jumlah temuan rabies di Jemberane menjadi 12 kasus sepanjang Januari hingga Juni 2026. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk segera melapor apabila menemukan hewan dengan gejala rabies atau terjadi kasus gigitan hewan penular rabies, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan penyebaran penyakit dapat dicegah.
4: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Pemkab Pluit Badung mulai menyiapkan tim menuju Popro Bali 2027. Sejumlah atlet senior dan junior akan dikolaborasikan menjadi skuad yang tangguh.
5: Karena di bulan depan ini kita harus sudah menyetor nama-nama.
3: Pengurus Kabupaten Pemkab Persatuan Rugby Union Indonesia Pluit Badung mulai mempersiapkan atlet menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 di Buleleng. Multi-event bergengsi 2 tahunan antar kabupaten kota di Bali ini sekaligus menjadi pembuktian dan tolok ukur proses pembinaan yang telah dilakukan Pluit Badung selama ini. Ketua Harian Pemkab Pluit Badung IKD Martina kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan seleksi atlet menjadi keharusan mengingat Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Badung akan segera membentuk tim bayangan menuju Porprov Bali. Saat ini sudah terjaring sejumlah atlet senior dan junior yang digadang-gadang memperkuat tim rugby Badung di ajang Porprov Bali.
5: Dari sana kita juga aslinya dengan yang senior-senior kemarin itu kita akan seleksi dulu. Mampu nggak mereka itu, nanti kalau memang itu kita akan selip-selipkan di sana. Ini kira-kira dia bisa berkontribusi ke seniornya. Ini jadi cadangan kan.
3: IKD Martina mengatakan pada Porprov Bali 2027 Pluit Badung tidak membidik target muluk-muluk. Ia berharap tim rugby Badung mampu mendulang minimal 1 medali emas, mengingat pada Porprov Bali 2025 lalu Pluit Badung hanya meraih 2 medali perunggu.
5: Target yang tetap artinya dari Pluit Badung tetap akan artinya di tahun ini untuk memberikan emas ke Badung. Kita dapat 2 perunggu ya teman.
3: Ketua Harian Pemkab Pluit Badung IKD Martina menambahkan dalam masa persiapan menuju Porprov, tim pelatih lebih dulu akan fokus mempoles kualitas fisik atlet. Selain itu, ia memastikan pada Porprov Bali 2027 ini, Pluit Badung murni akan menurunkan atlet-atlet binaan sendiri tanpa ada atlet impor luar Bali. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
4: Sekian sajian Warta Pagi RRI Singaraja dari Studio Pro 1, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: IGD adalah unit gawat darurat, sedangkan IGD instalasi gawat darurat. Pada dasarnya, UGD dan IGD merujuk pada layanan medis darurat yang sama, namun IGD adalah istilah yang lebih modern dan dianjurkan secara resmi sesuai regulasi Kementerian Kesehatan. Perbedaan utama lainnya terletak pada skala fasilitas, di mana UGD cenderung lebih kecil dan melayani kasus yang kurang kompleks, seperti luka ringan atau demam tinggi. Sementara IGD yang lebih besar memiliki peralatan lebih lengkap dan dapat menangani kasus yang lebih serius seperti kecelakaan parah atau serangan jantung. Nah, jadi kapan harus mengunjungi UGD atau IGD? UGD, jika Anda mengalami kondisi darurat ringan yang membutuhkan perhatian segera, seperti sakit telinga, sakit punggung, atau diare. IGD, jika Anda atau orang terdekat mengalami kondisi yang mengancam nyawa, seperti cedera serius akibat kecelakaan, sesak napas parah, atau gejala stroke.
1: Sembilan 7,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.